Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Well,
1: yeah.
2: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia.
3: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
4: KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
5: Jika ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
6: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
7: Apa? Benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
8: Ya, soal
7: Pak, benar, Pak.
8: Enggak.
6: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Pertanian mencatat harga cabai di tingkat petani masih lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang terlihat pada sejumlah sentra cabai yang menjadi champion Kementan. Nanti kita hadirkan ya, seperti apa informasinya. Baik, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menindak impor ilegal beras dan pakaian bekas senilai total 27,3 miliar rupiah di 4 lokasi berbeda sepanjang periode Agustus hingga September 2026. Nah, kita ingin tahu lebih jauh

0: Tindakan seperti ini, bagaimana respon dari asosiasi pertekstilan dan juga mereka melihat dampaknya seperti apa dari penindakan tegas seperti ini? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, AVSYFI, Farhan Akil Syauqi. Pak Farhan, selamat pagi. Pagi, Pak Farhan. Pak Farhan, selamat pagi. Ya, coba nanti kita kontak kembali ya, Pak Farhan ya. Nah, baik, kita beralih ke informasi dari Alfredur tadi mengenai Kementan mencatat harga cabai di tingkat petani masih lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.
1: Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan, Sudi Mardianto mengatakan, harga cabai merah keriting di tingkat petani berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Khusus di Aceh Tengah, harga cabai merah keriting mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah di tingkat petani berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di Jakarta, harga cabai rawit merah disebut mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Sudi mengatakan, champion cabai dari sejumlah sentra produksi siap memasok wilayah mengalami kenaikan harga. Champion dari Magelang bahkan telah berkoordinasi dengan Perunda Pasar Jaya untuk memasok Jakarta.
2: Kan di slide ini Pak Sekjen, itu harga di tingkat petani sebetulnya agak terlalu jauh dengan tingkat perkembangan harga di pasar Pak Sekjen. Ini di sentra-sentra para champion kami ya. Nah, sebagai contoh di untuk cabai merah keriting itu kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar 30.000 sampai 40 ribuan sebetulnya ya, kecuali di Aceh Tengah itu 50 ribu. Sedangkan di pasar lokalnya sendiri itu juga kisarannya masih di atas sekitar 40 ribuan. Artinya kalau di daerah-daerah tertentu ada selisih harga yang cukup tinggi. Sebagai contoh kemarin Pak Sekjen ada pemberitaan di Jakarta itu harga cabai sudah mencapai 100 ribu, dan kemarin kebetulan hari Jumat champion dari Magelang juga sudah berkoordinasi dengan pasar PD Jaya dan mereka akan bekerjasama untuk dapat
1: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono mengatakan harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp77.596 per kilogram hingga pekan ketiga September 2026. Harga itu naik 29,85% dibandingkan Agustus dan sudah berada di atas batas atas harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp57.000 per kilogram.
3: Ya. Atau harga acuan penjualannya ini cukup tinggi di atas HAP-nya. HAP-nya 57.000 sedangkan harga saat ini 77.596. Ada 70.
1: BPS juga mencatat kenaikan harga cabai rawit terjadi di 265 kabupaten dan kota atau 73,61% wilayah Indonesia. Sementara harga cabai merah mencapai Rp56.231 per kilogram, naik 15,83% dengan kenaikan terjadi di 248 kabupaten dan kota. Dari Jakarta, Alfred Stutter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tujuan penjualannya ini cukup tinggi di atas HAP-nya.
0: Nah baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menindak impor ilegal beras dan pakaian bekas senilai total Rp27.3 miliar. Nah bagaimana respon dari para pelaku usaha dengan tindakan tegas seperti ini? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Syauqi. Pak Farhan, selamat pagi Pak. Halo Pak Farhan, selamat pagi Pak. Pak Farhan, selamat pagi.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
0: Kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Syawki. Pak Farhan, pagi Pak. Selamat pagi Pak Farhan. Kelihatannya ada gangguan teknisnya, baik nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana dilaporkan bahwa soal perkembangan karhut lah ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
5: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar.
6: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 209 hektar lahan masih terbakar dan belum berhasil dipadamkan, sementara 1.002 hektar lainnya telah berhasil ditangani. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, luas lahan yang belum padam menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, namun operasi udara menghadapi kendala jarak pandang yang sangat rendah. Kondisi tersebut terutama terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, meski helikopter serta peralatan pendukung telah dikerahkan.
5: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar yang terbakar dan dapat dipadamkan itu sekitar 1.002 hektar. Nah, ada itu dilaksanakan oleh tentu operasi darat, operasi udara, dan ini bisa kita lihat di Kalimantan, operasi udara tidak ada yang dipadamkan. Ini artinya bahwa memang di Kalimantan Barat tidak ada operasi udara karena mengingat visibility atau jarak pandang yang sangat rendah di sana.
6: Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional mengalami penurunan cukup signifikan. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto mengatakan, sebanyak 1.843 dari 1.988 hotspot berada di 6 provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
7: Alhamdulillah per tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 September, alhamdulillah hari ini kondisi membaik secara hotspot dengan total nasional 948. Kemudian di Kalimantan Tengah terjadi penurunan hotspot dari sebelumnya di hari Minggu 1.294 turun menjadi 350 hotspot. Di Kalbar dari 355 turun menjadi 75 titik hotspot.
6: Kementerian Kehutanan mengingatkan data hotspot satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah munculnya kembali karhutla. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Kementerian Keuangan menindak impor ilegal beras dan pakaian bekas nilai total 27,3 miliar rupiah. Nah, bagaimana respon dari para pelaku usaha? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Syawki. Pak Farhan, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Pak.
0: Pak Fahan, pagi Pak.
8: Pagi Pak.
0: Sebentar Pak. Mungkin bisa diulang Pak Farhan.
8: Ya, selamat pagi Pak.
0: Sebentar ya Pak ya. Oke, dicek lagi Pak. Pagi Pak Farhan, agak jauh suaranya ini Pak. Baik kalau begitu Pak Farhan, coba nanti kita perbaiki masalah teknisnya dulu sebentar ya Pak Farhan ya, sebentar saja ya, nanti kita ulang lagi ya. Baik, nanti kita coba untuk kontak Pak Farhan kembali. Silakan Anda juga bisa berkomentar mengenai topik-topik yang sudah kita bahas ya di sepanjang pagi hari ini, di antaranya soal pemerintah yang berhasil melunasi surat utang kepada BI terkait dengan BLBI, kemudian tadi juga kita sudah bahas berbagai topik lainnya. Anda juga bisa memberikan komentar, termasuk juga pengenaan pajak bagi e-commerce ya, di mana para seller yang berdagang di tempat-tempat penjualan loka pasar atau e-commerce, nah ini nanti akan dipermudah untuk pembayaran PPH-nya atau pajak penghasilannya, yang biasanya mereka harus berhitung setiap tahun begitu ya, dengan data-data yang sudah mereka miliki. Nah nanti akan dibantu oleh penyelenggara e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, sebagai pihak yang memungut. Jadi perhitungannya pun nanti tidak serumit mungkin yang seperti sekarang dilakukan oleh para pelaku e-commerce, dengan batasan pendapatan 500 juta rupiah. Di atas 500 juta ya baru kena 0,5% dari pajak penghasilan. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, termasuk tadi informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menindak impor ilegal beras dan pakaian bekas nilai total 27,3 miliar rupiah di 4 lokasi berbeda sepanjang periode Agustus hingga September 2026. Dirjen Bea Cukai Jaga Budi Utama mengungkap pihaknya mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan, serta ada 1.435 balpres pakaian bekas yang juga diamankan. Jadi ada sekitar 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan, serta ada sekitar 1.435 bal pakaian yang juga bekas yang berhasil disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Anda bisa berkomentar silakan sekali lagi di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
9: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kami sudah tersambung kembali ya dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Syauqi. Pak Farhan, selamat pagi.
10: Selamat pagi Pak.
0: Pagi Pak Farhan. Pak Farhan, ini kan bukan operasi yang pertama ya untuk balpres begitu, ataupun juga pakaian bekas begitu ya, sudah beberapa kali operasi dilakukan. Sejauh ini dengan berbagai macam operasi itu, dampaknya sudah seperti apa yang dirasakan oleh para pelaku usaha tekstil?
10: Ya, kalau kita bicara soal impor ilegal yang sedang diberesin sama Kementerian Keuangan ini, kita melihatnya ada sedikit penurunan intensitas impor ilegal yang ada di Indonesia.
0: Yeah.
10: Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Purbaya dan akan dilanjut, sepertinya akan dilanjutkan oleh Pak Suhasil kan. Jadi kita masih lihat terkait dengan penindakan-penindakan ataupun pencegahan terutama dari sisi impor ilegal ini, karena kita melihat polanya masih sama seperti yang lalu-lalu.
0: Yeah.
10: Ini hanya sebatas ekspos impor ilegalnya, barang-barang ilegalnya, kemudian dimusnahkan ataupun tidak dimusnahkan. Dan ini menjadi pertanyaan kami juga, kalau memang ini tidak dimusnahkan, ini barang mau kemana?
0: Yeah.
10: Karena ini harus jadi jadi di-clearkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta dari sisi pencegahannya, jangan sampai celah-celah impor ilegal yang ada dalam regulasi ini dimanfaatkan oleh para importir. Nah, ini yang masih terjadi, itu salah satunya impor borongan yang masih terjadi di kita ya, untuk salah satunya untuk kain, garment itu masih pakai sistem impor borongan.
0: Ya, jadi impor borongan itu regulasinya jelas atau bagaimana? Tapi ada celah, begitu Pak Farhan?
10: Iya, iya. Kalau itu, kalau kita bilang itu impor abu-abu. Jadi kalau itu ada di dalam bukan di dalam aturan. Jadi ada aturan terkait dengan importasi.
0: Ya.
10: Namun karena ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh importir, itu yang dimanfaatkan, sehingga impor abu-abu ini atau impor borongan ini jadi mainan para importir yang ya itu yang disebabkan salah satunya dengan Blu-ray yang waktu itu tertangkap oleh KPK. Jadi itu yang terjadi saat ini. Impor borongan masih ada tapi intensitasnya masih intensitasnya berkurang.
0: Ya, tapi kalau untuk di sektor tekstil ya, nah impor borongan itu atau boleh dikatakan yang memanfaatkan celah itu ya, itu lebih ke banyak ke kainnya saja atau produk jadinya, produk tekstil jadinya? Garment lah begitu.
10: Kebanyakan adalah produk-produk tekstil yang ringan. Contoh kain, kain yang biasa dipakai seperti jilbab itu banyak menggunakan impor borongan. Kebanyakan kain sih kalau impor borongan. Kalau benang juga ada beberapa pakai impor borongan, tapi kebanyakan mereka pakai beberapa impor-impor yang melakukan penyelundupan. Menjadi ada banyak sebetulnya modus-modus yang kita sampaikan kepada pemerintah, namun ini masih menjadi celah hukum yang harus diperbaiki.
0: Ya, nah impor abu-abu tekstil dengan pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia begitu ya, itu pengaruhnya lebih besar mana sebenarnya bagi industri tekstil kita, Pak?
10: Nah, jadi kalau kita bicara pengaruh, rantai tekstil kita ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir.
0: Ya.
10: Jadi ketika ada satu produk yang dilakukan impor borongan ini pasti akan berpengaruh terhadap hulu dan intermediate-nya, berpengaruh terhadap kain dan benang sampai dengan
0: semuanya kena begitu ya, Pak Farhan ya.
10: Kena karena impor ilegal ini sudah menjangkit awalnya kan mulai dari kain, kemudian mulai dari benang dulu, kemudian dari benang mulai habis itu lari ke kain, dari kain nanti lari ke garment. Jadi ini sudah kronis ketika kita diekspos bahwa ini ada impor garment, impor ilegal gitu ya. Nah, ini jadi udah menunjukkan bahwa impor ilegal sudah masuk ke produk jadi. Nah, ini jadi tanda tanya bahwa seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi sejak dini ketika impor benang ataupun impor kain secara ilegal itu masuk ke Indonesia. Jangan sampai produk jadinya kena juga, dan ini kan akan berpengaruh terhadap penjahit, berpengaruh terhadap UMKM, pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.
0: Nah, kalau untuk pakaian bekas ya Pak, itu pengaruhnya terhadap sektor garment begitu ya, atau pakaian jadi ya, itu kepada UMKM saja atau yang lebih kecil konveksi begitu ya, atau pada perusahaan besar juga? Karena kalau yang kita tahu juga Pak, perusahaan besar itu kan kebanyakan mereka membuat garment untuk di ekspor kembali, merek-merek besar begitu.
10: Ya, jadi kebanyakan yang di lokal itu adalah UMKM, tapi
0: begitu.
10: Kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan industri besar juga melakukan penjualan domestik. Kayak misalnya sisa-sisa barang ekspor, tapi kan itu harus di harus pembayaran pajak kembali gitu loh. Jadi harus ada pembayaran PPN kembali ke negara. Nah, itu ada beberapa yang melakukan hal itu. Namun yang harus disorot adalah ketika ada impor ilegal ini, yang pasti terdampak adalah perekonomian, daya beli masyarakat. Karena ketika garment ataupun konveksi kecil-kecilan yang ada di sekitaran kita itu mulai menghadapi tekanan karena adanya daya beli masyarakat yang menurun, itu pasti akan berpengaruh terhadap dampak ekonomi yang ada di sekitar UMKM tersebut. Nah, itu yang kadang itu yang tidak dihitung oleh pemerintah, kadang itu tidak dihitung sama bea cukai. Jadi itu yang harus digaungkan ketika memang impor ilegal ini berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap mikroekonomi yang ada di dalam perusahaan tersebut.
0: Ya, jadi kalau bahan baju bekas masuk, ya, pengaruhnya ke usaha yang kecil ya, konveksi contohnya begitu ya. Mereka akhirnya kekurangan order, daya beli masyarakatnya terhadap produknya makin turun, otomatis PHK ujungnya, begitu Pak Farhan?
10: Ya, betul.
0: Begitu ya.
10: Itu akan berpengaruh terhadap daya beli juga.
0: Ya, nah ini kan tadi ya, kami juga terima masukan dari para pendengar ya, membahas soal ini. Nah, mereka juga menyarankan agar ini juga tindakannya terukur, karena masyarakat melihatnya begini Pak, bagi masyarakat yang mungkin kelas ekonominya boleh dikatakan ya tidak mencukupi begitu ya, membeli pakaian bekas sebagai alternatif itu menjadi satu pilihan yang masuk akal begitu. Nah itu bagaimana Pak Farhan menanggapi juga soal itu?
10: Saya pikir kalau kita bicara soal daya beli ya, ini kan bicara soal daya beli, bagaimana cara konsumen membeli produk yang lebih murah gitu ya.
0: Yeah.
10: Nah kalau misalnya kita disandingkan dengan kualitas yang tentu dengan harga terjangkau, bukan murah. Kalau masalah murah itu kan relatif sebetulnya.
0: Yeah.
10: Harga yang terjangkau,
0: tapi kualitas bagus begitu. Yeah.
10: Bagus, dan konsumen bisa komplain terhadap ke industrinya, itu akan lebih baik. Jangan sampai ketika ya, ada impor barang bekas, kemudian kita beli, bajunya jelek, dan kita kan nggak bisa dapat
0: degat.
10: Yeah. Apa namanya, nggak bisa dapat feedback. Untuk kita bisa ngasih masukan harusnya ke industri itu, jangan sampai seperti ini dong. Nah, ini kan kalau kita bicara soal impor ilegal, seolah-olah kami dari industri itu tidak memberikan kualitas ataupun sesuai dengan harga yang dimau oleh konsumen. Padahal enggak, kami pun mau melakukan produksi dengan harga yang murah, harga yang terjangkau. Tapi ada beberapa faktor, yakni ongkos produksi kita mahal.
0: Contoh,
10: harga gas kita itu dibandingkan dengan Pakistan, dengan negara-negara Timur Tengah, itu harga gas kita lebih mahal. Kita sekarang di angka LNG pun ada tiga. Di LNG harga gas yang cair itu harga per MMBTU-nya 13, sedangkan di negara luar itu bisa 6.
0: Nah, oh, jauh bedanya ya kalau begitu ya. Otomatis ongkos operasionalnya juga jadi tinggi ya. Otomatis juga kompensasinya ke harga barang yang dijual seperti produk garment di Indonesia begitu, Pak Farhan, begitu ya?
10: Betul, karena kalau kami di sisi industri hulu itu pengguna gas paling besar. Jadi di antara rantai tekstil kita pengguna gas paling besar. Jadi kalau kita bicara soal equal, ini yang pertama dia harus ditreatment. Ini harus jadi PR pemerintah. Pemerintah harus jadi wasit di tengah-tengah kendala ataupun masalah yang industri tekstil hadapi, antara memberikan insentif terhadap industri hulunya atau memberikan proteksi perlindungan pasar dalam negeri atau perlindungan industri dalam negeri, itu saja sebetulnya.
0: Ya, jadi sebenarnya perusahaan garment kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dengan kualitas bagus, asalkan dukungan untuk kegiatan usahanya bisa lebih diperhatikan, ada insentif lah begitu ya Pak Farhan.
10: Ya,
0: itu ya.
10: Ya, betul.
0: Baik, kalau begitu. Pak Farhan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
10: Ya, terima kasih.
0: Ya, selamat pagi, Pak Farhan.
10: Selamat pagi.
0: Demikian tadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Sauki. Nanti reporter kami masih akan terus memantau ya, bagaimana perkembangan terkini dari informasi lainnya, termasuk juga laporan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
11: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
12: Bentar lagi lah, Bu Tri.
11: Loh, kenapa emangnya? Budi dia gak seperti biasanya?
12: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
11: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
12: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
11: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
12: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Wi Hadji mengatakan, remaja memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental sesama remaja di tengah derasnya arus informasi digital. Menurut Wi Hadji, peran tersebut dapat dilakukan melalui Forum Generasi Berencana atau GENRE sebagai ruang untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan mencurahkan berbagai persoalan. Wi Hadji menyebutkan, 34,9% kesehatan mental remaja Indonesia terganggu sehingga diperlukan dukungan bersama. Ia menegaskan teknologi tetap memiliki manfaat, tetapi penggunaannya harus disertai kemampuan memilah informasi agar tidak berdampak negatif terhadap pola pikir dan perilaku. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDETNAS memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Menurut Sadewo, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dapat bersinergi dengan program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang bertujuan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Selain itu, Sadewo juga meminta APDETNAS untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 2027 yang akan berlangsung di 259 desa. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago berharap Tiongkok terus mendukung stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta sentralitas ASEAN. Menurut Jamari, Indonesia akan memperkuat sentralitas ASEAN dan mendorong kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta berorientasi pada kerjasama. Ia menilai hubungan Indonesia-Tiongkok tidak hanya mencakup perdagangan dan investasi, tetapi juga politik dan keamanan, konektivitas maritim, serta hubungan antar masyarakat. Selain itu, Jamari juga menekankan pentingnya dialog, saling percaya, penghormatan terhadap hukum internasional, dan komunikasi strategis dalam mengelola perbedaan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengaku terhormat dipercaya menjadi kapten untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Dix ditunjuk menggantikan kapten utama Jay Itses yang absen karena

cedera. Menurut Tix, ia siap mengambil tanggung jawab lebih besar untuk membantu memimpin rekan-rekannya. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dix mengatakan, tim saat ini fokus menghadapi Singapura terlebih dahulu pada laga pembuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 25 September mendatang sebelum bertemu Malaysia pada 28 September 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur.

0: tidur. Semua pertanyaan yang Yu mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Ya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu Yu bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi untuk hari ini, Selasa 23 September 2026. Dan kami juga akan hadirkan topik perbincangan di pagi hari ini terkait dengan membangun generasi sehat dan berkualitas melalui program Makan Bergizi Gratis. Anda juga terus kami undang untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini. Dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888. Sejak pagi tadi kami juga telah hadirkan beberapa topik perbincangan dan Anda pun juga dapat memberikan tanggapan terkait dengan topik-topik tersebut atau pendapat Anda juga kami nantikan di layanan WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Saya Rudy Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, makan bergizi gratis memasuki tahap baru. Untuk 2027, pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Di saat yang bersamaan, riset terbaru menunjukkan masih ada beberapa zat gizi yang perlu lebih diperhatikan pada anak sekolah, seperti zat besi, kalsium, dan vitamin A. Artinya, pembicaraan tentang IBG saat ini tidak hanya mengenai berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh anak dari makanan tersebut. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Profesor Dr. Hardinsyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Hardinsyah, selamat pagi, Prof.
2: Ya, selamat pagi. Gimana kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat, Prof. Kabar baik juga, Prof, ya, pagi ini ya.
2: Baik, ya. Baik.
0: Prof, untuk MBG sebenarnya apa yang paling penting diperkuat kalau dari sisi gizi nih, Prof?
2: Ya, pertama tentang keamanan pangannya ya, karena itu yang membuat banyak keluhan dari orang tua, dari penerima manfaat. Bagaimana supaya zero incident, tidak terjadi lagi gangguan keracunan atau ketidakamanan pangan. Yang kedua, kalau dana terbatas, kondisi keuangan Republik Indonesia, bagaimana penajaman sasaran ya, kelompok penerimanya lebih di-squeeze lagi, difokuskan pada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan.
0: Okay.
2: Dari sisi tempat tinggal di 3T, daerah tertinggal, terpinggir, terisolasi itu, kemudian juga di daerah-daerah yang tinggi kemiskinan, tinggi stunting, tinggi masalah kerawanan pangan atau kelaparan. Rumus umumnya itu kan semakin ke timur Indonesia semakin parah tuh kondisinya, semakin ke barat Indonesia akan semakin baik, semakin ke desa terpencil semakin parah. Nah, di sanalah harusnya sasaran 3B, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak-anak sekolah tadi lebih fokus di sasar. Gitu.
0: Baik. Dan ini juga, Prof, zat besi, kemudian kalsium, dan vitamin A ini disebut masih perlu diperhatikan. Kenapa tiga zat ini menjadi penting?
2: Oh, itu dalam
0: penting?
2: Pengaturan menunya.
0: Iya, dalam pengaturan menunya.
2: Selagi dia mengikuti standar SOP yang sudah ditetapkan PGN itu sudah ya, karena kebetulan saya ikut memberikan masukan waktu itu. Ada karbohidrat, ada lauk pauknya, protein nabati, protein hewani, ada sayur, ada buah, dan dimakan oleh sasaran.

0: juga disesuaikan dengan pangan yang tersedia di daerah, sehingga salah satunya tadi menghindari atau mengurangi tidak dimakannya salah satu menu atau beberapa menu oleh anak-anak itu, Prof.
1: Ya, masalahnya sih sebenarnya masalah apa ya, tes atau rasa dari makanan tadi. Di mana-mana ada bayam ya, mau di Papua ada bayam, di Jawa ada bayam, di Aceh ada bayam. Sama-sama ada bayam, itu pangan, bisa kita katakan pangan lokal, maupun dia dulu nenek moyangnya bayam dari luar, tapi kan udah jadi pangan lokal Indonesia sekarang. Kalau diolahnya gitu-gitu aja, ya pasti bosan gak dimakan. Okay. Ya, jadi okay, betul berbasis pangan lokal. Ya, coba siapa bilang gak ada ikan di mana-mana?
0: Ada.
1: Di semua pojok Indonesia ada ikan. Masalahnya cara ngolahnya. Udah jelas pangan lokal itu.
0: Okay. Kalau begitu Prof, apakah MBG ini kalau memang itu betul-betul ada edukasi tadi yang harus kalau bisa dimakan sampai habis, dah satu omprengan tadi, ini akan membentuk kebiasaan makan sehat bagi penerima manfaat atau bagi anak-anak itu sendiri, Prof.
1: Betul,
0: nah ini bagaimana?
1: Betul sekali, Mas Rudi. Ya, betul sekali. Jadi apa yang ada di lingkungannya diolah sesuai dengan bisa seleranya dimakan, itu pasti membentuk kebiasaan, ya. Kalau yang tadi dia nggak tahu, diberitahu. Kalau yang dia tadi belum pernah mencoba, supaya dicoba. Artinya diolah, disediakan gitu kan. Sehingga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari makanan-makanan ini tadi.
0: Nah, apa Prof, kalau begitu yang membuat akhirnya nanti anak ini mau mengkonsumsi makanan bergizi secara konsisten?
1: Satu, cita rasa.
0: Oke.
1: Okay. Kedua, aman. Ya, karena meskipun bergizi enak, tapi kalau nggak aman ya merusak kan. Ketiga, bergizi tadi udah jelas itu. Semua yang dirancang di MBG selagi tadi sesuai porsinya di omprengan tadi, kemudian ada makanan pokok, lauk pauk, sayur buah, itu pasti sudah bergizi. Ya, kemudian dikonsumsi pada momen yang tepat dalam arti. Kalau anak telat makan, udah kandung tadi dia beli jajan, jadi nanti bersisa lagi. Atau ya, memang pada saatnya memang waktu makan gitu ya. Oh, jadi kan itu ya, ada yang siang hari, kalau kelas 1, kelas 2 kan ada yang jam 10 ya. Terima kasih.
0: Iya. Dan bagaimana Prof, kalau begitu secara edukasi tadi sudah, kemudian menu yang disajikan dalam MBG ini mulai memberikan pengaruh kebiasaan makan di rumah juga ini Prof?
1: Ya, ini berarti kalau bisa menu-menu yang disukai anak-anak tadi di-share ke kelompok-kelompok ibu-ibunya. Kalau misalnya di kelas tuh ada WhatsApp orang tua murid, ya, atau bisa diposting di WhatsApp orang tua murid kalau diakses WhatsApp. Kalau enggak dalam pertemuan menerima rapor tiap 6 bulan, ya, ada sosialisasi dari tim SPPG ataupun bekerja sama dengan kader sekitarnya atau dari tangga puskesmas untuk sosialisasi apa saja menu-menu MBG ya yang disukai anak itu bisa dibuat di rumah.
0: Nah, sebelumnya kan Prof juga pernah mendorong adanya data dasar penerima. Data apa yang paling penting untuk dikumpulkan, kemudian nantinya hal ini akan menjadi sebuah data kumulatif dari data kondisi gizi anak sebelum menerima MBG dan setelah menerima MBG nih Prof?
1: Ya, pertama kan tadi memetakan prioritas. Di Kementerian Desa kan ada tuh nama dan lokasi desa-desa tertinggal, desa-desa yang belum berkembang. Nah, desa belum mandiri itu kan harusnya jadi desa prioritas. Di desa itu kan ada RT, RW, ya. Nah, mana RT, RW yang prioritas? Di situ ada posyandu. Mana posyandu yang prioritas? Kalau posyandu yang banyak ibu hamilnya kurus, kurang energi kronik, yang banyak ibu hamil, ibu menyusuinya anemi, misalnya ya. Nah, kalau ingin prioritas lagi, karena dana terbatas, kecuali kalau dana tidak terbatas, nggak perlu ada prioritas sasaran.
0: Oke. Dan apakah dengan seperti itu nantinya kita bisa mengetahui bahwa makan bergizi gratis ini benar-benar mampu memperbaiki status gizi anak ini Prof?
1: Nah,
0: atau siapa yang menerima?
1: Perlu, itu? Ya, karena itu kan perlu ada sistem data, sistem pemantauan ya. Jadi sudah hampir 2 tahun berjalan ya MBG,

0: Harusnya sebelum dimulai itu ada data dasar. Kalaupun sekarang udah telat, ya harusnya dimulai aja. Karena kita bisa melihat efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek, ya mungkin buat yang dapur-dapur yang baru ya. Dapur ini mulai bekerja atau diberikan kewenangan untuk melaksanakan MBG, ya harusnya ada dulu tuh pemetaan dasar, gimana status gizi, gimana daya ingat, gimana kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi di daerah yang akan dimulai MBG, sehingga satu tahun kemudian bisa dilihat apa yang terjadi berubah, apa yang berhasil, apa yang gagal, apa yang harus diperbaiki. Nah ini kan kelihatannya belum ya terpikir ke sana, terpikir mungkin sudah tapi anggarannya atau gimana gitu ya.
1: Artinya tidak hanya selain tinggi badan saja nih atau berat badan ya, perubahan dalam dua hal itu, kemampuan ya, belajar tujuan anak bisa tidak jadi indikator ini, Prof?
0: Karena tujuan MBG ini kan luas ya, jangka pendeknya memang memenuhi kebutuhan gizi anak dan siswa dan 3B. Tapi kan ada tujuan ekonomi ya, apakah ekonomi desa itu sudah membaik, kan harus tahu kondisi awal dan kondisi setelah 6 bulan, setelah 1 tahun juga berdampak pada pendidikan. Nah, gimana? Apakah ada manfaatnya buat guru? Kan guru juga diperoleh. Adakah manfaatnya buat siswa? Manfaatnya seperti apa? Apakah ada kelihatan anak-anak ini diukur aktivitas fisiknya semakin lincah, semakin aktif bertanya, semakin bagus nilai rapornya, semakin bagus daya ingatnya ketika ditanya. Ada cara-cara melakukan penilaian itu secara sistematik dan terukur gitu.
1: Oke. Prof, kan 2027 itu program ini akan menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, dengan target penerimaan yang semakin besar ini, Prof, bagaimana sebaiknya kualitas gizi itu tetap bisa dijaga nanti, Prof?
0: Ya, untuk bisa terjaga, kalau untuk melaksanakannya lagi-lagi kan membangun dapur, tapi kan dapurnya harus dikendalikan dengan tata kelola yang baik, harus ada SDM-SDM yang sana bisa mencegah keracunan, harus ada SDM-SDM di dapur tanah yang bisa punya integritas ya, melaksanakan itu sesuai dengan aturan atau SOP-nya, kemudian sampai diberikan ke 3B melalui kader posyandu kah atau melalui ke rumah-rumahnya masing-masing, kemudian ada yang ke sekolah-sekolah. Nah ini kan semua perlu ada pemantauan. Menurut saya sekarang sistem birokrasinya itu kan belum punya birokrasi sendiri yang tidak seperti instansi pemerintah lainnya, Kemenkes misalnya. Kemenkes kan itu dia punya jajaran mulai dari pusat sampai dia punya kader-kader di posyandu-posyandu. Nah, apakah ini dimanfaatkan misalnya ketika 3B? Bagaimana itu koordinasi dan integrasinya? Karena kalau ini tidak diatur dengan baik, bisa saling cemburu. Oh, itu yang nganter makanan dapat sekian puluh ribu per omprengan misalnya. Atau sekian berapalah, berapa ribu per omprengan. Sementara kalau jadi kader posyandu, nggak ada misalnya. Jadi orang nanti hanya ingin bekerja kalau ada uang, kalau nggak bekerja. Beda dengan zaman sebelumnya kan itu banyak relawan-relawan yang mau aktif ya di posyandu. Jadi menurut saya ini di bawah perlu diintegrasikan, atau semua kader posyandu adalah juga kader distributor, jadi dia dapat insentif tapi tetap harus menjalankan tugas posyandu misalnya.
1: Dan Prof, ini juga pertanyaan yang kerap kali beredar. Apakah MBG ini juga berpotensi memberikan dampak ekonomi sekaligus, ya kalau gizi tadi sudah dikatakan, terutama melalui penggunaan produk petani, kemudian peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Bagaimana agar kualitas hal ini tetap menjadi prioritas nantinya nih, Prof?
0: Ya, memang tujuan MBG tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendidikan, kualitas SDM, ya bahkan bagaimana meningkatkan kelembagaan-kelembagaan ekonomi lebih kuat lagi, termasuk melalui berbasis koperasi. Jadi masalahnya data yang real itu belum pernah ada, terstruktur, tersedia, ya data evaluasi. Tapi menurut saya ketika dapur dimulai itu, sejak itu sudah terjadi efek ekonomi. Karena kan mulai belanja, 3.000 telur dibeli, 3.000 potong ayam misalnya udah dibeli, ya. Berapa porsi sayur, berapa porsi ribu porsi buah udah dibeli, pasti itu menggerakkan ekonomi.
1: Okay.
0: Masalahnya apakah ekonomi lokal, apakah ekonomi impor? Nah, ini yang perlu harus diawasi, diarahkan, dan harus ada data, sistem pencatatan, pemantauannya.
1: Yeah.
0: Sehingga bisa dievaluasi, oh, sekian persen berkontribusi pada ekonomi desa, sekian persen berkontribusi pada pajak pendapatan daerah dan sebagainya gitu kan.
1: Okay. Prof. Arinsya, jika dikaitkan juga dengan target Indonesia Emas 2045, apakah dampak MBG saat ini sudah bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi? Atau mungkin apa yang perlu dioptimalisasi terutama untuk 2027 dan selanjutnya sebagai untuk menyimpulkannya nih Prof? Bagaimana?
0: Ya, 2045 kan 20 tahun lagi ya, 19 tahun lagi.
1: Iya.
0: Dan ini tentu buat adik-adik kita sekarang yang duduk di SMP, SMA, mereka usia nanti itu udah usia 30-an tahun, di saat itu sebenarnya usia-usia mature untuk jadi pemimpin kan ya, pemimpin muda di dunia usaha, di lembaga birokrasi, maupun di berbagai sektor jasa misalnya ya. Nah, karena itu memang makanan bukan satu-satunya, tapi kan mereka ada pendidikan, ada pelatihan, ada keterampilan, ada kecakapan hidup. Plus dengan gizi, makanan yang baik, itu kan berdampak pada fisik yang baik, pada otak yang lebih baik.
1: Yeah.
0: Asumsinya tentunya bila MBG ini dilaksanakan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, ya, dan direspon oleh masyarakat dengan baik, ya, sehingga pasti itu akan tercapai. Tapi kalau masih ada kejadian-kejadian yang menghambat, mengganggu, korupsi dan sebagainya, ya itu tantangan yang harus diatasi dan diantisipasi dari awal.
1: Oke, terakhir Prof, 5 tahun ke depan perubahan seperti apa yang ingin kita lihat bersama dari penerima MBG ini Prof?
0: Ya, pertama kalau dia di ibu hamil tentunya melahirkan bayi yang sehat. Ibu hamilnya sehat, melahirkan bayi-bayi yang sehat. Artinya apa? Kalau dari sisi gizi, nggak ada lagi yang berlahirnya rendah, nggak ada yang lahir di bawah 2,5 kilo, nggak ada yang panjang bayi lahirnya tuh pendek di bawah 47 cm misalnya. Kemudian sehat gitu kan. Kemudian begitu juga ibu menyusui memberikan ASI eksklusif, ASI saja sampai usia 6 bulan, nggak kekurangan gizi ya kan. Bayi-bayinya juga sehat. Anak balita kita juga ya aktif, ceria, lincah ya. Dan bagus untuk kondisi tubuhnya, kondisi otaknya untuk mengisi sekolah, baik itu taman kanak-kanak maupun nanti sekolah dasar.
1: Yeah.
0: Nah, bagi yang sekarang udah SD, SMP, SMA, ya kita juga lihat secara fisiknya, harusnya ada informasi yang tersedia, apakah fisiknya tumbuh dengan normal, dengan baik. Apakah yang kurus tadi dia jadi normal, yang gemuk, gendut dia jadi normal ukuran tubuhnya. Mungkin kemampuan berpikirnya, gimana kecerdasannya, bagaimana daya tangkap ya di kelasnya, bagaimana skillnya ikut bertambah, bagaimana absensinya berkurang, bagaimana jumlah hari sakitnya berkurang.
1: Ya. Baik. Baik, kalau begitu Prof. Hardinsyah, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama kami ya. Pro 3 RRI Prof. Salam sehat, selamat pagi Prof.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Profesor Dr. Hardinsyah.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia. memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.297,95 atau naik 20,91 poin. Pantau selengkapnya disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira.
2: Baik, mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Rabu pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.297,95 atau naik 20,91 poin setara 0,3% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,7% ke level 6.277 pada perdagangan Selasa kemarin. Analis memperkirakan IHSG berpotensi mengalami technical rebound atau berbalik menguat hari ini. Menurutnya, IHSG berpotensi menguat menuju level 6.300 hingga 6.320 dalam jangka pendek. Namun, IHSG berpotensi kembali terkoreksi jika gagal menembus level 6.320. Sementara itu, bursa saham global dan Asia mayoritas menguat, dipengaruhi penguatan Wall Street. Pasar juga mencermati rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Tiongkok pekan ini. Dari dalam negeri, pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diumumkan hari ini. Analis juga memperkirakan Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Namira untuk pantauan Anda. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pemerintah Kota Kendari telah melakukan gerakan pangan murah atau GPM sebanyak 110 kali di periode Januari hingga September 2026 yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras murah. Laras Ayuning Tias dari Kendari melaporkan.
3: Terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan bahwa sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di berbagai wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
4: Dan dimulai sampai ini, ya memang kita, bahkan seluruh kabupaten kota itu sudah Kota Kendari yang ingin melakukan gerakan buat pangan murah atau itu maupun kami jadi sebut mandiri, jadi kami itu perubahan membawa pangan khusus yang terakhir untuk memudahkan masyarakat mengatakan gerakan murah ini. Dan sampai hari ini pun mungkin 110 hari dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga yang dimana dijemput yang sangat dan khususnya proses kreatif yang per 5 kilo itu kan hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa dari SKP ini adalah 62.500. Jadi nampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat tergantungan untuk membeli kebutuhan pokok yang khusus yang gas.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasar. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari lanjut Abdul Rauf memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga Kota Kendari. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kelompok tani Sulamanda merasakan peningkatan hasil pertanian setelah menerapkan pola tanam 3 kali dalam setahun yang turut mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan. Delvin.
5: Iya. Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasehat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Dia menjelaskan, hasil ubin pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit. Berikut pernyataan Benyamin Kanuk.
6: Kelompok kami ini sudah tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, RT1, RT2, dan nanti kami akan memasuki RT3, sepertinya dia meningkat. Karena RT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
5: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengaku dengan pola 3 kali tanam, kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake, selaku ketua kelompok. Dia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan. Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani untuk menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Delvin untuk laporan Anda. Dan pendengar, harga cabai di pasar Gusar Tarakan beberapa hari terakhir melonjak tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Adinda Ramadhani dari Tarakan melaporkan. Adinda, silakan.
7: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000 per kilogram, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
8: Cabai yang parah. Dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
9: Sebelumnya berapa?
8: Ya kadang, ya tapi ini seminggu ini naik dalam seminggu yang lalu kan. Dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Jadi kedatang hari naik. Hari-hari naik.
7: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus 200 ribu per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan yang justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi laporan dari Adinda Rahmadani. Kita beralih ke informasi lainnya, realisasi pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi hingga saat ini mencapai sekitar 254 miliar rupiah untuk 31.900 debitur. Tatik Wijaya melaporkan. Tatik.
10: Pendengar, pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi sejauh ini telah mencapai sekitar 254 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Asyep Syaifuddin mengatakan, pembiayaan UMI menjadi salah satu instrumen yang terus dikawal pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro. Sementara untuk kredit usaha rakyat atau KUR, total penyaluran di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah kepada 59 ribu debitur. Asyep mengatakan tren pembiayaan bagi UMKM di Jambi menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penyaluran tersebut juga menjadi salah satu indikator bergeraknya sektor real di daerah. Ia berharap pertumbuhan sektor real yang ditopang UMKM dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi.
11: Untuk UMI, sejauh ini sudah tersalurkan sekitar 254 miliar yang tersalurkan kepada 31.900 debitur. Nah, ini pergerakan ini cukup signifikannya. Jadi yang kita kawal selama ini alhamdulillah juga ada peningkatan dari tahun ke tahun. Cuma sekali lagi permasalahannya pemerataan sektornya belum.
10: Mendengar, Asyep mengingatkan masih ada persoalan yang perlu dibenahi, yaitu pemerataan pembiayaan antar sektor. Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan pembiayaan tersebut tersebar merata di berbagai sektor. Menurut Asyep, pemerataan pembiayaan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dinilai memiliki peran penting untuk memetakan pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
13: Inilah agenda DPR hari ini, Rabu 23 September 2026. Pada pukul 10, Badan Legislasi DPR RI rapat kerja dengan Menteri PPN Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri PAN-RB dengan acara pembahasan TK1 RUU tentang Satu Data Indonesia. Masih pada waktu yang sama, Komisi 3 rapat dengan pendapat umum dengan narasumber Yeriko Alfredo Manurung, Indonesia Millennial Centers, dan Lutfi Yazid dari Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia dengan acara menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana pattern Indonesian Map. Masih pada waktu yang sama, Komisi 5 rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Prasarana Strategis dengan acara pendalaman atau sinkronisasi rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga 2027 berdasarkan nota keuangan dalam RAPBNTA 2027 dengan unit organisasi Eselon 1 masing-masing Kementerian Lembaga. Masih pada waktu yang sama, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dengan acara evaluasi kinerja semester 1 tahun 2026, non-audited, dan progress roadmap dan aksi korporasi jangka panjang dan jangka pendek. Masih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI rapat panja RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan bersama pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM RUU. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, BKSAP mengadakan audiensi dengan AWG di Ruang Diplomasi Lantai 6 Nusantara 3. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI, panitia kerja pembahasan TK1 RUU tentang Satu Data Indonesia dengan acara pembahasan DIM RUU. Masih pada waktu yang sama, Komisi 5 DPR RI melakukan dengar pendapat umum dengan Dewan Pembina Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dengan acara mendengarkan aspirasi permasalahan usaha tani dan tata niaga gula tebu rakyat. Masih pada waktu yang sama, Komisi 5 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Perhubungan Sekretaris Jenderal Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Darat dengan acara pendalaman pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga 2027 berdasarkan nota keuangan dalam rancangan APBN tahun anggaran 2027 dengan unit organisasi Eselon 1 masing-masing Kementerian Lembaga. Masih pada waktu yang sama, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero dengan acara evaluasi kinerja korporasi semester 1 tahun 2026 dan progres rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2026. Demikian agenda DPR hari ini, simak dan ikuti terus agenda DPR dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Rizky, sampai jumpa.
14: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menyambut HUT TNI, Kodim Aceh Barat menggelar pasar murah bagi masyarakat. Dari RRI Malabo, Fauzah menyampaikan laporan selengkapnya. Fauzah, silakan.
15: Oke, baik. Sekarang saya berada di lokasi pelaksanaan bazar pasar murah yang digelar oleh Kodim 0105 Aceh Barat, tepatnya di samping Masjid Agung Malabo. Di mana kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 TNI. Bazar pasar murah ini menghadirkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat tentunya, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga telur. Melalui kegiatan ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih ringan. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, bazar ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus meringankan ekonomi masyarakat.
16: Ibu boleh diceritakan dengan adanya pasar murah ini, gimana pandangan Ibu?
17: Alhamdulillah, semenjak adanya pasar murah, bisa terbantu perekonomian rumah tangga karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran di pasar.
16: Oke, sekarang Ibu kira-kira di pasar berapa dan sini berapa?
17: Kalau telur biasanya pasar 51 atau 52, tapi kalau sini dapat 38. Itu kan udah membantu kan harga minyak gitu juga.
16: Mungkin terakhir Bu, harapan Ibu nih dengan adanya pasar murah ini?
17: Semoga bisa diadakan setiap bulannya, itu aja.
15: Oke, dengan sejumlah kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga terjangkau, diantaranya 10 gram beras seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Di mana pelaksanaan bazar pasar murah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, tentunya dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Malabo, RRI Pro 3 terus mengudara di Indonesia.
14: Indonesia menyapa pagi.
1: Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menggelar operasi pasar daging ayam segar di Kota Medan yang menyasar 13 pasar tradisional dan ditujukan untuk menekan harga ayam di tingkat konsumen. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
18: Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar operasi pasar daging ayam segar. Pada hari pertama, operasi pasar berlangsung di Pasar Tradisional Pajak Petisah dan Pasar Tradisional Pajak Seisi Kambing Kota Medan. Sebanyak 3 ton ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp40.000 per kilogram. Ketua DPW APPSI Sumut, Haji Ihwan Ritonga mengatakan, operasi pasar tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat RDP terkait tingginya harga ayam di pasar. Menurutnya, operasi pasar akan diperluas secara bertahap hingga menjangkau 13 pasar tradisional di Kota Medan.
19: Kita mencoba menindaklanjuti hasil RDP beberapa minggu lalu untuk menurunkan harga ayam di seluruh pasar-pasar. Jadi hari ini baru kita mulai 3 ton, baru hari ini di 2 pasar, tapi ke depan rencana kita akan berada di 12 pasar. Ya.
18: Dalam pelaksanaannya, APPSI bersama pemerintah berkoordinasi dengan produsen ayam untuk menyalurkan pasokan langsung kepada pedagang. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yuspahri Perangin-Angin mengatakan intervensi harga tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.
20: Pada hari ini kita melaksanakan operasi pasar, mengintervensi langsung komunitas ayam yang kita kemarin sudah rencanakan, sudah hampir 2 minggu kita merencanakan ini dan realisasinya alhamdulillah pada hari ini. Dan ini juga sesuai dengan perintah Bapak Gubernur ya, untuk mengintervensi langsung pasar harga ayam yang kita harapkan bisa sampai dengan harga Rp40.000, dan kita berharap salah satu intervensi ini bisa menurunkan harga nanti ke depan.
18: Yuspahri mengatakan operasi pasar tidak hanya dilakukan pada hari pertama. Pemerintah bersama APPSI berencana melanjutkan intervensi hingga harga ayam kembali normal. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir bulan ini. Sementara gudang Bulog Pisang Baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya.
21: Dinas Ketahanan Pangan Waikanan bersama Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
22: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi, walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
21: Sementara itu, stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun, penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
23: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini dari program pemerintah tetap menyalurkan bantuan sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
21: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat.
18: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vapsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.

0: skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Guah Bayu itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
0: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling

0: terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Rodua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Satu Tunggal. Yang paling aku suka Rodua Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fozia, silakan.
1: Terima kasih Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 23 September 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai pemerintah yang memperkuat industri tekstil untuk melindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri. Dimana Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional ini sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa industri TPT yang mencakup sektor hulu antara hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, sejauh mana strategi apa yang diperlukan pemerintah untuk memperkuat industri tekstil sekaligus untuk melindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai Indonesia yang masih kekurangan guru, di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti ini menyoroti kekurangan guru yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan yang diterima Komisi 10, kekurangan guru mencapai 400.064 sementara terdapat 200.224 posisi guru yang masih kosong. Dan kondisi tersebut semakin terasa di wilayah yang sulit dijangkau ketika kebutuhan tenaga pendidik belum sebanding dengan ketersediaan guru. Dan di sisi lain juga distribusi guru juga menjadi tantangan agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah sementara daerah lain kekurangan. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi guru agar setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOLBF yang memanfaatkan event untuk memulihkan kepercayaan wisatawan pasca gempa Flores. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF memanfaatkan berbagai event untuk kembali menghidupkan aktivitas pariwisata sekaligus membangun kepercayaan wisatawan. Dan bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga memastikan destinasi tetap aman dan mampu memberikan pengalaman yang baik. Nah, sejauh mana strategi berbasis event ini dapat memulihkan kepercayaan wisatawan pasca gempa Flores, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan kami juga hadirkan pendengar topik mengenai Menteri Agama yang menyiapkan peta jalan baru bagi pondok pesantren. Pondok pesantren ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kehidupan sosial masyarakat. Di tengah perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi kekuatannya. Dan karena itu Menteri Agama menyiapkan peta jalan baru pondok pesantren sebagai arah pengembangan pesantren ke depannya. Dan peta jalan ini diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan pesantren mulai dari pendidikan, kemandirian ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia. Seperti apa arah baru pengembangan pondok pesantren yang tengah disiapkan pemerintah, nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081399399888. Demikian Rudy.
0: Baik, terima kasih Siva Fozia untuk informasi apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan, kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan di awal kebersamaan ini kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan menceritakan potensi suatu daerah yang tentunya akan dapat memberikan dampak pada perputaran ekonomi di daerah tersebut dalam video potensi daerah untuk siang hari ini. Elite Martial Art di Batam kini sukses menjadi camp atau wadah pelatihan dan pembinaan atlet bela diri berprestasi hingga tingkat internasional. Bedi Prabu dari Batam melaporkan selengkapnya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jumpa lagi di program Potensi Daerah dari RRI Batam. Dan pendengar pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengeksplor Elite Martial Art Kota Batam yang merupakan camp atau wadah pengembangan atlet di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Seperti apa fasilitas dan juga sejarah dari camp Elite Martial Art Kota Batam? Ikuti liputan kami di Potensi Daerah episode kali ini.
3: Elite Martial Art atau EMA Camp Batam hadir sebagai pusat pelatihan olahraga bela diri yang aktif membina dan melahirkan atlet-atlet potensial di Kepulauan Riau. Berlokasi di Ruku Puri Legenda nomor 3A Blok C1 Batam Center Kota Batam, camp ini menyediakan pelatihan profesional untuk taekwondo, kickboxing, boxing, wushu, hingga seni bela diri seperti safat. Hadir pada September 2025 lalu, camp ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari pemula yang ingin menjaga kebugaran hingga atlet yang ingin berprestasi dengan fasilitas yang lengkap dan berstandar internasional.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Ibu Vera ini yang merupakan owner dari Elite Martial Art Kota Batam. Kita akan mengetahui kapan hadirnya EMA, kemudian seperti apa pengembangan untuk para atlet yang ada di Batam dan juga di Kepri. Ibu Vera, selamat siang.
4: Siang, Pak Bedi.
2: Oke. Ibu Vera, mungkin bisa dijelaskan ini kapan hadirnya EMA ini, Bu?
4: EMA ini kita dirikan pada tanggal 27 September 2025. Jadi nanti 27 September ini kita setahun ulang tahun EMA. Tahun, ya. Betul.
2: Nah, Ibu EMA, ini sejauh ini bagaimana untuk pengembangan atlet yang ada di Batam dan juga di Kepri?
4: Untuk pengembangan kebetulan kita di sini, saya kan juga ketua Pengprov Safat di sini. Untuk pengembangan saat ini dia mereka lagi persiapan Poprov Kepri. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 November 2026. Nah, untuk atletnya antusiasnya luar biasa. Untuk Kepri secara umum Kepri antusiasnya luar biasa, dan untuk secara khususnya di EMA di Batam ini mereka latihannya pagi dan sore. Kita sehari dua kali. Untuk semangatnya di sini sih oke sih, semuanya luar biasa, betul.
2: Dan ini ada berapa cabur olahraga yang latihan di EMA ini, Bu?
4: Kalau di EMA ini kita ada 5, Pak.
2: Apa-apa?
4: Ada safat, boxing, kickboxing, wushu, taolo, sama taekwondo. Yang terbaru kita taekwondo.
2: Taekwondo.
4: Betul.
2: Dan ini dikatakan baru 1 tahun, tapi kita sudah ada prestasi bahkan di tingkat internasional kemarin ya, Bu ya.
4: Betul.
2: Boleh dijelaskan sedikit, Bu?
4: Ya, itu kan kita kemarin mengikuti acara championship di Nepal. Itu dia ASEAN, jadi tingkat Asia. Nah, kita kemarin mengirimkan 2 atlet untuk yang dari Kepri. Untuk atlet Kepri kita mewakili 2 atlet, Claudio sama Aden. Nah, dua-duanya mereka meraih emas untuk di tingkat Asia. Safatnya.
2: Bu Vera, terima kasih ya, Bu ya.
4: Sama-sama.
2: Semoga dengan wawancara singkat ini bisa memberikan inspirasi untuk yang nonton dan juga tentunya untuk para atlet yang ada di Batam, di Kepri dan nasional ya, Bu ya.
4: Boleh.
3: Hal yang membedakan EMA dengan camp lainnya bukan hanya pada latihannya, melainkan lingkungannya. Setiap sesi dirancang untuk menguji batas kemampuan atlet dan member, sekaligus menempatkan atlet dan member di tengah komunitas yang memotivasi, mendukung, dan menginspirasi. Game ini dibangun atas dasar semangat, namun berkembang pesat berkat orang-orang di dalamnya, para atlet, mentor, dan komunitas di dalamnya. Dari Batam, kehadiran Emma bertujuan untuk membentuk bukan hanya petarung, tetapi juga pemimpin yang membawa nilai-nilai disiplin, rasa hormat, dan keberanian ke dalam setiap aspek kehidupan.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari RRI Batam. Kami langsung meliput salah satu potensi daerah yang ada di Batam, Elite Martial Art Batam, yang merupakan wadah dan juga camp pembinaan atlet-atlet di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Dan tentunya terus simak liputan kami, potensi daerah di RRI Batam. Kami terus akan mengeksplor potensi-potensi daerah yang ada di Batam dan juga Provinsi Kepri. Saya Bidi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan selain kuliner, hamparan pantai dan panorama laut di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Cerita selengkapnya bersama dengan reporter RRI Sibolga, Rizky Ramadan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya berada di Pantai Binasi, tepatnya di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata dan menikmati keindahan panorama dari Pantai Binasi ini. Penasaran dengan objek wisata yang kita kunjungi kali ini? Tetap ikuti saya.
6: Berlibur dan menikmati wisata di Pantai Binasi Sorkam Tapanuli Tengah memberikan rasa santai dan nyaman sembari menyantap kuliner khas pesisir daerah ini. Wisata sejuta pesona merupakan slogan bagi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki banyak ragam objek wisatanya mulai dari pegunungan, perairan maupun pantai. Di daerah ini, ada sebuah objek wisata yang menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, terutama pada saat liburan, yakni Pantai Binasi Sorkam. Pantai Binasi ini terletak di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pesona Pantai Binasi sudah cukup terkenal mulai dari dalam daerah hingga luar daerah. Bagaimana tidak? Lokasi yang cukup strategis dengan pesona pantai dan pasir putih dan dilengkapi dengan pohon cemara serta kelapa membuat lokasi tersebut menjadi rindang dan cocok untuk dijadikan tempat bersantai. Tidak hanya itu, objek wisata ini juga menawarkan pesona pemandangan indah Teluk Tapianauli atau pantai barat dihiasi pulau-pulau yang dijamin dapat memanjakan mata para pengunjungnya. Kemudian, bermain di tepi pantai dengan deburan ombak tenang dan angin pantai yang sepoi-sepoi juga tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai lain, menambah kesan yang tak terbantahkan bahwa Tapteng merupakan surganya wisata bahari.
7: Pengunjung dari mana nih?
8: Pengunjung dari Panyabungan.
7: Panyabungan.
8: Pantai Lingasal.
7: Nah, udah berapa kali mengunjungi Pantai Binasi ini, Bu?
8: Baru ini lah kalau kesini. Ya.
7: Baru ini, Bu, ya?
8: Iya.
7: Ini rombongan atau bagaimana, Bu?
8: Rombongan.
7: Rombongan dari?
8: Dari Madinah.
7: Dari Madinah.
8: Pengajian. Ya, pengajian. Pengajian Abdullah. Indah. Iya, kena, indah, gitu kan, pemandangannya, nyaman.
7: Cocok untuk dibuat bersantai gitu kan?
8: Iya.
7: Nah, untuk keindahan pantainya ini, kalau dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain, bagaimana, Bu, penilaian dari Ibu?
8: Beda-beda, ini nyalah beda-beda.
9: Tolong maju tapi itu
8: beda. Tiap suasananya, beda suasananya, beda keistimewaannya gitu.
7: Untuk ya. Terkait kebersihannya bagaimana, Bu?
8: Bersih. Iya, bersih.
6: Selain memiliki pemandangan yang indah dan dapat memanjakan mata wisatawan, di lokasi tersebut juga dikelola oleh warga setempat dengan menawarkan beberapa kuliner masakan khas pesisir pantai barat Sumatera Utara. Sehingga banyak penarik minat wisatawan, mulai dari dalam daerah hingga luar daerah, untuk menikmati indah pesona pantai Binasi Sorkam Barat tersebut.
9: acara. Sambam, gulai, cumi goreng, udang goreng, asam manis.
7: Semuanya jenis seafood lah gitu.
9: Iya. Per hari gak tentu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pengunjung ada kemasukan. Kalau tiap hari Minggu pasti kira-kira 3 juta, 3 juta setengah gitu. Itu penjualan lah. Tiap hari Minggu kadang-kadang 3 juta setengah, 4 juta gitu. Kalau hari biasa kurang, cuman hari libur yang ramai.
7: Seperti hari libur apa?
9: Hari raya, tahun baru, tanggal 17 Agustus atau libur bersama, cuti bersama.
6: Untuk dapat berkunjung ke objek wisata Pantai Binasi yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera Utara itu, Anda cuma memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Sibolga.
5: Baik pemirsa dan pendengar RRI.net dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana keasikan dari bermain di Pantai Binasi ini. Tidak hanya memberikan suasana yang nikmat, sejuk dan aman bagi para pengunjung untuk beristirahat. Di Pantai Binasi ini kita juga disuguhkan dengan sejumlah kuliner yang bisa menggugah selera Anda untuk menikmati kuliner-kuliner khas dari Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa.
6: Kilas Berita.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional turun sebanyak 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto mengatakan bahwa perkembangan hotspot dipantau secara nasional dan dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan sejumlah satelit, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada 20 September 2026. Saat itu terdeteksi 1.988 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
11: luar biasa. Penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kegiatan minum kopi di Aceh bukan sekedar sebuah rutinitas, tetapi tradisi yang melekat erat pada masyarakat. Reporter Maimun dari RRI Lok Sumawe melaporkan selengkapnya.
12: Dengar, kita kembali berjumpa di Potensi Daerah bersama kami RR Lok Sumawe. Pendengar, kopi sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Aceh dan juga kota Lok Sumawe. Sebelum beraktivitas, ya masyarakat terlebih dahulu menikmati secangkir kopi. Nah, baik itu masyarakat yang beraktivitas sebagai pekerja di instansi pemerintah, petani dan bekerja apapun, tanpa kopi mereka tidak bisa bekerja. Diawali dari kopi. Kita akan melihat bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh atau tradisi kopi dalam sehari-hari. Mari kita saksikan. Ya, pendengar dan pemirsa menikmati secangkir kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh sebelum memulai aktivitas di pagi hari, ya, baik itu di perkantoran maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan masyarakat. Nah, di sini juga sudah ada salah seorang penikmat kopi, ya, ada Bapak Anwar. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Anwar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, Pak Anwar, penikmat kopi, sudah berapa lama Pak Anwar menikmati kopi yang merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh?
13: Ya, terima kasih. Saya sebenarnya menikmati kopi itu semenjak masa kuliah dulu. Berarti sekitar perkiraan sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Karena kebetulan saya kuliah di Banda Aceh. Karena identiknya di Banda Aceh itu memang kotanya kota warung kopi itu, yeah. Identiknya. Sampai saya kerja pun saya masih akan menikmati untuk minum kopi. Karena masyarakat Aceh pada umumnya mereka itu untuk apakah bekerja ataupun sharing pendapat segala macam berkumpul, apakah itu sifatnya bisnis ataupun segala macam bentuk kegiatan lainnya, itu memang sering pertemuannya itu di warkop, khususnya di warkop. Kenapa? Mungkin di situ ada suasana yang memang tidak ada di tempat-tempat yang lain mungkin, seperti itu. Mungkin mereka lebih nyaman sambil menikmati kopi yang tentunya rata-rata itu di Aceh itu Lok Sumawe, rasa kopinya itu khas dan enak dengan harga yang terjangkau tentunya dibandingkan dengan kelas tingkatan mungkin yang lebih daripada warkop.
12: Jadi kalau itu belum menikmati kopi belum bisa beraktivitas ya ke kampus ya?
13: Biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau nggak minum kopi itu apa, mungkin pikiran kita belum dicas gitu ya. Lebih kurang seperti itu.
12: Bilang ada kopi tidak bisa bercerita.
13: Tidak bisa bercerita.
12: Menikmati secangkir kopi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi minum kopi tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari interaksi sosial masyarakat. Warung kopi di berbagai daerah di Aceh kerap menjadi tempat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi dan bertukar informasi. Berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga generasi muda, menjadikan warung kopi sebagai salah satu ruang pertemuan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, menikmati kopi bersama bukan sekedar mengisi waktu luang. Dari aktivitas tersebut, komunikasi dan hubungan sosial terjalin, mulai dari membahas kehidupan sehari-hari hingga perkembangan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Budaya minum kopi juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menikmati kopi di warung kopi tradisional, kini semakin banyak kedai yang menawarkan konsep modern dengan tetap mempertahankan cita rasa kopi Aceh. Pendengar, dari salah satu warung kopi legendaris atau favorit warga kota Lok Sumawe, yaitu Cafe Hawalong, kami melaporkan untuk potensi daerah. Kita berjumpa di lain waktu kesempatan. Sampai jumpa, tanpa kopi, tanpa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk siang hari ini. Indonesia menyapa masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Hei, gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Perum Bulog mencatat penyaluran beras melalui program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran dilakukan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, serta Bantuan Pangan. Reporter Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Perum Bulog masih akan melanjutkan penyaluran beras untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan dan dari perusahaan dan perencanaan operasi maksud kami dan analisa harga pasar maksud kami di Bulog dan Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai 2,9 juta ton. Realisasi tersebut maksud kami pendengar mencakup bantuan pangan dan SPHP yang sudah berjalan di berbagai daerah. Bulog juga menyiapkan penyaluran SPHP tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Untuk kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar, kami sudah mengalokasikan 5 hektar Pak, untuk bantuan ke Kabupaten Sangihe. Dan
3: kita di Makrahulu, Jemalabra, kemudian
2: sudah suplai oleh SPHP di pasar SP2KP-nya. Kami disampaikan dengan ABC, ada keterangan di bawahnya. Demikian juga untuk pelaksanaan GPM-nya, ada yang 1-2 kali seminggu, kemudian ada yang 3-4 kali, dan bahkan ada yang 5 atau 6 kali dalam seminggu berikutnya. Ini
1: Pendengar, selain penyaluran Bulog juga memantau daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras dan pemantauan dilakukan dengan mengecek ketersediaan SPHP di toko-toko yang masuk pasar pemantauan SP2KP. Demikian pendengar dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Notika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Electra Motor Group Kabupaten Bekasi hari ini. Kunjungan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
4: Ya,
0: silakan Leni.
4: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan industri di wilayah Cikarang. Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja ke PT Electra Motor Group atau PT Alfa di Kawasan Industri Delta Silicon Industri Park, Kabupaten Bekasi hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan terhadap ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Menurut Wakil Ketua Panja RUU Kawasan Industri, Evita Nursanti menjelaskan industri kendaraan listrik merupakan salah sektor strategis yang membutuhkan keterhubungan, yakni antara industri kendaraan baterai dan komponen pemasok dalam negeri, SDM, standarisasi infrastruktur, serta kegiatan riset dan pengembangan. Bahkan ia juga menjelaskan perhatian Komisi 7 terhadap ekosistem kendaraan listrik tidak hanya pada pertumbuhan pasar semata, tetapi sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membangun kapasitas industri nasional dan serta memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dan memperkuat rantai pasok domestik, mendorong transfer teknologi, serta melibatkan industri dan pemasok dalam negeri. Dan ia juga berharap dengan kunjungan tersebut pihaknya bisa mendapat informasi aktual mengenai tantangan dan masalah yang dihadapi pengelola kawasan serta pelaku industri. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Panja RUU Kawasan Industri, Evita Nursanti.
5: Akhirnya Komisi Khusus DPR RI bukan hanya pada pertumbuhan pasar sekarang, tetapi pada sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membangun kapasitas industri nasional, meningkatkan TKDN, memperkuat transaksi masuk domestik, mendorong sektor teknologi, serta melibatkan industri dan pemasok dalam.
4: Dan menurutnya masalah-masalah aktual yang dihadapi pengelola kawasan maupun pelaku industri yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan RUU. Selain itu nantinya juga solusi atas permasalahan tersebut akan diatur dalam Undang-Undang Kawasan Industri. Dari Kawasan Industri Wilayah Cikarang, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mengumumkan negaranya memiliki infrastruktur teknologi untuk membuat rudal dengan jarak jangkau yang lebih jauh. Juru bicara IRGC, Hussein Mohebbi, menekankan keputusan politik di dalam negeri perlu diambil terlebih dahulu terkait dengan produksi rudal-rudal tersebut. Mohebbi menyatakan, dalam setiap konfrontasi, Iran akan memperkenalkan senjata-senjata baru dengan jarak jangkau, akurasi, dan daya hancur yang baru, serta menegaskan medan perang merupakan tempat terbaik untuk menguji senjata-senjata baru itu. Sebelumnya Iran telah melakukan uji coba rudal baru terhadap sebuah kapal induk dan sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Rudal menghantam kapal induk yang berada dalam jangkauan 500 km. Informasi dari dunia olahraga, lifter putri Luluk Diana Triwijayana dan Juliana Clarissa akan membuka perjuangan tim angkat besi Indonesia untuk berburu medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Luluk dijadwalkan tampil pada grup A kelas 49 kg putri pada hari ini. Ia menjadi salah satu dari 7 lifter yang akan bersaing pada grup utama nomor tersebut. Luluk memasang entry total 200 kg, sama dengan peraih medali perak Olimpiade 2020 asal India, Saikom Mirabai Chanu. Angka itu hanya berada di bawah Ri Songgum dari Korea Utara yang mencatat 210 kg dan Fang Wanglin asal Chinese Taipei dengan 201 kg. Selain Luluk, Indonesia juga menurunkan Juliana Clarissa pada kelas 53 kg putri. Ia berada di grup B dengan entry total 190 kg.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
2: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Karena menurutnya, paparan informasi yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. BNPB mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Meski demikian, BNPB menyebutkan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Tim SAR gabungan berhasil membuka akses sejumlah kamar penumpang bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hasil penyelaman tersebut, tim SAR menemukan sejumlah jasad korban berada di dalam kamar dan sebagian diantaranya diduga terjepit bagian kapal. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang. Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan siang ini dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Divisi Humas Polri menyalurkan bantuan kursi roda dan sembako kepada para korban gempa Flores di wilayah Manggarai. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan. Mario.
2: Baik Rudi dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini Divisi Humas Polri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa alat bantu gerak dan juga paket kebutuhan pokok diprioritaskan bagi warga yang mengalami luka berat serta kelompok rentan pasca bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Humas Polda NTT dan diteruskan kepada Polres Manggarai untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan di wilayah Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, khususnya sekitar Puskesmas Anam serta Kelurahan Tenda, Kecamatan Langkir Rembong, dan juga di sekitar Puskesmas Watu Alo di Kecamatan Wairi. Untuk sasarannya adalah warga yang mengalami luka-luka berat terdampak reruntuhan bangunan saat gempa, termasuk lansia.

0: atas warga yang mengalami luka berat yang terdampak pasca bencana gempa bumi, yang terdiri dari lansia maupun orang dewasa, yang dimana hari ini kita memberikan bantuan baik alat bantu gerak seperti kursi roda, tongkat kruk, dan juga paket sembako untuk lansia maupun orang dewasa yang mengalami luka-luka dan luka berat di wilayah hukum Polres Manggarai. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Divisi Humas Polri.
1: Dan pendengar, selain bantuan yang disalurkan kepada warga yang terdampak gempa, seperti tadi tongkat kruk, paket pakaian, selimut, telur, beras, dan juga tikar, pantauan di lokasi warga sangat antusias menyambut bantuan yang disalurkan oleh anggota Polres Manggarai. Kemudian bantuan juga untuk warga yang terdampak gempa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi yang memang saat ini gempa susulannya ini masih terus terjadi. Dari Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan penyelesaian 451 unit rumah tidak layak huni atau RTHL melalui program Bedah Rumah 2026. Kiswanti Ruslia dari Makassar melaporkan. Kiswanti.
3: Iya, baik rekan Rudi di studio, saat ini memang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat untuk progres program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH untuk di tahun 2026 ini telah mencapai sekitar 80%, tentunya dari target 451 rumah. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, yang mengatakan bahwa untuk rumah ini baik dalam bentuk renovasi maupun juga bangunan baru yang saat ini memang masih menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar, saat ini itu masih berlangsung, di mana untuk 451 rumah ini ditargetkan harus selesai sebelum akhir tahun 2026 ini. Dan pihak dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar juga menyebutkan bahwa program ini cukup membantu masyarakat tentunya untuk mendapatkan hunian yang lebih layak dan juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Berikut pernyataannya.
4: Khususnya Dinas Perumahan ini, Pak, silakan. Ya, bahwa di depannya kami tentunya, kami dari Dinas Perumahan secara yang mengampu dari punya terkait perumahan dan pemukiman warga, ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuknya kesehatan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari pada rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga, seperti itu.
3: Iya, dan dapat kami sampaikan juga dari informasi yang kami dapatkan untuk besaran rumah yang dibedah ini bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru itu ditaksir mencapai sekitar 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi itu mencapai sekitar 35 juta rupiah. Dan tambahan juga bahwa untuk di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kota Makassar menargetkan akan membedah rumah sekitar 300 rumah, yang dimana ini juga bagian dari program pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi mendukung program 3 juta rumah. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga pekan kedua bulan September. Dari Jember, M. Samsudi melaporkan. Samsudi, silakan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bondowoso mencatat 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 16 September 2006. Dari kejadian itu, total luasan hutan dan lahan yang terdampak mencapai 123 hektar. Data itu disampaikan Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Wisma Wakil Bupati. Kristianto bilang koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah seluruh stakeholder.

0: dalam penanganan karhutlah. Selain membahas respons ketika kebakaran terjadi, rapat juga menekankan upaya pencegahan karena terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya karhutlah, mulai dari kondisi iklim hingga aktivitas manusia. Dan saat ini Bondowoso berada pada puncak musim kemarau yang turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran.
1: Fenomena yang itu sebagai faktor ya, jadi di situ ada juga yang memicu, memicu tentunya adalah api ya. Dan mungkin ya ada, nanti sudah ada kajian juga disampaikan, 99% kejadian kebakaran hutan tanah ini adalah disebabkan oleh faktor aktivitas manusia.
0: Ya, sementara itu pendengar, api ini menjadi pemicu terjadinya kebakaran, dan berdasarkan kajian yang dibahas dalam rapat tersebut, sekitar 99% kejadian hutan dan lahan ini disebabkan aktivitas manusia seperti kecerobohan maupun penggunaan api yang tidak terkendali. Untuk itu, pencegahan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, perhutani, PTPN, hingga stakeholder lainnya. Dan masing-masing pihak diharapkan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan karhutlah. Dan berdasarkan pemetaan BPBD, wilayah yang dinilai rawan karhutlah di Bondowoso berada di Kecamatan Ijen dan Huringin. Untuk kejadian di kawasan Taman Wisata Alam Ijen, BPBD masih menunggu rilis resmi dari BKSDA terkait luasan kawasan yang terdampak. Sementara BPBD juga mendapatkan tambahan dukungan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Salah satunya digunakan untuk merangkai kendaraan milik BPBD yang menjadi mobil teknis penanganan karhutlah dengan anggaran sekitar 90 juta rupiah. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Buol mengimbau masyarakat penerima program PKH untuk tidak mudah memberikan identitas diri sebagai antisipasi penyalahgunaan data pribadi. Sardono dari Tolitoli melaporkan. Sardono.
3: Baik, pendengar Pro 3, masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol dihimbau untuk tidak mudah memberikan identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga atau KK kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data pribadi termasuk untuk aktivitas judi online atau judol. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol, Samsu Alam, dalam wawancara kepada RRI pagi tadi mengatakan imbauan ini disampaikan menyusul adanya penerima PKH yang bantuan sosialnya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Menurut Samsu Alam, di Kabupaten Buol terdapat 1.096 penerima PKH yang bantuannya dihentikan sementara karena terindikasi judi online. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penerima mengakui pernah melakukan aktivitas judi online, namun tidak sedikit pula yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan judi online, namun data diri mereka masuk dalam data yang terblokir bantuan sosialnya.
4: Yang pastinya untuk mereka yang tidak terbukti, kita ingatkan bahwa jangan lagi meminjamkan identitas, apakah itu KTP ataupun kartu keluarga, untuk diserahkan kepada orang lain. Atau kalau perlu di desa ataupun tingkat kelurahan, kalau ada yang minta identitasnya, kalau boleh minta keterangan dulu atau melapor dulu 1x24 jam ke pemerintah desanya atau pemerintah kelurahannya, supaya jelas itu identitasnya buat apa.
3: Ya, sementara itu terhadap 1.096 penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online, para pendamping PKH saat ini masih melakukan verifikasi. Bagi penerima yang terbukti terlibat dalam kegiatan judi online, diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi aktivitas tersebut. Sedangkan penerima yang merasa tidak pernah terlibat judi online dapat mengajukan sanggahan yang diketahui oleh pendamping PKH serta kepala desa dan lurah setempat. Samsu Alam berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh penerima bantuan utamanya PKH di Kabupaten Buol agar tidak lagi terlibat dalam aktivitas judi online. Tentunya dengan harapan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai memverifikasi kelayakan 3 koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memastikan setiap koperasi memiliki sarana pendukung yang memadai. Ayunia Anindiati dari Makassar melaporkan. Ayunia.
5: Ya, baik rekan Rudi, pemerintah Kabupaten Sinjai mulai melakukan verifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi dimulai kemarin dengan menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balang Nipa, dan Bongki. Tim yang dipimpin oleh Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa selaku ketua tim verval memeriksa gerai, kendaraan operasional, kemudian perangkat kasir, serta fasilitas pendukung lainnya. Usai verifikasi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Ramlan Hamid mengatakan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Nantinya hasil verifikasi akan menjadi acuan untuk menentukan status KDKMP mulai dari layak dimanfaatkan, layak dengan catatan, hingga belum layak. Berikut pernyataannya.
6: Nah, 100% gerai ini dibangun, tetapi di dalam verifikasi itu kan banyak item, bukan saja karena bangunannya selesai kelihatan, isinya juga kita verifikasi. Sehingga untuk pemanfaatannya nanti, rekomendasi dari tim verifikasi ini itu sangat menentukan apakah ini bisa dioperasionalkan atau tidak. Karena rekomendasi akhir dari verifikasi ini adalah layak dimanfaatkan, layak digunakan dengan catatan, dan tidak layak digunakan.
5: Verifikasi nantinya akan dilaksanakan secara bertahap oleh 3 tim yang dibentuk oleh Pemkab Sinjai dengan sasaran 35 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Sinjai. Pemkab Sinjai menargetkan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan operasional KDKMP dapat dituntaskan sehingga seluruh sarana yang dibutuhkan tersedia sebelum akhir 2026. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindiati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyebutkan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 menjadi momentum bagi para pelajar di Gorontalo untuk mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Taufik Usman dari Gorontalo melaporkan. Taufik.
7: Baik, Rudi dan juga pendengar Pro 3. Benar sekali, peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 23 September 2026 ini menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar dimulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat di Gorontalo itu bisa mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif sekaligus membuka ruang komunikasi yang setara antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi pada peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional bertempat di SMA Negeri 4 Gorontalo hari ini mengatakan penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja maupun ruang publik. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat. Berikut penyampaian Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi.
8: Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo. Karena ini sekolah inklusif, ya, sekolah inklusif di mana siswa-siswanya ada yang dari tunarungu, disabilitas tunarungu, ya, tempat ganda, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini momen ini memang dari pihak swasta, dari pemerintah juga memberikan kesempatan mereka bekerja. Ya, kan sebetulnya undang-undang itu 2% mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau dalam suatu kantor pegawainya ada 20 orang, ya pastilah mereka satu. Ya, kesempatan satu orang. Kalau lebih dari 100, ya mungkin bisa 2 orang. Nah, agar apa? Agar dengan kita, rasa simpati kita kepada mereka itu bisa menambah mereka juga ada kebanggaan diri sendiri bahwa mereka mampu untuk berkarya.
7: Di Gorontalo, bahasa isyarat sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan Yayasan Tunarungu Gorontalo. Pemerintah juga mulai memperkenalkan bahasa isyarat dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap bahasa isyarat membawa perubahan terhadap kesempatan penyandang tunarungu. Sekarang anak-anak Gorontalo atau anak-anak tunarungu di Gorontalo sudah diterima di dunia kerja, di lingkungan sekolah umum, maupun di kampus-kampus berkat bahasa isyarat. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran di kawasan Jembatan Besi Jakarta Barat untuk mengembalikan fungsi saluran dan mencegah genangan. Alwan Syadam melaporkan. Alwan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Rudi. Selamat siang pendengar. Sebanyak 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung di Jalan Duri Baru, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ditertibkan petugas gabungan hari ini. Penertiban melibatkan sekitar 150 petugas dari Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PPSU, serta TNI dan Polri. Adapun bangunan yang ditertibkan berada di lingkungan RT 4, RT 5, RT 8, dan RT 9 di RW 5, Jembatan Besi dengan panjang area sekitar 270 meter. Camat Tambora, Pangestu Aji, mengatakan penertiban dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi saluran. Keberadaan bangunan di atas saluran itu dinilai menyebabkan penyempitan aliran air yang berpotensi memicu genangan saat musim hujan. Sebelum penertiban, pemerintah kecamatan juga telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan.
3: Kita yang membuat saluran air, ini ada PHP untuk sebagai salah satu mitigasi penanggulangan.
2: Lebih lanjut pendengar, menurut Pangestu, sejumlah pemilik juga memang telah membongkar bangunannya secara mandiri. Dalam penertiban itu, petugas mengerahkan satu unit alat berat untuk membantu proses pembongkaran. Setelah penertiban, pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran di kawasan tersebut. Adapun nantinya, tempat yang ditertibkan itu akan ditata ulang melalui pembuatan mural dan penghijauan. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Alwan Syadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan Anda. Puskesmas Entikong memanfaatkan budaya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS untuk mendorong capaian cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan. Okto Ferandi melaporkan. Okto.
4: Ya, Puskesmas Entikong mengejar target capaian cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah perbatasan melalui kegiatan GERMAS di kantor Camat Entikong hari ini. Kepala UPT Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengatakan integrasi CKG dengan berbagai kegiatan masyarakat akan terus dilakukan karena capaian CKG di Entikong baru mencapai sekitar 10%. Gatot mengungkapkan capaian tersebut masih terpaut jauh dari target kabupaten, yakni sebesar 46%. Kondisi ini pun mendorong Puskesmas memanfaatkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kepersertaan CKG di wilayah perbatasan. Disampaikan pola integrasi tersebut diperluas ke kegiatan pelayanan dan juga pemberdayaan masyarakat lainnya. Puskesmas menyiapkan posyandu, UKS sekolah, dan kegiatan masyarakat lain sebagai sarana untuk menjaga warga yang belum mengikuti CKG.
5: Hari ini kegiatan GERMAS kita integrasikan dengan CKG. Jadi peserta yang ikut GERMAS hari ini, kawan-kawan ikut senam, sebelum kita ada kegiatan penyuluhan, kita arahkan ke CKG dulu. Dan itulah yang kita namakan dengan GERMAS terintegrasi dengan CKG. Target kita cukup tinggi sebenarnya, kalau mengikuti target kabupaten dan nasional itu 46% ya. Dan kita saat ini masih mendekati 10%, artinya memang masih cukup besar PR kami untuk mengejar ketertinggalan capaian GERMAS.
4: Gatot menegaskan Puskesmas Entikong akan terus mengoptimalkan pendekatan tersebut untuk mempersempit kesenjangan capaian CKG dengan target 46% tersebut. Integrasi layanan di berbagai kegiatan masyarakat diharapkan dapat membuat pemeriksaan kesehatan gratis lebih mudah dijangkau warga di wilayah perbatasan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah orang tua atau wali santri mengungkapkan akan memindahkan anaknya dari pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat setelah adanya informasi mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati yang diduga dilakukan pimpinan Ponpes. Maya Oktarifa dari Mataram melaporkan. Maya.
6: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, saat ini sejumlah wali santri terus berdatangan hingga hari ini ke pondok pesantren ataupun ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk menjemput anak mereka. Aktivitas penjemputan pun terpantau masih ramai hingga tadi pagi. Para orang tua pun datang silih berganti di lingkungan pondok pesantren sementara sejumlah santri pun terlihat mengemasi pakaian dan juga barang-barang pribadi untuk dibawa pulang. Dan selain itu, pendengar, proses penjemputan ini pun dilakukan oleh para orang tua setelah para wali santri ini melihat secara langsung salah satu video investigasi yang mencakup ataupun yang terindikasi adanya kekerasan ataupun tindakan dugaan kekerasan seksual, intimidasi dan juga ancaman kepada santriwan dan juga santriwati yang ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini pun. Dan untuk penjemputan ini sendiri pun dipastikan oleh komite sekolah bukan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melainkan hanya akan berlangsung hingga hari ini. Dan nantinya para santri dan juga santriwati ini dipastikan ataupun diminta akan kembali ke pondok pesantren pada 3 hari setelah penjemputan. Tujuan untuk pemulangan ini pun semata-mata tujuannya untuk menjaga kondusivitas lingkungan pondok pesantren dan memastikan tidak adanya gejolak di tengah masyarakat kita, khususnya yang berada di kawasan pondok pesantren, termasuk juga untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan kekerasan yang menimpa baik itu santri, kemudian juga santriwati hingga pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wali santri yang juga turut menjemput anaknya, dengan Bu Sandra. Bu Sandra, kenapa milih untuk menjemput anak di pondok pesantren ini?
7: Ya, khawatir aja karena yang sekarang ramai dibicarakan, kaget juga. Jadi demi keselamatan anak ya lebih baik kita jemput
6: kembali. Oke, Bu, ini nanti akan diantar kembali tidak atau memang ada rencana untuk dipindahkan atau harapannya seperti apa terakhir mungkin Bu Sandra?
7: Ya kayaknya tidak kembali deh ya, kita pindahkan saja dan harapan ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi hal begini yang terjadi di dunia pendidikannya dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang kita bawa pulang tidak trauma dengan apa yang terjadi dan sedang viral saat ini.
6: Terima kasih Bu Sandra. Dan pendengar, untuk diketahui juga pasca mencuatnya isu ini, saat ini Polresta Lombok Tengah juga mulai memprioritaskan penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini pun dilakukan semata-mata untuk memastikan hak-hak santri serta saksi korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Sementara itu untuk pimpinan ataupun terduga pelaku sendiri saat ini sudah dalam pengamanan, sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Sementara untuk kasus ini sendiri pertama kali itu dilaporkan pada Februari 2025 dan kini memasuki tahap penyelidikan awal. Saat ini pun tuan guru ataupun terduga pelaku pimpinan pondok pesantren yang menjadi terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah diamankan. Saat ini memang akan ada dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga terlapor, termasuk juga kepada saksi-saksi, kemudian nantinya juga akan dipanggil saksi korban dan juga sejumlah pihak yang memang dianggap penting untuk dimintai keterangan agar hal ini bisa sesuai dengan SOP ataupun bisa tetap mematuhi prosedur operasional standar serta asas praduga tak bersalah. Demikian untuk sementara, Maya Oktari Fairin Mataram terus maksud kami 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Probolinggo mengintensifkan patroli setelah dibukanya kembali kawasan Bromo pasca kebakaran. Khairul Umam Mastuki dari Malang melaporkan. Khairul Umam.
8: Baik, pendengar, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk wisatawan setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembukaan kembali kawasan wisata tersebut mendapat perhatian khusus dari Polres Probolinggo, terutama dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran susulan. Melalui Satuan Pengamanan Objek Vital atau Satpam Optik, Polres Probolinggo meningkatkan patroli di kawasan wisata Bromo untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi karhutla. Kasatpam Optik Polres Probolinggo AKP Merdania Pravita Santi mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan wisatawan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman setelah kawasan Bromo kembali dibuka. Ia mengimbau wisatawan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pengelola termasuk menjaga keselamatan selama berada di kawasan konservasi. Menurutnya penjagaan Garut telah menjadi perhatian penting mengingat kondisi vegetasi di kawasan Bromo yang rentan terbakar. Wisatawan dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Berikut wawancara kami beberapa tahun lalu bersama Kasatpam Mobil Polres Probolinggo.
9: Jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jaga kebersihan, kelestarian, serta ketenangan kawasan wisata. Tetap berada pada jalur dan
8: Selain menjaga kebakaran, wisatawan juga diminta menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah serta memperbaharui informasi mengenai kondisi cuaca sebelum maupun selama berada di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari Probolinggo, Rumah Mas Duki, Konsultan RRI Probolinggo, terus udara untuk Indonesia.

0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memprioritaskan perluasan program EBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN menyebut wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dalam momentum Hari Maritim Nasional, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar menegaskan pengelolaan sumber daya laut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, dan para pemangku kepentingan. Septiani Kinasi dari Denpasar melaporkan. Septi.
3: Ya, Rudi dan pendengar. Momentum Hari Maritim Nasional menjadi pengingat pentingnya mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Divisi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kota Denpasar, Iwayan Suteja, mengatakan Bali memiliki potensi besar di sektor kelautan, baik dari perikanan tangkap maupun pariwisata bahari. Menurut Suteja, potensi tersebut harus dikelola secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberadaan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir. Berikut kutipan dari Iwayan Suteja.
4: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada, sebenarnya kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kemudian dari pemerintah, kemudian nelayan, termasuk juga nelayan kecil dan pengusaha ikan tangkap yang pengusaha besar di bidang kelautan, itu tentunya harus saling bersinergi.
3: Pendengar, ia menilai pengelolaan sumber daya laut juga membutuhkan aturan penangkapan yang lebih disiplin. Pengaturan tidak hanya sebatas larangan menangkap ikan yang dilindungi, tetapi juga mencakup jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan. Selain itu, optimalisasi potensi Laut Bali, menurut Suteja, juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Pemerintah dinilai perlu memastikan wilayah yang tetap ditetapkan sebagai kawasan konservasi benar-benar terlindungi dari aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kelautan termasuk perlindungan dan pemulihan terumbu karang. Ia menambahkan sinergi berbagai pihak diperlukan agar potensi Laut Bali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sekaligus terjaga bagi generasi mendatang. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koramil 0503 Kalijati Kabupaten Subang mencatat telah terjadi sebanyak 8 kali kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut sepanjang Agustus hingga September 2026. Ruslan Effendi dari Bandung melaporkan. Ruslan.
5: Memasuki akhir September atau puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan karhutla marak terjadi di wilayah Kabupaten Subang. Tercatat selama Agustus hingga September 2026 saja, 8 kali kejadian karhutla terjadi di wilayah teritorial Koramil 0503 Kalijati dan 4 kejadian dalam sehari terjadi di wilayah di satu kecamatan. Menurutnya penyebab kebakaran khususnya lahan ditenggarai karena kelalaian oknum masyarakat yang sengaja membakar ilalang untuk persiapan olah lahan sambil menunggu musim hujan datang. Selain itu, kelalaian membuang puntung rokok sembarangan di lahan kering juga menjadi pemicu.
6: Jadi kebakaran baik itu hutan maupun kebun lahan warga ya. Nah ini ditenggarai oleh beberapa faktor. Saya langsung aja sampaikan ya, untuk faktor-faktor tersebut kaitan dengan adanya kelalaian dari masyarakat, oknum lah kita anggap sebagai oknum masyarakat yang di situ melaksanakan pembakaran ladang dan mungkin melihat situasi kondisi saat ini dirasa pas waktunya, namun di sini pembakaran tidak disertai dengan pengontrolan ataupun dan diawasi. Jadi akhirnya setelah dibakar ditinggal ataupun setelah dibakar tidak dicek kembali apakah bakaran yang bakaran-bakaran lahan tersebut apakah sudah padam secara keseluruhan atau belum. Itu yang akhirnya sampai dengan saat ini kejadian-kejadian tersebut berulang-ulang terjadi.
5: Sementara itu Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengungkapkan pada Senin 14 September 2026 lalu tiga titik kebakaran terjadi di tiga kecamatan yakni di Desa Banggala Mulia, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Cipunagara. Lahan yang terbakar merupakan lahan ilalang dan lahan perhutani. Ia memperkirakan kebakaran dipicu pembakaran sampah tanpa pengawasan dan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di puncak kemarau ini percikan kecil akan cepat membesar karena lahan mengering dan ditiup angin kencang. Baik Dan Ramil maupun Tagana mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah ilalang maupun hutan tanpa pengawasan. Pastikan puntung rokok benar-benar mati sebelum dibuang, dan jika melihat percikan api segera lapor ke RT RW, Aparatur Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, BPBD dan Damkar agar api bisa segera dipadamkan. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ruslan Effendi, RRI Pro 3 mengudara terus untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 3.453 kasus ISPA terjadi pada kelompok anak-anak usia sekolah dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan terdampak. Dari RRI Tarakan, Ramlan melaporkan. Ramlan.
7: Baik, terima kasih pendengar Smart Siang dimanapun Anda berada. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di tengah kebukan kabut asap berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hingga minggu ke-36 tahun 2026, tercatat 3.453 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lonjakan kasus ISPA tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama karena kelompok yang paling rentan terdampak adalah anak-anak usia sekolah dan lanjut usia atau lansia. Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dinilai turut memperbesar risiko gangguan pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono, mengakui terjadi peningkatan kasus ISPA selama periode karhutlah. Menurutnya, paparan kabut asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut. Namun, Imam menyebut kondisi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, kewaspadaan terhadap perlukan karena kabut asap yang menyelimuti Bulungan tidak seluruhnya berasal dari wilayah setempat. Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Imam Sujono.
8: Tapi yang sebelumnya kan kita ada kiriman itu kabut asap
7: Imam menegaskan kelompok anak-anak terutama usia sekolah serta lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kabut asap. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok tersebut harus menjadi perhatian selama kondisi udara belum sepenuhnya normal. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pembagian masker secara masif kepada masyarakat. Sebanyak 250.000 masker disiapkan dan dibagikan untuk mengurangi risiko paparan asap akibat karhutlah. Darvan Yusar, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramlan Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi Warta Nusantara Siang telah kami hadirkan untuk Anda, dan nanti kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang.
1: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,64% pada jeda siang perdagangan hari ini. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
9: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali berada di zona hijau. IHSG tercatat di level 6.317,46, naik 40,41 poin atau 0,64% pada penutupan sesi pertama. Sejak awal perdagangan, IHSG dibuka menguat 0,3% ke level 6.297,9, yang mana penguatan ini menjadi pembalikan arah setelah sehari sebelumnya indeks terkoreksi 1,7%. Analis memperkirakan penguatan ini merupakan technical rebound jangka pendek dengan area 6.300 hingga 6.320 menjadi level penting untuk dicermati. Kami informasikan bahwa sentimen positif juga datang dari Wall Street setelah Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi berkat penguatan saham-saham kecerdasan buatan. Di sisi lain, mayoritas bursa Asia turut bergerak menguat, sementara bursa Jepang tidak beroperasi karena libur nasional. Pelaku pasar juga mencermati agenda geopolitik, termasuk rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok pada pekan ini, yang diperkirakan akan membahas kecerdasan buatan, tarif, perang Iran, dan juga logam tanah jarang. Sementara dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, dengan analis memperkirakan suku bunga acuan tetap bertahan di level 5,75%. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Menteri ESDM mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Perdana Menteri Jepang dan Presiden Turki sepakat perkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Bapak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
3: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
4: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
3: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah. mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Sebagai forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
5: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
6: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, satu desain di mana kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara. Tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
5: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital untuk mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Hana Syarif melaporkan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental remaja. Ia mengatakan paparan algoritma dan informasi digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
8: Yang kalau tidak hati-hati, mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik. Bukan berarti saya anti gadget, saya ulangi, bukan berarti saya anti gadget. Hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
7: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan, remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
9: Digital netik banget. Jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikolas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis, prefrontal cortex-nya memang belum terkerja. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banget peristiwa-peristiwa. Sehingga apa? Mentalnya kena.
7: Adapun Irma juga menekankan penguatan literasi digital penting agar remaja mampu lebih kritis menghadapi berbagai informasi di ruang digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan topi Tura Jaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende. Rofin Sula dari RRI Ende melaporkan.
10: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten Ende. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI Ende mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Ende, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD Ende dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar Ende memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi Ende tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
11: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
10: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik Ende justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
12: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga...
10: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
13: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas pas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
14: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,3 1,7 atau 1,8.
13: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
15: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi, atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama itu belum panen kita su habis begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
13: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Dan berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
16: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan,

0: Ayam, sawi keriting, sawi manis 50. Untuk sawi caisin 60, pok choy 60 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu. Kacang panjang hari ini turun 40.000, semalam 50.000. Cabai keriting lokal 140, kalau yang Jawa 100. Cabai merah besar 140, hijau besar 120. Kalau untuk rawit Jawa 100, yang lokal 120.
1: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di Pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
2: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang hilang juga karena apa, air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang.
1: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Panheran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
5: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
4: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
6: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya itu biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan. Kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
4: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa sepakat untuk memperkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian tentang upaya mewujudkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Takaichi menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi yang telah dibahas sejak 2014 serta memperdalam hubungan di bidang peralatan pertahanan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang. Informasi dari dunia olahraga, karateka putri asal Bali, Cokorda Istri Agung Sanistriani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 2026. Medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Putu Nirawati dari RRI Denpasar melaporkan.
7: tentang anak kita bernama Cok Istri Sanistiarani. Pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Plat

0: Nas yang relatif cukup lama menjaga Choki ya.
1: Karateka putri asal Bali Cokorde Isri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Choki sapan akrab Cho Isri Agung Sanistiarani harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi dihubungi RRI Rabu 23 September 2026 mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Choki selama di Pelatnas.
0: Kita acungkan jempol dan diingat juga kan Pelatnas ini kan banyak kan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri, kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Choki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan ya, ke depannya muncul banyak-banyak Choki berikutnya.
1: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLP PB Forky, Kyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera.
2: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa Choki kondisinya tidak sempurna. Karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu, dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
1: Ardi Ganggas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Choki mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyu 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Saidabadi membuat Choki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafezan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Choki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya lahir di pedalaman Pusu.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
17: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
16: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
17: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
16: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
17: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
16: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
9: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
18: Indonesia menyapa siang.
19: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penertiban diperlukan karena keberadaan balpres mengganggu industri garmen dalam negeri. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen. Stabilisasi inflasi dinilai perlu dilakukan tanpa mengorbankan harga yang diterima petani dan peternak. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 100 individu satwa liar terdampak karhutla. Penyelamatan tersebut dilakukan di 6 provinsi prioritas berdasarkan data yang dihimpun hingga 22 September 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, menyoroti kekurangan guru yang masih menjadi masalah pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia kekurangan sebanyak 464.856 guru dan kekosongan guru mencapai 224.545 orang. Bagaimana kondisinya saat ini dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kekurangan guru yang ada di Indonesia saat ini? Itulah tema yang akan kami usung di siang hari ini dalam perbincangan kami bersama dengan Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qadir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dudung, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, Pak, melihat kekurangan atau melihat data terbaru tadi, Pak, seberapa serius kekurangan guru kita saat ini, Pak?
2: Kalau menurut saya, ya, hampir 10-12 tahun kita tidak menyiapkan calon guru atau tidak mengangkat guru ASN, akhirnya sejak itu kita berlarut-larut. Tidak mampu menyelesaikan persoalan guru dengan signifikan. Itu yang pertama. Okay. Dan puncaknya adalah di tahun 2022 saat menteri sebelumnya menyampaikan gagasan pengangkatan 1 juta guru. Okay. Karena pemerintah tidak mengangkat guru hampir 10 tahun saat itu, sehingga menumpuk kekurangan guru. Dan ditutupi oleh guru honor saat itu. Setelah 10 tahun mereka mengabdi, tiba-tiba menurut undang-undang ASN, memang usia ASN yang bisa ikut tes itu maksimal 35 tahun, sehingga adalah muncul sebagai afirmatif guru P3. Kemudian selanjutnya ada lagi istilah, padahal hanya di undang-undang guru dan ASN itu ada hanya dua, yakni guru ASN PNS dan ASN P3K. Di tahun 2025, pemerintah mengangkat apa yang disebut dengan guru ASN paruh waktu. Itu pun masih berkekurangan di 2026 ini, kurang lebih. Data dari Dapodik Kemendikdasmen itu 374 guru kekurangan, baik SD, SMP, SMK. Nah, ini menjadi serius. Kenapa? Kalau tidak segera diselesaikan, siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau mendidik? Siapa yang mendampingi anak-anak kita ke depan? Itu, Mas.
1: Ya, baik. Pak Dudung, ada nggak, Pak, daerah mana yang paling terasa kekurangannya saat ini, Pak?
2: Ya, jangan jauh-jauh, DKI Jakarta saja sekarang. Itu kalau kita sisir, mulai dari SMP, SMA, SMK, sekarang di setiap sekolah itu sudah terasa kekuranganku. Belum lagi ke daerah tengah, belum lagi ke daerah pinggiran, 3T. Tentunya itu di daerah-daerah 3T, walaupun mungkin distribusinya tidak terlalu banyak, itu tetap sangat kekurangan guru. Saya baru pulang dari beberapa daerah terpencil. Rata-rata di sekolah dasar itu baru ada 4-5 guru.
1: Artinya, Pak, ini masalahnya jumlah atau distribusi kalau begitu, Pak Dudung?
2: Nah, ada dua hal. Satu, karena kalau kita menghitung secara nasional, menurut data Dapodik atau data pemerintah, kita sebetulnya tidak kekurangan guru, tapi cara menghitungnya mungkin yang salah.
1: Cara menghitungnya yang salah, tidak kekurangan, tapi cara menghitung yang salah. Nih, silakan, Pak.
2: Begini, SD saja itu kan jumlah rombongan rata-rata 6. Belum ditambah guru bidang studi. Nah, kalau hanya dihitung dengan rata-rata jumlah rombongan dan tidak dihitung dengan jumlah bidang studi, pasti akan berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di beberapa tempat, di sekolah swasta, di sekolah bagus, itu rata-rata di setiap sekolah itu dalam satu kelas ada dua guru, belum lagi ada guru bidang studi. Sehingga ini harus dipastikan cara menghitungnya yang tepat, sehingga tidak terjadi nyatanya kekurangan, tapi menurut rata-rata rasio jumlah guru dan jumlah siswa, itu sebetulnya tidak kekurangan, menurut hasil perhitungan dari Kemendikdasmen. Sehingga kita harus perlu membuktikan secara akademis pemetaan. Pertama nih, PGRI mengusulkan pemetaan kebutuhan guru berbasis data.
1: Ya.
2: Pertama adalah satuan pendidikan jumlahnya berapa SD, kemudian kebutuhan guru bidang studi jumlahnya berapa.
1: Ya.
2: Itu clear.
1: Ya. Itu SMP, kebutuhan berbasis data lagi. Ya Pak ya.
2: Jumlah, okay. Ya, jumlah rombongan belajar berapa
1: ya.
2: Per sekolah, kemudian jumlah mata pelajaran berapa, yang wajib berapa, jumlah guru berapa. Itu tidak sederhana Mas.
1: Ya,
2: sehingga ya. Ini perlu pemetaan guru berbasis data, berbasis satuan pendidikan, dan berbasis mapel. Belum okay. lagi SMK, ada jurusan dan seterusnya. Ya, ini tidak ya. Mudah. Ya. Sehingga sangat PR besar buat Kementerian Pendidikan Dasar untuk memetakan secara paripurna, secara detail, secara berbasis data. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, setelah pemetaan, ini strategi udah masuk nih.
1: Okay.
2: Setelah pemetaan, yang harus dilakukan oleh Kemendikdasmen, yakni adalah bagaimana meredistribusi guru. Meredistribusi guru, kalau sekarang berbasis daerah, kabupaten, provinsi, wali kota, itu agak kesulitan. Tapi kalau ditarik ke pusat, memotret ke pusat, pusat melakukan pemetaan dan bekerja sama berkolaborasi dengan daerah, ini harus disebar ke sini. Tapi harus memperhatikan kemanusiaan dari tugas dan tempat tinggal dari seorang guru. Kalau mereka ditempatkan di tempat yang lebih jauh,
1: yeah.
2: berarti harus ada konsekuensi logis dari okay. pemerintah untuk memberikan apa insentif yang lebih.
1: Okay.
2: Itu yang kedua. Yang ketiga, ini banyak yang harus dilakukan. Bagaimana pemerintah melakukan rekrutmen berbasis kebutuhan? Nah, dari hasil pemetaan itu nanti dimunculkan guru kelas kurang sekian, hasil pemetaan
1: guru
2: bidang studi di SD kurang sekian, guru kelas untuk di SMP atau wali kelas kurang sekian,
1: yeah.
2: serta bidang studi A, B, C, D, dan seterusnya kurang sekian.
1: Okay.
2: Baru real berbasis yeah. data. Begitu Mas.
1: Kalau diklasifikasikan tadi Pak Dudung, memang ada Pak mata pelajaran yang paling banyak kekurangan gurunya atau bidang studi yang paling banyak kekurangan gurunya Pak?
2: Nah, saya belum begitu menganalisis secara jelas bagaimana mata pelajaran yang sekarang kekurangan guru. Tetapi kita berbasis di lapangan, mata pelajaran yang sangat kekurangan guru itu adalah satu, mata pelajaran muatan lokal. Seperti di Jawa Barat, bahasa Sunda, di Jawa, Jawa bahasa Jawa. Gurunya banyak tapi tidak segera mengangkat sehingga terjadi di sekolah-sekolah itu kekurangan guru yang mengajar bukan orang-orang yang ahli di bidangnya.
1: Oh,
2: wali kelas yang sekaligus yeah. orang Sunda, tapi kan bahasa Sundanya kurang. Yeah. Nah, ini persoalan.
1: Baik.
2: Jadi, kalau saya menganalisis berbagai kesulitan satuan pendidikan, dinas pendidikan, itu potret dari pusat kurang begitu
1: Baik.
2: Menyentuh satuan pendidikan dan kebutuhan bidang studi di setiap satuan pendidikan. Itu
1: Baik,
2: Mas.
1: Ya. Kita sapa dulu pendengar Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan siang hari ini. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat siang Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak. Ada Pak Dudung Abdul Qadir dari PGRI. Silakan Pak Matauli.
3: Ya, Pak Dudung, soal penyebaran guru, karena memang ini ada wacananya, saya nggak tahu itu apakah sudah di laksanakan nanti per 2027 ya akan ditarik ke pusat. Ya memang permasalahan seperti ini yang memang yang belum ada habis-habisnya. Saya nggak tahu tadi apakah perlu ada aplikasi dari Kementerian Dikdasmen ya pakai. Karena memang guru sudah dibiasakan sekarang menggunakan banyak-banyak aplikasi. Itu kan sudah satu data online untuk mengecek guru. Cuman permasalahannya di lapangan guru yang keluaran dari IKIP negeri itu sekarang tidak ada jaminan dia mendapatkan sertifikat profesi guru. Dia harus cari, dia harus bisa ujian secara online. Nah, pertanyaannya tadi kan banyak dia diwanti-wanti. Nanti gimana penyebarannya di seluruh Indonesia pemerataannya ya dipastikan yeah, yeah. dia warga kampung itu atau satu provinsi dengan itu bisa jadi dekat kan. Tapi paling tidak Pak rumah dinas guru itu entahkah dia di jenjang SD, SMP, SMA di sekolah satuan negeri paling tidak ada entah apartemen 4 lantai kayak yang
1: okay.
3: mau disewa atau mau, karena paling tidak di situ bisa bercokol guru-guru itu nggak jauh dari lokasi tempat dia mengajar apalagi di 3T.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya itu ada di 3T misalnya apartemen itu dan ada akses kemudahan di situ poliklinik dan sebagainya paling tidak itu mengurangi kesulitan guru. Ini gimana dalam pengurusan ini nanti ditarik ke pusat, benar nggak sampai ke sedetail itu diperhatikan apanya, kesejahteraan dan kelayakan hidup di 3T bahkan.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matoli. Silakan Pak Dudung.
2: Ya, terima kasih.
1: Sedetail itu kan nanti harusnya mitigasi untuk guru dan juga termasuk penempatannya nanti, Pak.
2: Nah, ini yang sedang kami pikirkan dan sedang kami usulkan serta sedang kami perjuangkan, bahwa ketika guru itu disiapkan, ditugaskan di daerah-daerah 3T, harus mendapatkan insentif yang lebih dibandingkan guru-guru di tempat yang lain. Tadi saya disebutkan oleh Bapak dari Sibolga terkait dengan bagaimana menyiapkan guru kesejahteraannya yang cukup memadai. Yang kedua, perumahannya, keselamatannya, perlindungannya. Kemudian dibuatkan rumah dinas. Itu sebuah konsep bagaimana PGRI ingin memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru di seluruh Indonesia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghitung bagaimana tidak terjadi kesenjangan dan disparitas penghasilan guru di seluruh Indonesia. Harus kalau sudah dikelola oleh pusat, nanti ada sebuah standar nasional minimal kesejahteraan guru yang bisa dinikmati oleh para guru di seluruh Indonesia. Sehingga tidak jadi seperti sekarang, Jawa Barat mungkin hanya bisa mendapatkan gaji yang sudah sertifikasi, itu rata-rata golongan 3A itu 7 juta, karena 3 juta setengah gaji tambah 1 kali gaji pokok, jadi 7 juta. Nah, kalau tidak dapat kesejahteraan dari daerah, ya tidak ada. Okay. Tapi kalau DKI, ditambah lagi kesejahteraannya, dari 7 juta ditambah kurang lebih 6 juta sampai 10 juta. Nah, ini yang membuat bagaimana tugas dan fungsi sama, tetapi penghasilan, kesejahteraan jauh begitu berbeda.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Dudung untuk waktunya, Pak. Sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Selamat siang. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudung Abdul Qadir, Ketua PB PGRI.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyampaikan peta jalan atau roadmap terkait seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi guru guna memenuhi kekurangan guru yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Yang mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sejumlah rapat dengan Kementerian Pan-RB maupun Kementerian Keuangan guna memadankan data terkait sebaran kekurangan maupun kekosongan formasi guru di seluruh wilayah di Indonesia. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia masih kekurangan guru. Kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Ibu Nunuk Suryani. Bu Nunuk Suryani, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas.
1: Iya. Sebenarnya posisi kekurangan guru kita sekarang itu seperti apa sih, Bu?
5: Iya, kalau dihitung kekurangan guru kita secara nasional itu sampai angka cukup besar, yaitu 464.856.
1: Okay.
5: Itu termasuk di dalamnya adalah 57.660 guru agama, Mas.
1: Oke, okay. Angka sebesar itu dihitungnya dari mana nih, Bu?
5: Iya, tentu kita mempunyai sumber data untuk menghitung. Yang pertama, untuk menghitung kebutuhan guru, kita ada namanya analisis beban kerja. Yang mana analisis beban kerja itu adalah rumus menghitung kebutuhan guru, nilai dari rombel, jumlah kelas, dan lain sebagainya ya. Intinya ada rumusnya.
1: Mm-hmm.
5: Sehingga dari seluruh Indonesia kita ketahui ada kelas-kelas atau rombongan belajar yang masih belum terpenuhi kebutuhan gurunya.
1: Okay.
5: Nah, angka yang tadi saya sebutkan tadi 464.856 itu bukan berarti kosong sama sekali. Saat ini 172.000 nya itu diajar oleh guru-guru non-ASN.
1: Okay.
5: Oleh karena itu kami hitung sebagai kebutuhan guru yang nanti akan dilakukan seleksi CPNS atau pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap.
1: Okay. Artinya butuh berapa lama untuk bisa terpenuhi semua itu, Bu?
5: Iya, sebenarnya harapannya itu bisa dalam waktu maksimal 3 tahun itu bisa terpenuhi semua kebutuhan guru tersebut.
1: Oke, 3 tahun. Tetapi sudah dihitung kan, Bu, guru-guru yang akan memasuki masa pensiun juga? Ini kan juga tekanan sudah, baru nanti ini, Bu. Gimana ini?
5: Sudah. Mm-hmm. Jadi angka tersebut itu adalah angka cut-off ya. Atau angka cut-off kan jumlah guru itu kan bergerak terus ya, Mas ya. Iya, karena kan setiap saat ada guru pensiun. Jadi kalau kita menghitung kebutuhan itu dengan cut-off Mei 2026, jumlah kebutuhan guru adalah sebesar yang tadi saya sebut. Namun kita juga mencatat berdasarkan batas usia pensiun guru itu rata-rata setiap tahun itu pensiun sekitar 50.000. Jadi itu nanti yang kita akan juga perhitungkan dari kebutuhan guru.
1: Okay.
5: Kalau misalnya kita tidak penuhi, maka angka kebutuhan guru itu akan terus bertambah 50.000 setiap tahunnya.
1: Artinya 3 tahun berarti 150.000 kebutuhan guru yang nanti akan pensiun itu sudah termasuk di dalamnya, Bu ya. Termasuk 127.000 tadi yang non ASN ini. Nah, dari hasil pemetaan yang ada, Bu, wilayah mana kebutuhan guru yang paling besar saat ini, Bu?
5: Iya, kalau berdasarkan data, jadi kami punya data peta terbesar, itu yang masih butuh paling besar itu memang Jawa Barat, Mas.
1: Jawa Barat?
5: Iya, Jawa Barat itu adalah wilayah provinsi dengan kebutuhan guru paling besar di seluruh Indonesia.
1: Oke, itu kenapa, Bu? Kok Jawa Barat bisa menjadi kebutuhan yang paling besar? Sementara kan kita lihat Jawa Barat juga termasuk wilayah yang cukup ramai, banyak masyarakat dan juga banyak satuan pendidikan di sana.
5: Ya justru itu, karena besarnya penduduk, satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan yang paling besar, maka jumlah kebutuhan guru yang pensiun juga tentu yang paling besar. Jadi kalau saya berdasarkan data yang saya punya, itu angka terbesar kebutuhan guru dengan apa ya rincian 464.000 tadi, yang pertama itu ada di Jawa Barat.
1: Oke.
5: Okay. Kemudian kita lihat sepertinya provinsi-provinsi besar, Mas. Kemudian ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, selanjutnya Sumatera Utara, kemudian Banten. Banten itu 17.000 kebutuhannya, dan seterusnya. Jadi kalau 5 besarnya yang tadi saya sebut, mengapa ya, memang dia adalah provinsi besar dengan jumlah penduduk yang paling besar. Jadi nggak mungkin sama di seluruh Indonesia itu.
1: Baik. Angka 464.856 ini kan hasil penghitungan tadi, Bu ya. Kemudian Ibu katakan tadi bahwa jumlah atau kebutuhan guru itu sangat dinamis sekali. Nah, dengan angka 464.856 ini, apakah jumlah guru secara nasional itu sudah menjamin pemeratanya, Bu, distribusinya?
5: Iya, betul. Jadi kalau dengan dipenuhinya 464.000 itu kekosongan guru akan teratasi. Namun masih ada perlu strategi baru, Mas, untuk bisa pemerataan guru, yaitu redistribusi guru. Karena sebenarnya angka 464.000 itu hitungannya adalah dengan asumsi kita juga harus melakukan redistribusi guru. Jadi ada beberapa guru yang berlebih di sekolah-sekolah di pusat kota yang itu harus diredistribusi dulu. Jadi seperti yang tadi saya sebut, angka di Jawa Barat itu sebesar itu harus melakukan redistribusi dulu, dan itu datanya ada dan dapat dilihat di sistem yang kita punya, yaitu ruang SDM.
1: Oke, kalau ini ditargetkan atau direncanakan dalam timeline itu 3 tahun, Bu, ya akan terjadi pemenuhan guru tadi. Berarti rata-rata sekitar 30%, Bu, ya, per tahunnya ini.
5: Iya, betul. 30%, 30%, 40%.
1: 30, 30, 40. Nah,
5: iya, kurang lebih seperti itu, tapi itu bisa bergerak tergantung kondisi pada tahun berjalan ya. Tapi kurang lebih pemerintah kemarin mencanangkan dalam 3 tahun itu semuanya tuntas, karena kebijakan untuk penataan guru bukan hanya pemenuhan kebutuhan, ada lagi seperti perubahan status, paruh waktu ke penuh waktu, dan lain sebagainya.
1: Iya. Apa yang sudah disiapkan untuk 30% pertama nanti 2027 kalau gitu, Bu Nunu?
5: Iya, karena ini kebijakan baru diumumkan 18 September 2026. Saat ini menuju dimulainya seleksi, kami melakukan berbagai macam penyiapan regulasi, karena kan rekrutmen seleksi itu tidak hanya kewenangan dari Kemendikbudristek. Di sana ada panselnas yang berkolaborasi bekerja seperti Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, dan kementerian lain yang terkait itu menyiapkan regulasinya seperti apa Kemenpannya dan Juknisnya dan lain sebagainya. Jadi untuk sisa waktu 3 bulan ini kami terus berkoordinasi dengan KL lain untuk mempersiapkan segala perangkatnya agar yang tadi perencanaan untuk seleksi terbuka untuk 30% dari jumlah kebutuhan itu bisa kita lakukan di tahun 2027.
1: Oke, kita kan juga ada pendidikan calon guru ya Bu ya. Nah ini bagaimana kuotanya? Ya. Apakah cukup bisa menambah kebutuhan yang ada ini Bu?
5: Ya, jadi saat ini kami punya lulusan PPG calon guru sekitar 40 ribu yang siap untuk 40 ribu yang jadi bagian dari yang dapat ikut di dalam yang kami perhitungkan untuk menjadi peserta di dalam seleksi terbuka tadi.
1: Oke, dan bagaimana memastikan 40 ribu itu betul-betul masuk ke sekolah yang membutuhkan, Bu?
5: Ya, jadi memang prioritas utamanya sesuai dengan undang-undang guru dosen atau undang-undang Sisdiknas, kita akan menerima guru-guru profesional. Salah satu bentuk profesionalisme guru kan adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Tentu pengaturan itu nanti akan dituangkan di dalam syarat administrasi dalam seleksi CPNS nanti, Mas. Jadi tentu ini masih dibahas ya. Okay. Tapi bahwa kepemilikan sertifikat pendidik itu menjadi prioritas di dalam seleksi CPNS guru.
1: Tapi begini Bu Nono, artinya calon guru tadi ini jumlahnya 40 ribu itu apakah memang sudah disesuaikan Bu dengan kebutuhan yang ada saat ini? Misalnya ya, dari bidang studi, mata pelajarannya, apakah sudah disesuaikan itu, Bu?
5: Betul. Jadi pada saat kita merekrut saat ini kan tahun ini, kita baru ini kan akan ada pembelajaran untuk 18 ribu calon lagi ya, Mas. Calon guru itu jumlah kuota, jumlah mata pelajaran yang dibuka itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya, kalau di Jawa Barat tadi kebutuhan terbesar guru SD, gitu, maka kita mengambil calon-calon di sekitar Jawa Barat adalah sesuai dengan yang dibuka PPG-nya di Jawa Barat ya sesuai dengan kebutuhan.
1: Okay.
5: Jadi kita tidak hanya membuka, asal membuka, tapi kuota yang diberikan itulah adalah kuota guru-guru yang akan pensiun di tahun ke depan.
1: Tapi ada data nggak Bu, mata pelajaran apa yang paling dibutuhkan ini?
5: Kalau untuk mata pelajaran yang dibutuhkan itu tiga besarnya, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian PJOK, kemudian BK, itu adalah tiga besar mata pelajaran yang dibutuhkan. Kemudian ada pendidikan luar biasa, itu kita sangat kekurangan guru.
1: PJOK itu jasmani olahraga kesehatan Bu ya?
5: Iya, okay. Jadi guru olahraga, guru BK, kemudian guru sekolah dasar, kemudian guru luar pendidikan luar biasa, itu sangat kekurangan.
1: Oke. Okay. Gimana Bu, sewaktu-waktu tahu-tahu kebutuhan guru di daerah itu berubah Bu? Kan dinamis.
5: Ya tidak, karena kan bisa diprediksi Mas ya. Jadi kebutuhan guru mata pelajaran itu tidak bisa berubah secara dinamis. Okay. Yang menyebabkan dinamisnya itu adalah meninggal ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi guru meninggal. Tetapi kalau guru pensiun,
1: itu
5: mata
1: bisa.
5: Pelajaran apa yang pensiun, itu setiap awal tahun seperti ini kan baru awal tahun semester. Kita tahu guru kelas yang sudah digabung, kemudian sekolah-sekolah yang tidak ada muridnya, itu kemudian di merger, itu sudah ada di data kita. Jadi diproyeksikan tidak ada yang namanya tiba-tiba berubah, itu tidak ada ya.
1: Nggak ada Bu ya, semuanya sudah dihitung ya. Oke.
5: Sudah dihitung.
1: Iya. Baik Bu Nunu, singkat saja terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami di siang hari ini Bu, terkait dengan tema kita ini, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Mas Udi. Jadi alhamdulillah ini pemerintah bersama DPR melalui inisiatif Pak Mendikdasmen, Pak Abdul Mukti, Pak Presiden nyambut baik dengan memberikan memperbaiki tata kelola guru di Indonesia. Yang diumumkan pada saat tanggal 18 September 2026 itu, selain ada 4 kebijakan utama, yang mana tujuannya adalah bahwa guru tertata dengan baik, yang pada akhirnya sejahtera, dan kemudian murid mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan terbaik, dan mendapatkan guru-guru terbaik. Tidak boleh tempat kelahiran anak yang berbeda itu menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.
1: Baik.
5: Salah satunya adalah dengan pemenuhan kekosongan guru dengan melakukan rekrut CPNS secara bertahap dan pengalian status ke guru dari pemerintah daerah ke pusat sehingga tata kelola bisa lebih terpusat dan redistribusi bisa kita lakukan.
1: Baik.
5: Harapannya tidak ada guru sekolah yang berlebih dan tidak ada sekolah yang kekurangan guru.
1: Ibu Nunu Suryani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat, selamat siang.
5: Terima kasih Mas.
1: Demikian tadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dijen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Nunu Suryani.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau magang HAP Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hairul Umam melaporkan. Umam. Halo, Umam.
1: Iya baik, Rudi dan mendengar, di mana memang tadi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melakukan kick-off terkait dengan program pemagangan nasional atau magang HUB Batch 2 Angkatan 2 yang digelar di kantor vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tadi Yasir Li mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta magang telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional Batch 2 Angkatan 2. Dan Yasir Li mengatakan bahwa jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang dalam batch kedua angkatan kedua. Juga pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li.
2: Batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Tinggi Saintek 350.000 kira-kira, dan sudah proses seleksi macam-macam, akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
1: Dan dengan demikian bahwa total peserta program pemagangan nasional yang telah ditetapkan telah mencapai 87.000, dan Yasir Li mengatakan pemerintah sendiri mentargetkan bahwa untuk jumlah peserta program magang pada angkatan kedua ini mencapai 150.000 orang pada batch ketiga nantinya. Dan Yasir Li juga mengatakan bahwa untuk 1,5 bulan ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka program pemagangan ini pada batch ketiga angkatan kedua. Dan Yasir Li juga berharap bahwa program ini dapat memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bisa meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, di sidang Majelis Umum PBB New York yang menjadi pertemuan perdana keduanya sejak penculikan Presiden Venezuela sebelumnya, Nicolas Maduro, oleh Washington. Rodriguez menyampaikan apresiasi terhadap dukungan teguh pemerintah Amerika Serikat menyusul gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Juni lalu, serta berterima kasih atas jasa Washington yang membantu Caracas untuk bergabung kembali ke forum-forum multilateral. PLT Presiden Venezuela tersebut juga menegaskan komitmen pihaknya untuk memajukan diplomasi dalam rangka mencapai hasil konkret dan manfaat bersama bagi rakyat Venezuela. Informasi dari dunia olahraga, perenang Indonesia Joe Kurniawan gagal

Berdasarkan data statistik penyelenggara, Joe mengemas waktu 52,89 detik, sedangkan peringkat ke-10 yang ditempati oleh wakil Kazakhstan, Adilbek Musin, mencatatkan waktu 52,68 detik. Atlet 25 tahun itu berada di posisi kelima, sedangkan peringkat pertama diraih perenang asal Tiongkok, Zi Zewang, dengan catatan 52,15 detik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami, WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan hari selamat hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello. Kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh. Woi, iya tuh mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan.

0: Suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga dengan target total peserta mencapai 150.000 orang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan kewajiban perusahaan bus memenuhi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum atau SMKPAU. Kewajiban tersebut dinilai dapat membantu mengendalikan risiko kecelakaan, meningkatkan kompetensi, serta memastikan pemeliharaan kendaraan secara berkelanjutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan kendala kondisi jarak pandang yang sangat rendah dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menangani karhutla di Kalimantan Barat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Pemerintah membuka peluang peningkatan produksi hingga ekspansi industri, termasuk melalui evaluasi aturan impor dan pertimbangan teknis. Dan pendengar, kita ikuti kembali keterangan pers Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam rapat kabinet terbatas sore kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Terkait dengan tekstil, produk tekstil, kami sampaikan bahwa khususnya di tekstil itu terdiri dari hulu, antara, dan hilir. Tumbangan terhadap PDB itu sekitar mendekati 1%, 0,97%. Kemudian tenaga kerjanya di sektor tekstil, produk tekstil itu sekitar 4 juta orang. Dan ekspornya itu sekitar 12 miliar dolar. Nah, kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis. Dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6%. Dan untuk industri barang kulit dan alas kaki, tumbuhnya 8,25%. Kemudian khusus persoalan yang dihadapi oleh tekstil, produk tekstil, itu salah satunya adalah tentunya harmonisasi tarif dari hulu ke hilir, karena di hulu kemarin ada beberapa tanggapan dari yang industri garment terkait dengan bea masuk anti dumping. Nah, ini didampingi juga oleh Pak Rosan selaku CEO daripada Danantara. Kedua, kita melihat bahwa utilisasi daripada pabrik tekstil itu masih sekitar 75%, sehingga masih ada ruang untuk melakukan ekspansi. Kemudian juga kita bedakan antara tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi. Kalau kita lihat neraca perdagangan daripada tekstil di tahun kemarin, itu tekstil dalam hal bahan baku itu importnya lebih tinggi, sekitar 8,4 billion US dollar. Dan dari segi ekspornya rendah sebesar 3,1 billion. Sedangkan untuk pakaian jadi ekspornya itu 8,7 miliar. Sedangkan importnya itu sekitar 690 juta dolar. Jadi ada dua dari segi industri hulu sampai tengah, kita net importer, tetapi kalau dari segi garment kita net exporter.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT secara nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor. Pemerintah membuka peluang peningkatan produksi hingga ekspansi industri, termasuk melalui evaluasi atau impor dan pertimbangan teknis. Dan pendengar, siang hari ini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Presiden instruksikan perkuat industri tekstil, dan kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI, Rizal Tanzil Rahman.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Rizal, selamat siang.
3: Selamat siang, selamat siang.
2: Iya, Pak, sebenarnya kondisi industri tekstil kita itu seperti apa sih, Pak?
3: Oke, kalau secara umum sekarang memang kondisi industri kita, tekstil kita masih pada sederhananya menurut saya survive mode gitu ya.
2: Survive mode. Oke.
3: Iya, survive mode ini karena ada beberapa tekanan yang memang cukup membuat kita agak tumbuh, tetapi memang tidak terlalu progresif.
2: Oke.
3: Terutama kondisi bagaimana global, kemudian juga daya saing lokal kita. Jadi ada beberapa isu yang memang menjadi concern untuk sebenarnya bisa menjadi booster untuk kita lebih tumbuh lebih cepat. Tetapi memang belum saat ini.

0: beberapa mungkin 5-10 tahun yang lalu ya, terkait dengan konsumsi sandang ya, konsumsi. Sedangkan di ekspornya kita punya kendala terkait dengan geopolitik serta pasar, pertumbuhan pasar non tradisional yang terus kita dorong.
1: Ya, itu tadi juga yang disampaikan oleh Menko Erlangga Hartarto juga dalam pertemuan kemarin ini Pak ya. Nah, sebenarnya Pak, kalau dari sisi pabrik sendiri yang jadi masalah yang paling mendesak saat ini apa ini, Pak Rizal?
0: Dari sisi pabrik?
1: Dari sisi pabrik. Karena kan kemarin Presiden pemerintah menyebutkan utilisasi pabrik tekstil sekitar 75%, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan produksi dan ekspansi nih Pak.
0: Ya, Kalau pabrik, kalau kita bicara garment dan tekstil, kita perlu bagi itu. Karena karakteristik hulu, tengah, dan hilir, artinya karakteristik industri tekstil yang hulu, yang fiber, kemudian yang tengah benang dan kain, serta garment itu berbeda, Pak. Nah, itu yang perlu dievaluasi, perlu lebih spesifik. Nah, akibat dari itu perlu kita perlu memetakan sumber masalahnya agar treatmentnya tepat. Kalau di sektor hilir itu kebanyakan garment kita orientasinya ekspor, lebih ke global supply chain, berarti isunya terkait dengan itu. Kemudian di sektor tengah itu ada benang dan kain, itu isunya adalah kaitannya dengan permesinan yang sudah cukup tertinggal, kemudian juga adaptasi terhadap environmental compliance.
1: Akhirnya nanti akan berpengaruh ke hilir juga nih, secara kualitas juga dan mungkin kuantitas.
0: Karena kan tekstil ini, tekstil ini saling terkait Pak. Dari serat ke benang, benang ke kain, kain ke pakaian jadi.
1: Pakaian jadinya dan pasarnya juga tentu ya di situ. Nah, hulunya bagaimana Pak?
0: Nah, kalau untuk hulu itu kendala kita barangkali kan kita cukup kuat di rayon ya Pak. Cukup kuat di rayon dan polyester. Itu Indonesia cukup kuat di sana. Tetapi kita sangat lemah di cotton, karena cotton kita 100% impor. Kita nggak punya produksi dalam negeri. Kondisinya adalah kita nggak terlalu banyak jumlah industri di fibernya, di seratnya. Itu sehingga kapasitas secara nasional itu kadang fluktuatif, karena tergantung dari 1-2 industri. Nah, itu yang perlu dikuatkan lagi, termasuk juga di super hulunya, di PET dan NEG-nya. Itu juga kita perlu penguatan untuk polyester ya.
1: Tapi kalau dari tiga bagian tadi Pak, hulu, tengah, hilir, menurut Anda mana yang paling yang membutuhkan fokus penanganan lebih?
0: Nah, kalau saya berpendapat di IKC, kita ini ibarat kereta mendorongnya dari hilir Pak, dari garment,
1: dari
0: industri pakaian jadinya. Kalau industri pakaian jadinya sehat, dia akan butuh kain kan? Kain yang banyak. Kalau industrinya sehat, dia akan butuh kain yang banyak. Kain yang banyak butuh benang yang banyak. Benang yang banyak butuh fiber yang banyak dan seterusnya. Jadi concern kita itu bagaimana penguatan daya saing industri garment kita, baik yang ekspor maupun lokal. Sehingga itu akan ngedorong ke tier 1, tier 2, dan
1: ke tier 3. Tapi kan itu bicaranya nggak lepas dari mesin ya Pak ya?
0: Betul sekali. Mesin, gimana, SDM, regulasi, lingkungan, banyak itu sekali.
1: Kondisi permesinan tekstil kita saat ini bagaimana? Karena kan juga pemerintah mengatakan akan mendorong reinvestasi dan tambahan modal kerja. Yang mana ini Pak?
0: Nah, kalau industri permesinan kita, itu kan sekarang pemerintah cukup bagus punya program restrukturisasi permesinan ya, peremajaan mesin untuk industri tekstil dan garment. Ini tahun ini masih berjalan dan itu cukup bagus untuk mendorong, mempercepat industri tekstil kita memiliki, tekstil dan garment memiliki mesin-mesin baru yang kompetitif. Pemerintah memberikan bantuan, insentif 10% atau maksimal 500 juta, untuk setiap pembelian mesin baru.
1: Pak Rizal,
0: itu cukup bagus banget program.
1: Baik, Anda katakan tadi melihatnya dari hilir dulu, dari bahan jadinya dulu. Kalau bahan jadinya bagus, otomatis membutuhkan kain yang banyak, membutuhkan benang yang banyak juga, dan tentu mesin yang kompeten juga di situ. Nah, kebutuhan bahan baku kita kalau bicara dari hilirnya dulu memang gampang terpenuhi Pak? Atau ada aturan nggak yang mengatur hal itu?
0: Gini. Persoalannya, kebutuhan industri hilir kita itu rata-rata masih impor, Pak. Nah, artinya ada opportunity besar industri kain dalam negeri kita untuk

0: ambil alih potensi market itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kenapa lebih banyak impor daripada lokal? Isu yang paling kentara itu adalah terkait dengan R&D, kualitas.
1: Kualitas.
0: Kemampuan, ya, karena gini, terutama untuk yang banyak impor itu dari industri garment itu adalah yang orientasi ekspor.
1: Oke.
0: Ya kan, jadi mereka impor kemudian diekspor, rata-rata di kawasan berikat.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: itu kendalanya adalah mereka sulit mencari kain di dalam negeri yang comply terhadap kebutuhan standar kain brand global tadi.
1: Oh, iya. Artinya kebutuhan bahan bakunya untuk permintaan pasar luar belum maksimal, begitu Pak?
0: Belum maksimal dipenuhi oleh lokal.
1: Lokal, akhirnya
0: iya.
1: Industri melakukan impor tadi.
0: Iya, betul. Nah, ini harus didorong pemerintah dalam hal ini, mendorong penguatan industri tengah kita, midstream kita, gitu. Banyak hal, R&D-nya, kualitasnya, komplai lingkungannya, permesinnya juga, permesinannya juga termasuk, kemampuan untuk riset terutama, dan
1: Tapi bisa Pak kita menciptakan itu, dengan kualitas yang sama untuk permintaan pasar impor tadi?
0: Bisa Pak, bisa.
1: Bisa.
0: Sudah ada, cuma jumlahnya nggak banyak.
1: Jumlahnya nggak banyak. Gimana caranya jumlahnya untuk supaya banyak. Bisa mencukupi kebutuhan?
0: Perbanyak yang mampu itu tadi Pak. Champion-championnya, industri-industri yang memiliki standar kualitas bahan yang bagus, standar terhadap lingkungan, terhadap R&D, terhadap produk, itu diperbanyak di Indonesia.
1: Okay.
0: Contoh, saya kasih contoh.
1: Gimana?
0: Terkait dengan standar komplai lingkungan. Kalau kita mau menjadi bahan baku supply chain global untuk brand tertentu, brand global, itu biasanya mereka sangat konsen terhadap, oh saya sudah tidak menggunakan fossil fuel, tidak menggunakan batu bara, saya perlu yang lebih ramah lingkungan.
1: Kita
0: perlu ada yang industri memakai renewable energy, begitu ya, dan seterusnya, ada recycle content dan seterusnya. Nah, kemampuan itu kan perlu dikembangkan dengan riset Pak, dengan R&D, ya kan?
1: Research and development
0: itu yang harus dikuatkan dalam negerinya, betul.
1: Oke, selama ini kita nggak jalan di situ atau bagaimana Anda melihatnya Pak?
0: Jalan Pak, tetapi itu kemampuan industri untuk mempercepat itu, nah itu pemerintah sudah mendorong sangat banyak, bagus, programnya juga banyak. Nah, tetapi itu kan tidak bisa selangkah dua langkah, ini kan long term ya, jangka panjang, kemudian ada percepatan-percepatan, dan itu juga harus didorong oleh baik pemerintah maupun industrinya sendiri untuk mau berubah, segera beradaptasi.
1: Sekarang kan begini Pak, Pak Rizal, artinya kalau memang kita memenuhi sendiri kebutuhan tadi untuk pasar global tadi, itu kan banyak aspek juga ya yang harus dipenuhi. Karena ada syarat-syarat tertentu tadi yang memang harus dipenuhi oleh industri kita. Tetapi akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah impor tadi. Sebenarnya apakah memang semata-mata tidak ada atau memang lebih murah? Atau ada harus diperlukan suatu mekanisme bagaimana bahan baku itu lebih mudah masuk dari import, tetapi juga ada penertipannya. Bagaimana nih Pak Rizal?
0: Justru fakta menariknya begini Pak.
1: Gimana?
0: Saya ke teman-teman di Carmen, terutama yang orientasi ekspor, itu malah mereka sekarang kalau bisa lokal, kami akan cari lokal. Istilah mereka itu lokalisasi. Nah, karena sekarang gini, impor juga nggak mudah Pak. Kondisi geopolitik begini, justru yang kendala non teknikal seperti kapal langka, kemudian ada kondisi perang segala macam, itu delay jadi lama, jalur shipping jadi kemana-mana, muter-muter jadi mahal, waktunya jadi unpredictable, itu kan bahaya bagi industri. Kepastian waktu itu lebih. Nah, kalau seandainya itu ada substitusi impor, maksudnya yang biasa impor terus kemudian kita dari lokal, itu akan sangat membantu industri garment.
1: Artinya itu dulu ya.
0: Itu menariknya malah begitu. Itu mereka sebenarnya nggak terlalu nyaman dengan impor banyak gitu Pak.
1: Kalau memang ada yang di lokal, kenapa tidak itu yang dimanfaatkan?
0: Itu.
1: Dan itu pun tentu butuh perhatian besar dari pemerintah untuk bisa mewujudkannya.
0: Betul. Ya banyak pihak lah Pak.
1: Banyak pihak
0: di situ, perbankan, industrinya juga begitu ya.
1: Baik. Pak, tadi di awal kan Bapak juga menyinggung mengenai impor tekstil ilegal. Ini juga disorot ya Pak ya, yang tetap harus diperhatikan atau dihentikan bahkan di situ. Faktanya di lapangan seperti apa sih ini Pak? kondisi impor tekstil ilegal.
0: Impor ilegal itu musuh semua orang. Jadi pemerintah harus tegas. Itu harus bisa dihentikan semaksimal mungkin. Karena di sisi industrinya juga berdampak negatif, di sisi konsumennya juga berdampak negatif, apalagi ke ekonomi nasional. Yang menjadi persoalan kan pertanyaannya adalah kok bisa?
1: Nah,
0: kan
1: begitu. Iya, kok bisa? Memang kita nggak punya perlindungan gitu, Pak, untuk produk sendiri.
0: Nah, itu jadi pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebenarnya.
1: Oke. Nah,
0: negara lain bisa, kok kenapa kita enggak? Kan begitu kan sebenarnya. Tetapi kan ini nggak rumus 1+1=2, Pak. Kalau itu kan banyak faktor. Nanti juga kalau dilihat beberapa itu kan juga perlu law enforcement sebenarnya. Cukup bagus juga kalau banyak perbaikan di sisi customnya.
1: Tapi kalau dari IKATSI, Pak, dari IKATSI sendiri yang sangat dibutuhkan untuk perlindungan industri kita, kemudian pembatasan perdagangan itu yang bagaimana sih konkretnya, Pak, sehingga betul-betul ini dapat terwujud nantinya nih, Pak Rizal?
0: Oke, kalau ini berarti kita bicara dua ya.
1: Ya.
0: Karena pertama untuk yang industri garment tekstil yang ekspor dan yang lokal, treatmentnya berbeda.
1: Oke.
0: Karena itu daya saing kita, kondisi objektifnya adalah sekarang sektor TPT itu devisanya dari ekspor garment.
1: Mm-hmm.
0: Sedangkan kondisi objektif juga kita punya 280 juta
1: penduduk.
0: Yeah. Dan itu adalah market yang sangat besar. Jadi incaran semua negara TPT, produsen TPT.
1: Yeah.
0: Artinya perlu protektif kan. Protektif itu artinya bordernya, customnya, regulasinya gitu ya. Nah itu perlu dilakukan secara selektif dan tepat.
1: Okay.
0: Emang ini mengurai benang kusut, Pak, tapi ya diurai satu-satu sih, karena ini juga udah lama.
1: Baik, kita tunggu nanti, Pak, mudah-mudahan dapat terrealisasi sehingga kita menjadi.
0: Saya berharap kemarin Presiden punya atensi khusus dengan Pak Menko, itu menurut saya langkah yang sangat bagus. Karena gini, Pak, papan pangan kita udah punya, menterinya bahkan ya, level menteri. Undang-undangnya juga udah punya. Tetapi kalau untuk sandang kita belum punya. Padahal papan sandang pangan itu kan kebutuhan pokok kita.
1: Pokok manusia. Iya.
0: Artinya apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah negara harus turun tangan.
1: Iya. Jadi ada lembaga yang menangani sandang tersendiri, Pak, ya. Itu ya.
0: At least begitu. Kalau enggak ya.
1: Oke. Pak Rizal Tansil, terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah berbincang bersama kami, Pak, di siang hari ini, Pak.
0: Terima kasih sekali.
1: Salam sehat, selamat siang, Pak.
0: Ya. Salam sehat. Terima kasih RRI.
1: Yo. Demikian tadi Sekjen Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI, Rizal Tansil Rahman.
2: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah perkuat industri tekstil untuk lindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri. Selain aspek perdagangan dan bahan baku, Menko Erlangga juga mengatakan rapat juga membahas terkait fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman. Presiden juga meminta Danantara untuk segera aktif membantu penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan. Sejauh manakah perlindungan terhadap industri tekstil dapat berdampak pada keberlangsungan lapangan kerja? Nanti kami akan membahas tema tersebut bersama dengan beberapa narasumber di siang hari ini. Pemerintah perkuat industri tekstil untuk lindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri. Dan sebagai informasi, Desember 2025, pemerintah mencatatkan TPT, tekstil produk tekstil, menyerap sekitar 3,375 juta pekerja dan menghadapi pertumbuhan PDB sektor sekitar 0,93% pada triwulan 3 2025. Angka terbaru pemerintah pada September 2026 menggunakan cakupan sekitar 4 juta pekerja. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Kepala LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Muhammad Dian Revindo. Pak Dian Revindo, selamat siang.
2: Siang, Mas. Salam kenal, Revindo.
1: Iya. Kabar baik ya, Pak, ya?
2: Iya, siap.
1: Oke, kalau dari sisi ekonomi, Pak, sebenarnya apa sih arti penguatan industri tekstil kita saat ini, Pak?
2: Baik, mungkin kita detilkan dulu apa yang dimaksud dengan industri TPT, ya. Iya. Jadi TPT itu ada industri hulu, HS50 sampai 56, itu ada benang, serat mm-hmm. alam maupun sintetis. Mm-hmm. Jadi cakupannya luas nih. Kemudian di midstream ada HS57, 60 itu kain.
1: Kain, oke. Okay.
2: Dan di hilir ada HS61, 63 itu pakaian jadi dan aparel. Jadi ini memang sektor yang sangat krusial karena ini luas cakupannya. Itu satu. Mm-hmm. Kedua, sektor ini ramah terhadap tenaga kerja yang pendidikannya rendah. Tadi sudah disebut hampir 4 juta
1: 4
2: ya
1: juta.
2: Tercatat bekerja. Ya. Itu menyerap hampir 19% dari total pekerja manufaktur. Dan yang paling penting adalah ini industri konveksi misalnya itu 2/3-nya itu dari SLTP, lulusan SLTP.
1: Oke.
2: Okay. Sepertiganya lagi SLTA, sedikit yang tenaga kerja terdidik. Dan ini sesuai dengan profil tenaga kerja kita yang memang 73% tuh lulusan SLTA atau rendah. Jadi kontribusi terhadap PDB-nya itu lebih kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja itu lebih besar daripada kontribusi terhadap PDB. Artinya ini padat karya dan mampu menjadi buffer untuk penyerapan tenaga kerja di tengah banyaknya PHK, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Mungkin kita berangkat dari situ, Mas.
1: Oke, artinya kalau industri ini berjalan dengan baik, tentu penyerapannya juga akan lebih mudah, lebih ramah lagi, lebih banyak lagi, lebih luas lagi, begitu Pak Revindo ya?
2: Tentu industri ini bergerak ke arah, ada yang mulai ke arah mekanisasi, lalu kemudian ada juga yang bergerak ke arah sustainable clothing, itu mulai ke sana. Tetapi setidaknya saat ini, kalau ini pabriknya tetap bisa berjalan dengan baik, ada investasi masuk, investasi baru, dan operasinya bisa didukung oleh pemerintah dengan bahan baku yang murah misalnya, kemudian bisa memanfaatkan kesempatan perjanjian perdagangan internasional untuk meningkatkan ekspor, ini setidaknya bisa menjadi buffer untuk kesempatan kerja di Indonesia yang memang sekarang sedang mengalami tantangan. Dan saya yakin masih tetap inklusif ke depan, setidaknya lulusan SLTA ke bawah itu masih bisa terserap
1: di situ, ya.
2: Penting sekali ya.
1: Baik. Pak Revindo, kita ngobrol bareng Pak ya dengan narasumber kami lainnya yang sudah tersambung, Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI, Dr. Subianto. Pak Subianto, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Mas Budi.
1: Ada Pak Dian Revindo, Wakil Kepala LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Bisa saling bersapa dulu Pak Subianto, Pak Revindo.
3: Salam kenal, Pak Revindo ya.
2: Salam kenal,
1: iya, Revindo. Pak Dian Revindo. Baik.
3: Ya, salam kenal Pak Revindo dengan senang hati.
1: Iya. Baik, saya ke Pak Subianto untuk mengetahui bagaimana sih kalau dari perspektif ketenaga kerjaan. Pak, kalau dari sisi pekerja, Pak, apa yang paling penting dari sebuah kebijakan baru pemerintah ini, Pak, terutama dalam industri tekstil dan produk tekstil atau TPT ini, Pak?
3: Pertama, komentar saya, Indonesia ini disorientasi pembangunannya sejak tahun era setelah Pak Harto jatuh, itu nggak jelas kita ini mau jadi negara apa. Itu satu. Ya. Kalau Pak Harto dulu jelas tahun 90-80-an itu industri tekstil kita unggul, ya kan? Banyak tumbuh industri tekstil yang besar, contoh yang terakhir tumbang itu adalah Sritek. Kan itu kan? Okay. Itu eranya Pak Harto.
1: Iya.
3: Yeah. Kan? Kemudian kebijakan Pak Prabowo ini menurut saya telat. Jadi industri tekstil sudah bertumbangan baru mau ngambil langkah-langkah. Nah, ini problematikanya. Indonesia ini sebenarnya ekosistem pembangunan dia mau menjadi negara industri itu nggak sehat. Itu bisa kita lihat, satu, kebijakan negara berubah-ubah, ya, baik tentang pajak, terus biaya cukai, terus birokrasi yang berbelit, kan gitu. Mm-hmm. Kemudian faktor sumber daya energi yang tidak efisien dan tidak stabil, ya kan, ini menjadi faktor penting. Terus harga tidak stabil dan ekonomis, karena kita tahu sendiri ya, 70% untuk kebutuhan industri Indonesia itu masih impor. Mm-hmm. Kan ini supply chain-nya, kebutuhan industri itu tidak tersedia dalam negeri. Kenapa kita udah puluhan tahun, sudah 4 dekade lebih lah kita menjadi negara industri, tapi kok kebutuhan untuk industri kita masih 70% impor. Ini kan satu, saya katakan berhubungan dengan disorientasi pembangunan tadi kan. Kemudian kita bicara SDM. SDM kita itu 51,94% tamatan SD dan SMP. Ini tidak disupport juga dengan BLK yang baik. Dari 276 BLK di Indonesia, hanya 20,7% atau 57 BLK yang aktif. Nah, ditambah lagi penguasaan teknologi dan inovasi kita, kita masih tergantung sekali dengan luar negeri, bahwa mesin-mesin kita tidak ada produk dalam negeri. Okay. Semuanya datang dari luar negeri.
1: Yeah.
3: Ditambah yang terakhir adalah infrastruktur dan logistik kita, banyak birokrasi dan pungli. Nah, inilah yang menyebabkan ekosistem pembangunan negara industri kita tidak sehat.
1: Yeah.
3: Dampaknya adalah itu daya saing bangsa kita rendah. Akhirnya dunia usaha cari tempat yang kira-kira di mana mereka bisa berusaha, ekosistem yang sehat, daya saing yang kuat, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Saya pikir begitu.
1: Oke. Terima kasih. Ya, kalau kemarin kita menyimak dari apa yang disampaikan dalam rapat terbatas itu, Pak Subianto ya, di mana pemerintah berkomitmen untuk kemudahan bahan baku, penertiban impor yang mengganggu industri dalam negeri, hingga kebutuhan tenaga kerja yang mengikuti pasar itu sendiri. Nah, belum lagi juga disertakan PKWT atau paruh waktu tenaga kerja ini. Anda melihat apa yang harus perlu dikuatkan terlebih dahulu agar komitmen-komitmen itu bisa betul-betul terasa, terutama dari perspektif ketenaga kerjanya juga ini, Pak Subianto?
3: Sekarang kan gini, kalau ngomong perspektif tenaga kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sangat pro pengusaha. Oke? Dan nyatanya tidak tunduk dunia usaha, berarti persoalannya bukan di situ kan? Persoalan Indonesia itu korupsi, pungli, birokrasi berbelit-belit, itu persoalannya. Disorientasi pembangunan. Nah, tapi kami pekerja buruh selalu dikorbankan. Tidak ada. Kan gitu, itu bukan persoalan yang sesungguhnya. Dan itu sudah ada survei Bank Dunia sekitar tahun 2010 kalau nggak salah waktu itu. Persoalan Indonesia masalah tenaga kerja itu nomor 7. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya persoalan yang serius itu satu tadi ya, bahan baku. Bahan baku kita impor, begitu ada terjadi gejolak dunia dan lagian lain, ada hambatan dunia ini kan penuh dengan ketidakstabilan. Ya, terjadi perang di Ukraina lawan Rusia, terjadi lagi perang di Timur Tengah, Iran sama Amerika yang menimbulkan hambatan untuk di Selat Hormuz, itu kan berdampak yang sangat luas. Inilah yang tidak dimitigasi resiko oleh pemerintah ya, sebagai penyelenggara negara. Yang ujung-ujungnya adalah dunia usaha yang sangat terpukul. Seharusnya industri tekstil ini mempunyai peran yang sangat strategis ya. Satu, dia penyumbang devisa. Menurut Pak Erlangga kan 0,97% dari PDB.
1: Iya, iya.
3: Ya kan gitu. Mm-hmm. Dia menyerap tenaga kerja 4,
1: hampir 4 juta, 3,97 juta.
3: Ya. Mm-hmm. nilai ekspor 12 miliar US dollar.
1: Yeah.
3: Seharusnya pemerintah fokus. Kalau dia bilang janji kampanyenya Pak Prabowo sama Gibran menciptakan lapangan pekerja berapa tuh? 20 juta lah ya, saya lupa. Dan harusnya industri TPT ini menjadi fokus perhatiannya gitu loh. Karena udah jelas menyerap tenaga kerjanya. Maka ya tidak ada kata terlambat lah istilah dalam perjuangan.
1: Okay. Yeah.
3: Jadi urgensi kebijakan diskresi kebijakan presiden bangun ekosistem industri TPT yang sehat untuk daya saing yang tinggi supaya terjadi revitalisasi. Kita tidak mau lagi ada terjadi apa ya informasi Sritek tutup.
1: Baik,
3: yang tek yang lainnya kan banyak yang tutup di Bandung itu kita udah dengar
1: ya.
3: Ya bangunan-bangunan yang cukup besar untuk industri tekstil banyak yang sudah kosong gitu.
1: Baik. Gitu. Ya Pak Subianto, Pak Revindo, kita break dulu sebentar Pak ya untuk informasi. Baik, singkat ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan ya. Kita siang hari ini dan pendengar. Baik. Tetaplah bersama kami perbincangan mengenai pemerintah perkuat industri tekstil untuk lindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri akan kami lanjutkan sesaat lagi.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Presiden Prabowo Subianto mengarahkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara kembali memberikan pembiayaan kepada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, terutama untuk memperbarui mesin-mesin produksi yang sudah tua. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara atau BPI Danantara, Roslani mengatakan arahan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri TPT nasional. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia atau P3HKI, Dr. Subianto, kemudian Wakil Kepala LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Muhammad Dian Revindo. Terima kasih Pak Revindo, terima kasih Pak Subianto masih bersama kami. Saya ke Pak Revindo. Pak, kalau begitu ya, menurut Anda apa yang harus diperkuat terlebih dahulu dengan komitmen baik pemerintah seperti ini, Pak?
2: Baik, jadi kita kembali ke tadi bahwa industri TPT itu ada industri hulu, benang, ya, serat, di tengah itu kain, di hilir itu adalah pakaian dan aparel. Ini masalahnya beda-beda nih, harus kita pilih ya, dari sisi ekonomi. Kalau di hulu itu isunya adalah kita tuh masih ragu apakah memanfaatkan petrokimia murah dari Timur Tengah atau kita mau mengembangkan industri petrokimia hulu. Karena kan pakaian ini paling banyak yang seratnya bukan alam itu benang sintetis. Ketika kita mengandalkan, selama ini kita mengandalkan petrokimia murah dari Timur Tengah, memang baik, tetapi ketika ada masalah pada Selat Hormuz, ada masalah goncangan supply chain, kita jadi ada masalah. Kita kemarin ada masalah dengan plastik kan, plastik kita sempat kekurangan dan sebagainya. Jadi kita harus tegas saja, kita mau manfaatkan industri murah, nanti kalau perang sudah berakhir, bahan baku dari Timur Tengah, fine. Atau kita mau kembangkan dalam negeri, tapi itu harus agak sabar, itu di hulu. Kalau di tengah, di midstream, di kain itu tadi sudah disebut oleh Pak Subianto, itu masalah energi, harga gas kita termasuk mahal. Harga gas industri kita dibanding dengan Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Batu bara pun yang dijual di dalam negeri diindikasikan kualitasnya beda dengan yang diekspor, gitu ya, itu menjadi isu. Nah, di hilir yang menjadi seru adalah yang

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sombo lagi di mana saja Anda berada. Selamat sore. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami saat ini. Selamat sore sekali lagi ya untuk semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini hari yang penuh kebahagiaan ya ada menjalaninya. Semoga segala usaha, segala pekerjaan yang telah Anda kerjakan bisa menjadi berkat bagi Anda, bagi keluarga Anda dan juga bagi orang lain. Oke, untuk Anda pendengar di saat ini ya kami RRI Somblake menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan untuk pendengar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur kami Pro 1 RRI Somblake mengajak Anda ya untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Somblake. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Somblake.

Ya, pendengar mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Malam ini kami RRI Somlaki menemani Anda dengan penyampaian Warta Berita Daerah RRI Somlaki pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

0: RI Saung Lagi jelang Warta Berita Daerah.
1: Pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Timur.
2: Hari ini kita mengadakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbasis bahan kain tenun tanimbar.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Saung Lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Tanda-tanda alam memberi sinyal kuat terjadinya ancaman gempa bumi dan tsunami. Dekranas Datanimbar gelar pelatihan korset dan rompi berbahan tenun tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita Daerah malam ini. Bersama saya, Ota Layan dan Neles Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Tanda-tanda alam memberi sinyal kuat terjadinya ancaman gempa bumi dan tsunami. Meski hingga saat ini gempa bumi belum bisa dipastikan, namun sejumlah fenomena alam telah memberi isyarat adanya ancaman bahaya yang bisa saja terjadi dan patut diwaspadai. Salah satu kondisi air laut yang mendadak berubah seperti adanya gulungan ombak yang semakin besar dengan kecepatan tak normal atau tidak seperti biasanya dapat berakibat fatal. Kondisi ini mestinya segera diwaspadai dengan melakukan upaya evakuasi dengan mendatangi titik-titik aman. Hal itu disampaikan Fadil, salah satu staf pada BMKG Stasiun Geofisika, menyusul pertanyaan sejumlah masyarakat terkait tanda-tanda gempa bumi dan tsunami.
3: Ketika dia melaut, itu biasanya kan ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah terjadi, itu bisa langsung melihat ke arah laut lepas. Apakah ada gunungan ombak yang terlihat? Ketika terjadi gunungan ombak yang terlihat dan semakin lama semakin besar, itu langsung saja menuju ke arah gunung laut. Nah, ketika kita malah menjauh ataupun mendekat ke daratan, itu gunung laut seperti yang tadi kami sampaikan. Itu kecepatannya semakin, itu malah justru berpotensi fatal.
1: Sebelumnya, BMKG Stasiun Geofisika maupun Stasiun Meteorologi Matilda Matlayeri telah banyak memberikan edukasi seputar bahaya gempa dan tsunami, termasuk curah hujan serta kondisi cuaca lainnya yang perlu diwaspadai setiap saat. Hal ini dimaksudkan agar memberi proteksi maksimal dan meminimalisir jumlah korban akibat bencana alam serupa. Saudara, mahasiswa dengan lulusan predikat kumlaut pada Sekolah Tinggi Teologi Injil Makota Sion Somlaki kembali menuai sorotan. Ane bin Ajaib, seorang mahasiswa pada Stima Somlaki berinisial SW yang konon kabarnya lulus dengan predikat kumlaut menuai tanya sejumlah masyarakat. Salah satu penguji Nikolaus Besi Timur saat ditemui RRI juga mengaku heran atas predikat kelulusan tersebut. Menurut Nikolaus Besi Timur, proposal mahasiswa bersangkutan sempat disobek karena proposal yang diusulkan sebelumnya berjudul penyalahgunaan dana desa di AWR, namun isinya soal guru TK di Batu Putih mulai latar belakang hingga daftar pustaka tak sesuai judul sebagaimana diusulkan. Saat itu ia minta segera memperbaiki proposal tersebut. Ironisnya, proposal ini tidak diperbaiki namun oleh akademik, ia memperoleh predikat kumlaut.
4: Dia punya karya ini itu disobek proposal. Dia tulis tentang penyalahgunaan dana desa di AWR lama, tapi dia punya proposal, dia tulis tentang guru TK di Batu Putih. Jadi memang dari latar belakang, sambil daftar pustaka, di TK Batu Putih semua, di Batu Putih semua, judulnya penyalahgunaan dana desa di AWR lama, tak tahu kalau itu. Tapi dia pun latar belakang, sambil di daftar pustaka itu teori, semua latar belakang, semua salah, semua batasan masalah, plus rumusan masalah, definisi operasional, semua itu, Batu Putih semua.
1: Nikolaus mengakui tak mengetahui alasan akademik memberikan predikat cum laude tersebut, namun faktanya predikat tersebut sepertinya tak diganggu gugat.
5: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
1: Berita selanjutnya. Dekranas Tanimbar gelar pelatihan korset dan rompi berbahan tenun Tanimbar. Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengadakan program pelatihan pembuatan korset dan rompi menggunakan kain tenun Tanimbar selama 2 hari mulai dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan pada Hotel Inclass Sao Melaki. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Serena Melia Jawarisa mengatakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbasis bahan kain tenun Tanimbar dengan mendatangkan desainer dari Surabaya Ibu Amelia Jang untuk berbagi wawasan, ide dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik lagi yang memiliki daya jual yang lebih tinggi, membuka peluang usaha. Selain itu dirinya mengatakan dalam pelatihan ini para peserta tidak hanya membuat suatu produk unggulan dengan nilai jual yang lebih tinggi, membuka peluang usaha serta membawa tenun Tanimbar lebih berkembang dan terkenal lagi baik di dunia nasional maupun di dunia internasional.
2: Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hari ini kita mengadakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbasis bahan kain tenun Tanimbar. Harapan kami dengan mendatangkan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jiang, bisa membagi wawasan, ide dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik lagi, yang memiliki daya jual yang lebih tinggi.
1: Saat dikonfirmasi peserta yang terlibat dalam pembuatan korset dan rompi dengan berbasis bahan kain tenun Tanimbar, Saran menyebutkan peserta berasal dari kalangan penjahit lokal dan siswa-siswi SMK Immaculata beserta para guru. Kegiatan yang berlangsung 2 hari ini akan ditampilkan semuanya di acara fashion show di tanggal 24 September dalam acara bertajuk Tanimbar Living Her. Baik, dengan demikian dirinya mengatakan kegiatan pelatihan tersebut tidak berakhir pada acara fashion show nantinya, namun Dekranasda sendiri pun akan melibatkan Ibu Amelia Jang sendiri untuk terlibat langsung dalam membagikan ide-ide dan pengalamannya untuk para peserta di Tanimbar. Fashion desain tenun Tanimbar motif dari alam, nilai dari budaya lokal. Demikian disampaikan desainer dari Surabaya Ibu Amelia Jang yang merupakan pelatih fashion desain tenun ikat Tanimbar yang didatangkan oleh Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk berbagi wawasan, ide dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar. Dikatakan Amelia dirinya sangat tertarik pada kain tenun Tanimbar karena ada keunikan tenun Tanimbar terletak pada motifnya yang diambil dari alam sekitar, maka dirinya sendiri terpanggil untuk lebih dekat dan mempelajari ternyata bentuknya itu diambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dari lokal Tanimbar, maka sesuatu yang berarti itu harus kita olah.
6: Saya sempat mempelajari, jadi kain tenun Tanimbar ini sangat berarti bagi warga sini ya. Saya mempelajari itu, jadi bentuknya itu diambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dari lokal sini. Jadi menurut saya sesuatu yang berarti itu harus kita olah ya. Kalau cuma berarti bagi warga lokal, itu semua orang juga harus tahu artinya itu apa sih, supaya banyak masyarakat Indonesia secara luas itu mengerti gitu apa yang membuat tenun ini berharga bagi warga lokal.
1: Lebih berlanjut, Amelai mengatakan selama 2 hari pelatihan peserta dituntut untuk fokus membuat korset dan rompi. Itupun dirinya juga membagikan tips dan trik bagaimana membuat satu produk yang berkualitas. Jadi bukan hanya bagus dipandang tapi punya kualitas dengan jangka panjang. Jadi setelah dicuci, setelah diproses itu kualitasnya tetap terjaga. Peserta Sail Darwin Somblaki hari ini berkunjung di setiap destinasi budaya, lingkungan, dan wisata alam. Peserta Sail Darwin Somblaki yang berjumlah 16 orang yang telah tiba di kota Somblaki sejak hari Senin dan hari Selasa tidak sekedar untuk mengikuti lomba, namun tujuan utama datang di Tanimbar untuk berkunjung di setiap destinasi budaya, lingkungan, dan wisata alam sesuai dengan rundown yang disiapkan oleh Perwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kunjungan pertama yang dilakukan oleh 16 wisatawan Sail Darwin Somblaki yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pegawainya, yakni mengunjungi Kampung Tenun Tanimbar dan melihat secara langsung proses pembuatan tenun mulai dari persiapan bahan hingga proses penenun, serta melihat produk tenun yang dihasilkan masyarakat. Setelah itu peserta melanjutkan kunjungan di Desa Lauran untuk penanaman anakan mangrove bersama pemerintah Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pariwisata berkelanjutan sekaligus membangun interaksi dengan masyarakat. Kepala Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Stanilaus Kenjapuan kepada RRI mengatakan atas nama pemerintah desa dan masyarakat Desa Lauran menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena memilih Desa Lauran untuk kegiatan Sail Darwin Somblaki. Ini kunjungan menjadi promosi sehingga dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga ada kekurangan di lokasi wisata mangrove Desa Lauran, pemerintah desa bisa membantu.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada tim Darwin yang mana sudah berkunjung di Desa Lauran untuk melaksanakan penanaman anakan mangrove yang dipersiapkan 50 dan penanaman kurang lebih sekitar 30.
1: Sementara itu, Kenjambluan dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada peserta Sail Darwin Somblaki yang telah berkunjung di Desa Lauran untuk melaksanakan penanaman anakan mangrove yang dipersiapkan sebanyak 50 anakan pohon, namun yang ditanam sebanyak 30 anakan pohon. Untuk itu dirinya berharap agar kegiatan ini tidak sebatas hari ini saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain seperti Sail Darwin Somblaki Desa Lauran secara khusus lokasi wisata mangrove Desa Lauran mendapat kunjungan yang sama. Usai berkunjung di Desa Lauran, peserta melanjutkan kunjungan di Desa Tumbur yang merupakan desa wisata ukiran patung kayu yang merupakan salah satu tujuan utama kegiatan Sail Darwin Somblaki. Setelah itu peserta melanjutkan perjalanan ke Pantai Weluan Desa Olili Timur.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Tanda-tanda alam memberi sinyal kuat terjadinya ancaman gempa bumi dan tsunami. Dekranas dan Tanimbar gelar pelatihan korset dan rompi berbahan tenun Tanimbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wata Layan dan Nela Slutlotor menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Saatnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Langgar malam ini pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pengolahan kelapa membuka peluang bagi industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi solusi tepat untuk menekan praktek tindak pidana korupsi di daerah ini. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Rabu 23 September 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kalmaskosu. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pengolahan kelapa membuka peluang bagi industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Pengembangan produk olahan kelapa menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan komoditas lokal hingga memiliki nilai tambah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Sebagian hasil kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dan kopra, sehingga peluang nilai ekonomi yang besar belum sepenuhnya dinikmati di daerah. Kondisi ini menjadi perhatian Kementerian Perindustrian yang mulai mengenalkan pengolahan kelapa menjadi VCO, minyak kelapa, tepung, hingga nata de coco melalui pendampingan bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi saat membuka pendampingan teknis produksi olahan kelapa di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi mengatakan potensi kelapa di Maluku Tenggara cukup baik dan masih terbuka untuk dikembangkan melalui pengolahan di tingkat masyarakat. Pengolahan kelapa menjadi berbagai produk merupakan bagian dari program hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal.
2: Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka memperoleh amanat untuk turut mendukung pembangunan kawasan perbatasan melalui pengembangan industri, salah satunya dengan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memproduksi VCO serta produk olahan kelapa lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Menurut Yedi, pendampingan juga tidak hanya diarahkan pada pengetahuan mengenai proses pengolahan. Peserta diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh secara langsung dalam kegiatan produksi, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan konsisten. Sementara itu, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam mengatakan, kelapa memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar jika pengolahannya diperluas. Pemanfaatan tidak berhenti pada daging buah atau kopra, tetapi dapat mencakup serabut, batok, hingga air kelapa untuk menghasilkan beragam produk yang bernilai ekonomi.
3: Kabupaten Maluku Tenggara dianugerahi potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah sektor perkebunan kelapa. Pohon kelapa sering kita sebut sebagai pohon kehidupan karena seluruh bagiannya bernilai ekonomis. Namun, harus mengakui bahwa selama ini pemanfaatan potensi kelapa di daerah kita masih didominasi oleh penjualan produk mentah atau setengah jadi seperti kopra yang harganya sangat bergantung pada fluktuasi pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk atau peningkatan nilai tambah komoditas kelapa mutlak harus kita lakukan. Kita perlu berubah pola pikir dari sekedar memproduksi bahan mentah menjadi pemproduksi barang jadi yang siap pakai yang bernilai jual tinggi.
1: Kementerian Perindustrian akan memantau perkembangan IKM setelah pendampingan untuk melihat penerapan keterampilan dalam kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan pembinaan lanjutan mencakup pengendalian mutu, sertifikasi halal, perizinan PIRT, dan pemasaran agar pengolahan kelapa tidak berhenti sebagai keterampilan pelatihan tetapi berkembang menjadi usaha di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 20 pelaku industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti pendampingan teknis produksi olahan kelapa yang digelar Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan beragam produk olahan kelapa yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kepala Bagian Program dan Kerjasama Dijen IKMA Kementerian Perindustrian, Anindita Rumanti, mengatakan Peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan mengenai kewirausahaan, pembukuan sederhana, akses kredit usaha rakyat KUR, serta perizinan usaha melalui online single submission atau OSS. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan teknis pengolahan kelapa selama 3 hari. Berbagai produk turunan yang dipraktikkan antara lain virgin coconut oil atau VCO, minyak goreng kelapa, tepung kelapa, tepung belondo, dan nata de coco.
4: Semua olahan kelapa ini akan kami coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta. Harapannya nanti bisa dapat membantu diversifikasi dari produk-produk yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Kemudian untuk instrukturnya sendiri, kami ambil dari tenaga ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang pelatihan kewirausahaan dan juga pendampingan teknis bagi calon wirausaha baru. Cara intensif dilaksanakan, diberikan pendampingan secara teknis ya dengan instruktur dan narasumber yang berkompeten.
0: Menurut Anindita, pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku IKM melakukan diversifikasi usaha dengan memanfaatkan potensi kelapa yang tersedia di daerah. Melalui pengembangan produk yang lebih beragam, pelaku usaha memiliki peluang meningkatkan nilai tambah dan daya saing usahanya. Selain memperoleh keterampilan produksi, peserta juga difasilitasi mendapatkan sertifikat pelatihan serta penerbitan maupun perluasan nomor induk berusaha NIB. Dengan dukungan tersebut, pelaku IKM diharapkan dapat mengembangkan usaha olahan kelapa secara lebih berkelanjutan dan memiliki legalitas yang lebih kuat. Saudara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maluku Tenggara, Renelda Tofi menegaskan, pihaknya sebagai penyidik dan rekan di Reskrim tidak main-main dengan kasus pelecehan yang menimpa anak di bawah umur di Ohoy Wadek. Tofi menjelaskan, saat ini kasus belum naik status ke penyidikan karena alat bukti yang belum kuat, tetapi untuk prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP.
5: Penanganan perkara yang kami tangani khususnya untuk kasus Wadek sudah maksimal. Namun ada beberapa kendala yang sementara masih kami tindak lanjuti dan sampai saat ini masih kami lakukan penyelidikan terkait kasus ini untuk membuktikan bahwa benar dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur itu terjadi.
0: Tofi berharap warga masyarakat bisa lebih menahan diri dan tetap mengawal perkembangan kasus ini karena dirinya secara pribadi dan Polres Maluku Tenggara akan tetap transparan dalam penanganan kasus ini hingga memberikan keadilan kepada korban dan sanksi hukum kepada pelaku. Saudara, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi solusi tepat untuk menekan praktek tindak pidana korupsi di daerah ini. Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho kepada RRI Rabu pagi mengatakan, mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di Kejari Tual terdapat dua bidang, yakni bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, untuk melakukan mitigasi terhadap tipikor, dapat melakukan instrumen bidang intelijen, yaitu penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada OPD teknis hingga pemerintah desa maupun kepada masyarakat untuk mengetahui unsur penyebab korupsi dan bagaimana solusi penanganannya. Karena itu setiap orang dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman yang dapat ditanamkan sejak dini dari tingkat SD hingga dewasa. Olehnya itu penyuluhan hukum ke institusi pendidikan hingga ke tingkat desa menjadi unsur yang sangat penting.
6: Mitigasi terhadap tindak pidana korupsi, kita dalam satu ritual itu ada dua bidang, intelijen bidang perdata dan tata usaha negara. Tindak pidana korupsi atau pencegahan ini bisa kita melalui instrumen bidang intelijen, penerangan hukum, penyuluhan hukum kepada OPD desa, kepada masyarakat, bagaimana bisa terjadinya tindak pidana korupsi dan bagaimana mencegahnya. Temanya ini sebenarnya adalah kenali hukum, jauhi hukum, dan menangkan dari sejak dini.
0: Widarto menyatakan khusus untuk bidang intelijen dari bidang perdata dan tata usaha negara ditujukan bagi pemerintah daerah, OPD teknis, BUMN dan BUMD terkait tata kelola untuk memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya mengantisipasi penyalahgunaan keuangan negara pada proses pembangunan proyek strategis yang dialokasikan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara mulai perencanaan, pelelangan hingga evaluasi. Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Kejaksaan memiliki komitmen bulat dalam pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, saat bersilaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tual dan jajaran, mengungkapkan kerjasama ini telah berlangsung oleh LPP RRI dan Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti oleh setiap kejaksaan di daerah. Karena tujuan yang sama antara RRI dan Kejaksaan untuk melakukan pencerahan dan pendidikan terhadap publik dan memitigasi diri sendiri sebagai pejabat, sebagai pionir dalam pemberantasan korupsi dan juga edukasi positif kepada masyarakat secara umum, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kajari Tual terhadap respon positif terkait berbagai agenda positif terkait informasi publik dari pihak Kejaksaan.
6: RRI secara institusi dan bersama Kejaksaan Agung itu sudah menandatangani MOU ditindaklanjuti oleh setiap kejaksaan di daerah. Ini tujuan kita sama, Pak, kita mengedukasi publik tetapi juga memitigasi kita diri kita sendiri sebagai pejabat yang taat asas dan taat hukum sehingga kita menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi, mitigasi dan penindakan kasus korupsi. Terus kita bekerja sama, kita memberikan ruang yang terbuka, ada informasi-informasi insidentil yang perlu terpublikasi, tersosialisasi, kami siap untuk bersama-sama dengan Pak Kajari dan teman-teman Kejaksaan.
0: Resubun berharap silaturahmi ini yang terus berlangsung akan menjadi acuan untuk terus membangun kolaborasi dalam melakukan sosialisasi dan publikasi yang ingin disampaikan bagi masyarakat umum melalui media RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik bangsa dan mitra strategis RRI baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara bagi kemajuan bangsa. Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renduat mengapresiasi kemenangan Mariadat FC pada Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku di Pulau Buru. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Tual sekaligus menunjukkan potensi olahraga yang dimiliki daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
7: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renduat mengapresiasi kemenangan Mariadat FC pada Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku di Pulau Buru. Menurutnya prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Tual sekaligus menunjukkan potensi olahraga yang dimiliki daerah. Ahmad Yani Renduat pada Rabu pagi mengatakan prestasi yang telah diraih Mariadat FC perlu dikembangkan agar dapat menjadi salah satu potensi daerah Kota Tual. Ia berharap keberhasilan tersebut dapat mendorong pembinaan futsal secara berkelanjutan sehingga semakin banyak atlet muda berprestasi dari Kota Tual.
8: Bantuan beasiswa buat mereka sekolah dan lain-lain sebagainya. Saya kira untuk pembinaan generasi yang seperti ini, saya berharap perlu terus kita sama-sama dorong partisipasi. Dan adik-adik sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Saya juga di luar dugaan tidak menyangka bahwa adik-adik ini punya potensi yang cukup bagus yang juga bisa memberi harapan ke depan untuk bisa berlaga di kompetisi tingkat nasional. Tentunya nanti pada bulan Oktober.
7: Sebagai bentuk apresiasi, Wali Kota Tual menjanjikan beasiswa bagi para pemain Mariadat FC yang telah mengharumkan nama daerah. Selain beasiswa, masing-masing pemain juga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000. Ketua FK Tual Akbar Arfa menyampaikan rasa syukur atas kemenangan yang diraih Mariadat FC pada Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku. Kemenangan tersebut sekaligus membawa peluang piala Liga Futsal Nusantara yang selama ini dipegang oleh tim dari Ambon.
9: Untuk sebagai bocoran, kemarin tim yang ketong kalahkan di final itu, pelatihnya itu instruktur pelatih timnas, Coach Yoga. Jadi saat dia lihat anak-anak adik-adik ini tuh bermain, dia heran. Potensi seperti ini kenapa tidak main ke timnas, main di gawas sana. Ya itu ketong mungkin dalah satu, karena selama ketong bertarung di provinsi, Tual meskipun ada di peringkat satu sampai ke Jawa, anak-anak dari kota lain yang batal. Potensi-potensi Tual itu di daratan Jawa. Jadi ketong dengan dukungan Pak Wali, ketong harus kasih dukungan penuh buat ketong tampilkan dong di sana supaya mudah-mudahan di piala Dunia Futsal 2028, adik-adik ini dong bisa mewakili timnas Indonesia untuk
7: Akbar berharap olahraga futsal di Kota Tual maupun Maluku tidak lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya futsal merupakan salah satu olahraga yang memiliki perkembangan besar dan berada di urutan ke-14 olahraga dunia. Ia menilai keberhasilan Mariadet FC jadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan futsal di daerah. Dukungan pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat dinilai penting agar prestasi tersebut dapat dipertahankan dan melahirkan lebih banyak pemain futsal berprestasi. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu saudara, di waktu yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan rencana kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP telah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian KKP. Koordinasi tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan PT SIS untuk mendukung agenda pengembangan sektor perikanan di Kota Tual. Ahmad Yani Renuat berharap kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan dan pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
10: Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola ya, pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah. Kita sesungguhnya daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang 2003-2014, kita tidak punya hak pengelolaan wilayah laut, 0%. Provinsi 4 mil, kemudian 12 mil menjadi kewenangan pusat.
0: Ia menegaskan penyerapan tenaga kerja lokal perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan investasi dan kerjasama di sektor perikanan. Selain itu, pengembangan tersebut diharapkan dapat mendorong aksesibilitas ekonomi kawasan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Wali Kota Tual juga menilai diperlukan pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah dan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari potensi perikanan yang dimiliki. Saudara Coach Mariadat FC, Muhammad Hamsa Japkenyaan mengatakan persiapan tim menghadapi turnamen Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Sebelum mengikuti turnamen tersebut, tim juga melakukan uji coba dengan mengikuti kompetisi di Kaimana sebagai bagian dari persiapan pemain. Hal ini ia sampaikan setelah pertemuan tim dengan wali kota pada Rabu pagi. Menurut Japkenyaan, Mariadat FC mengandalkan sejumlah pemain junior dalam menghadapi kompetisi tersebut. Persiapan khusus menjelang pertandingan dilakukan selama 12 hari untuk memastikan kesiapan fisik dan teknis para pemain.
11: Dan untuk kali ini ketong mengandalkan pemain-pemain junior yang ketong bawa dengan persiapan total di Tual untuk pemusatan latihan sekitar 12 hari. Sampai dengan berangkat sana kita lebih awal di Kabupaten Buru supaya juga mempersiapkan kondisi kesehatan pemain supaya terbiasa juga dengan udara di sana. Sekitar 1 minggu pemusatan latihan juga di sana. Dan karena persiapan yang matang dan
0: selain latihan, tim Mariadat FC berangkat lebih awal ke Pulau Buru untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca di daerah tersebut. Langkah itu dilakukan agar para pemain dapat beradaptasi dengan lingkungan sebelum menjalani pertandingan. Japkenyaan menambahkan, menjaga kondisi dan kesehatan pemain menjadi salah satu perhatian utama selama mengikuti turnamen. Dengan kondisi fisik yang terjaga, para pemain diharapkan

0: 20.000 lahan rumput laut oleh Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah ini. Laporan Ibnu Rahareng.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan menyediakan 20.000 hektar lahan untuk pengembangan rumput laut di wilayah ini. Program kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Maluku Tenggara dikarenakan usaha budidaya rumput laut merupakan salah satu aktivitas yang digeluti warga dan telah membawa dampak sangat besar bagi para petani maupun masyarakat secara luas. Penjabat Kepala Ohoi Urpulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Jefferson Rumheng melalui pesan WhatsApp pada Selasa 22 September 2026 mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Program ini dinilai sangat tepat bagi Ohoi Urpulau mengingat letak dan kondisi wilayah Ohoi tersebut sangat mendukung pengembangan rumput laut untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kami selaku pemerintah Ohoi Urpulau sangat mendukung program pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap lahan untuk budidaya rumput laut. Kami selaku pemerintah tetap mendukung itu.
1: Sementara itu, pembudidaya rumput laut Ohoi Urpulau Tomor Hakbau mengaku gembira mengetahui kabar dimaksud. Selaku masyarakat yang sejak tahun 2023 menggeluti usaha budidaya rumput laut, Rakbau menyatakan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada pembudidaya rumput laut di wilayah ini, walaupun belum diketahui apakah Ohoinya termasuk dalam kawasan yang disasarkan dalam program tersebut. Rakbau juga mengharapkan intervensi pemerintah tidak sebatas lahan budidaya, namun hendaknya dilengkapi dengan penyediaan pabrik rumput laut yang dinilai penting guna mendukung penghasilan petani maupun masyarakat di wilayah ini.
3: Beta sebagai salah satu pembudidaya asal Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil Barat, Ohoi Urpulau, terhadap informasi ini beta sangat berharap bahwa bukan saja kesepakatan atau kerjasama untuk membuka lahan rumput laut, tapi harus dibarengi dengan pembangunan pabrik sehingga hasil dari rumput laut yang kemudian kita jual ini bukan saja dia dalam bentuk bahan baku atau kering, tetapi kalau bisa diolah di sini juga di wilayah atau pesisir setempat ini.
1: Program pengembangan rumput laut ini menyasar 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Diharapkan realisasi program ini segera dilaksanakan dan dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini.
0: Saudara, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara menegaskan pelayanan di PTSP tidak dipungut biaya. Hal ini disampaikan Sekretaris Marten Rahang Metan. Dirinya mengatakan semua layanan di PTSP gratis alias tidak perlu membayar biaya administrasi. Saat pengurusan yang diperlukan hanya KTP, NPWP, dan email dari warga yang mengurus izin.
4: Kalau sekarang semua izin itu untuk perizinan berusaha saja
5: di PTSP tidak ada memungut biaya administrasi ataupun biaya apa.
0: Agar terhindar dari pungutan liar, Rahang Metan menganjurkan untuk mengurus izin secara mandiri yang bisa diakses sendiri dari rumah dan ponsel pintar Anda. Saudara, petugas Bank Rakyat Indonesia Gusti Agung Yamko kepada RRI Rabu siang menyampaikan proses lanjutan bagi penerima kartu Kusuka setelah menerima buku tabungan dan kartu, penerima selanjutnya diminta melakukan aktivasi kartu di BRI Masrum. Aktivasi menjadi tahapan penting bagi agar kartu dapat digunakan oleh penerima sesuai peruntukannya. BRI juga mengingatkan penerima untuk menjaga kartu dan buku tabungan dengan baik guna menghindari kehilangan.
6: Untuk yang sudah mendapatkan kartu, setelah mendapatkan buku dan tabungan, proses selanjutnya itu mereka akan melakukan aktivasi kartu di BRI, dalam hari ini BRI Masrum. Kami meminta agar para penerima untuk tetap menjaga kartu dan buku tabungan supaya tidak hilang, karena kartu ini kami pengusulannya agak rumit, jadi kami meminta untuk para penerima untuk tetap menjaga dan menyimpan kartu dengan baik-baik.
0: Gusti mengatakan proses pengusulan kartu membutuhkan tahapan yang cukup rumit sehingga penerima diharapkan tidak mengabaikan keamanan kartu maupun buku tabungan. Kehilangan dokumen tersebut dapat menyulitkan proses pengurusan kembali bagi penerima. Sementara itu, BRI telah menyampaikan tata cara aktivasi kepada penerima saat proses pembagian kartu berlangsung. Informasi lanjutan terkait waktu aktivasi juga akan disampaikan melalui penyuluh perikanan kepada para penerima. Setelah pembagian kartu selesai, penerima

0: akan diarahkan untuk mendatangi BRI Masrom guna melakukan aktivasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kartu KUSUKA yang telah diterima dapat segera digunakan sesuai ketentuan. Saudara Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyelenggarakan pelatihan pembuatan korset dan rompi menggunakan kain tenun Tanimbar selama 2 hari sejak tanggal 22 hingga 23 September 2026 dipusatkan pada Hotel Inkla Samlaki. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren Amelia Jauriso mengatakan, pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbahan kain tenun Tanimbar mendatangkan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jang, untuk berbagi wawasan, ide, dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik lagi, yang memiliki daya jual yang lebih tinggi, serta membuka peluang usaha. Seren mengatakan dalam pelatihan ini, para peserta tidak hanya membuat suatu produk unggulan dengan nilai jual yang lebih tinggi, membuka peluang usaha, serta membawa tenun Tanimbar lebih berkembang dan terkenal lagi, baik di dunia nasional maupun internasional.
1: Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hari ini kita mengadakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbasis bahan kain tenun Tanimbar. Harapan kami dengan mendatangkan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jiang, bisa membagi wawasan, ide, dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar, agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik lagi, yang memiliki daya jual yang lebih tinggi.
0: Saat dikonfirmasi, peserta yang terlibat dalam pembuatan korset dan rompi berbasis bahan kain tenun Tanimbar, Seren menyebutkan, peserta berasal dari kalangan penjahit lokal dan siswi-siswi SMK Immaculata beserta para guru. Kegiatan yang berlangsung 2 hari ini akan ditampilkan semuanya di acara Fashion Show di tanggal 24 September dalam acara bertajuk Tanimbar Living Heritage. Sirin mengatakan kegiatan pelatihan tersebut tidak berakhir pada acara Fashion Show, namun Dekranasda akan melibatkan Ibu Amelia Jang untuk melibatkan langsung dan membagikan ide-ide dan pengalamannya kepada para peserta di Tanimbar. Saudara, fashion desain tenun Tanimbar, motif dari alam, nilai dari budaya lokal. Demikian dia sampaikan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jang, yang merupakan instruktur fashion desain tenun ikat Tanimbar yang didatangkan oleh Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk berbagi wawasan, ide, dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar. Dikatakan Amelia, dirinya sangat tertarik pada kain tenun Tanimbar karena keunikan tenun Tanimbar terletak pada motifnya yang diambil dari alam sekitar. Maka dirinya terpanggil untuk lebih dekat dan mempelajari. Ternyata bentuknya itu diambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dari lokal Tanimbar sebagai sesuatu yang berarti dan harus diolah.
2: Saya sempat mempelajari, jadi kain tenun Tanimbar ini sangat berarti bagi warga sini ya. Saya mempelajari itu, jadi bentuknya itu diambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dari lokal sini. Jadi menurut saya sesuatu yang berarti itu harus kita olah ya. Kalau cuma berarti bagi warga lokal, itu semua orang juga harus tahu artinya itu apa sih, supaya banyak masyarakat Indonesia secara luas itu mengerti gitu apa yang membuat tenun ini berharga bagi warga lokal.
0: Lebih lanjut, Amelai mengatakan, selama 2 hari pelatihan, peserta dituntut untuk fokus membuat korset dan rompi. Itu pun dirinya juga membagikan tips dan trik bagaimana membuat satu produk yang berkualitas. Jadi bukan hanya bagus dipandang, tapi punya kualitas dengan jangka panjang. Jadi setelah dicuci dan diproses, kualitasnya tetap terjaga. Saudara, seorang mahasiswa pada Stima Somlaki berinisial SW yang konon kabarnya lulus dengan predikat cum laude menuai tanya sejumlah masyarakat. Salah satu penguji Nicholas Besi Timur saat ditemui RRI juga mengaku heran atas predikat kelulusan tersebut. Menurut Nicholas Besi Timur, proposal mahasiswa bersangkutan sempat disobek karena proposal yang diusulkan sebelumnya berjudul penyalahgunaan dana desa di AWR, namun isinya soal guru TK di Batu Putih mulai latar belakang hingga daftar pustaka tak sesuai judul sebagaimana diusulkan. Saat itu ia diminta segera memperbaiki proposal tersebut. Ironisnya, proposal ini tidak diperbaiki, namun oleh akademik ia memperoleh predikat cum laude.
3: Dia punya karya ini yang disobek proposal. Dia tulis tentang penyalahgunaan dana desa di AWR lama, tapi dia punya proposal. Dia tulis tentang guru TK di Batu Putih. Jadi memang dari latar belakang sampai di daftar pustaka di TK Batu Putih semua, di Batu Putih semua. Judulnya penyalahgunaan dana desa di AWR lama tak baru kali. Tapi di pula latar belakang sampai di daftar pustaka itu teori semua-semua latar belakang semua-semua salah, semua batasan masalah, plus rumusan masalah, definisi operasional semua-semua itu Batu Putih semua.
0: Nicholas mengaku tak mengetahui alasan akademik memberikan predikat cum laude tersebut, namun faktanya predikat tersebut sepertinya tak diganggu gugat. Saudara, meski hingga saat ini gempa bumi belum bisa dipastikan, namun sejumlah fenomena alam telah memberi isyarat adanya ancaman bahaya yang bisa saja terjadi dan patut diwaspadai. Salah satunya kondisi air laut yang mendadak berubah, seperti adanya gulungan ombak yang semakin besar dengan kecepatan tak normal atau tidak seperti biasanya dapat berakibat fatal. Kondisi ini mestinya segera diwaspadai dengan melakukan upaya evakuasi dengan mendatangi titik-titik aman. Hal itu disampaikan Fadil, salah satu staf pada BMKG Stasiun Geofisika, menyusul pertanyaan sejumlah masyarakat terkait tanda-tanda gempa bumi dan tsunami.
3: Ketika dia menaut, itu biasanya kan ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah terjadi, itu bisa langsung melihat ke arah laut lepas. Apakah ada gunungan ombak yang terlihat? Ketika terjadi gunungan ombak yang terlihat dan semakin lama semakin besar, itu langsung saja menuju ke arah gunung laut. Nah, karena ketika kita menjauh ataupun mendekat ke daratan, itu gunung laut seperti yang tadi kami sampaikan, itu kecepatannya semakin, itu malah justru berpotensi.
0: Sebelumnya, BMKG Stasiun Geofisika maupun Stasiun Meteorologi Matilda Batayeri telah banyak memberikan edukasi seputar bahaya gempa dan tsunami, termasuk curah hujan serta kondisi cuaca lainnya yang perlu diwaspadai setiap saat. Hal ini dimaksudkan agar memberi proteksi maksimal dan meminimalisir jumlah korban akibat bencana alam serupa. Berita terakhir, saudara. Perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 24 September 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pengolahan kelapa membuka peluang bagi industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi solusi tepat untuk menekan praktik tindak pidana korupsi di daerah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kalmaskosu dan Sandro Morelkosu mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langkur, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi dalam warta berita daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali menemani Anda pendengar di lintas malam, di lintas Langkur malam pendengar di edisi hari ini Senin di hari Selasa tanggal 23 September 2026. Saya Iksan Rianto bersama operator studio ada Bung Sandro, juga operator pemancar pendengar menemani Anda hingga sampai di penghujung acara nanti. Sajian musik dan informasi kembali kami hangatkan ke tengah ruang dengar Anda.

Iya, mustasi and beyond, batas mimpi dan nuasale. Saudara pendengar di Republik Indonesia Langgur. Ya, informasi Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu atau posyandu saat ini sudah bertransformasi. Artinya dulu posyandu hanya dilengkapi dengan 5 meja, namun saat ini sudah mengarah kepada SPM atau standar pelayanan minimal. Pada SPM itu posyandu tetap jalan dengan 5 meja, namun ada OPD-OPD terkait yang melakukan pelayanan di posyandu tersebut. 6 SPM. Ya, 6 SPM tersebut adalah kesehatan sosial standar Tribun. Kesehatan sosial Stan Tribun 5 atau ketentraman terdiri dari Pol PP, dampak lingkungan dan Damkar. Perkim PUPR sehingga di Posyandu sudah melakukan yang namanya siklus hidup. Menurut Wali Posyandu yang memperlakukan 6 SPM ini mulai dari ibu hamil, balita sampai lansia sehingga kader bina keluarga balita atau BKB harus ada di Posyandu.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Somblaki di mana saja Anda berada, terima kasih untuk semuanya yang masih terus bersama kami malam ini. Apa kabar untuk semuanya? Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Untuk Anda pendengar, di malam ini kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan kami bagikan spesial untuk menemani Anda di malam ini dalam program acara Somblaki malam ini.

0: buat lampu sen kanan. Kenapa belok kiri?
1: Tahu? Mungkin dong sing tekan kapan? Atau dong sing fokus itu?

Ya, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya. Malam ini kami Pro 1 Ararisom lagi mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Malam ini pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: secara resmi.
1: Program Pembangunan Nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
3: Duduk kembali.
4: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
5: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
4: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
0: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
3: bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan. Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan
3: daratan. Kembali disucikan, sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Alar. Siap. Dan diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
5: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
6: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
5: In all these sectors, we have practical
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif

0: atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA Asia menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarap Lulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Semboyan kami angkasa RRI.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
3: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 gedung.

terus bersama kami di saat ini pendengar. Kami hadir untuk Anda dengan program acara Ruang Rindu. Untuk itu pendengar, di malam ini kami Pro 1 Arari Saum lagi membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda untuk orang-orang spesial Anda di malam ini, bisa di kontak kami 0857-519-2593-4. Ya, untuk Anda pendengar di malam ini ya, sekali lagi mobile kami buka untuk Anda yang ingin membagikan pesan-pesan Anda atau yang ingin mengirim salamnya lewat jalur telepon di kontak kami 0857-519-2593-4. Kami buka untuk Anda malam ini. Saya Ota Layan dan ada juga rekan Elas Selut Luter yang punya meja putar. Kami berdua masih menemani Anda di malam ini pendengar. Kita nikmati lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda, dan akan kami bagikan informasi-informasi untuk Anda. Dan pendengar, kami menantikan dengan

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sound Blacky, selamat malam untuk semuanya di malam ini dalam program acara Ruang Rindu ya. Kita mengurai hari melepas lelah dan merawatnya hangatnya ingatan di tengah sunyinya malam ya. Tidak terasa sang surya sudah lama menepi menyisakan jejak gemerlap bintang dan redup rembulan yang setiap menemani kita. Oke, untuk Anda malam ini ya, satu lagu manis punya Adal yaitu Hello menemani langkah malam yang kian larut ya, sebuah alunan musik yang telah hadir memeluk sunyi dan menyapa relung hati yang paling dalam ya, spesial untuk Anda, sebuah mahakarya dari Adele berjudul Hello dari hadir mengisi ruang dengar Anda malam ini ya. Lagu ini bukan sekadar melodi, melainkan sebuah ungkapan jujur tentang kerinduan, penyesalan dan keberanian untuk mengetuk kembali pintu masa lalu ya. Hello mengajak kita melintasi jarak dan waktu, menyuarakan kata-kata yang mungkin sempat tertahan dan tak pernah terucap. Oke, untuk Anda pendengar, bagi Anda yang sedang merindukan seseorang di kejauhan atau sedang berbisik pada kenangan lama, biarkan lantunan suara emosional dari Adele ini menjadi penerjemah ya atas apa yang Anda rasakan. Oke, untuk Anda pendengar di malam ini, mobile kami 085751925934. Kami masih buka untuk ada yang ingin menelpon langsung, mengirim pesan salam untuk orang-orang spesial Anda di malam ini dalam program Ruang Rindu ya. Semoga Anda bisa masuk lewat jalur telepon kami di malam ini dalam program Ruang Rindu. Oke, untuk semuanya yang masih bersama kami malam ini, kita masih terus menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda malam ini.

Cita-citanya dulu adalah saya ingin menjadi seorang pesepak bola. Karena emang suka bola dan keluarga juga banyak banget dari keluarga dari abang gue udah

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Laian, operator studio Neles Lututur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Saulang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Suara Lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 September tahun 2025. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, berjumpa kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia. Salam lagi pendengar. Di pagi hari ini ada bersama saya Lisa Woriwon dan juga ada rekan saya Tobi Layan, bagian teknis yang akan menemani Anda semua di pagi hari ini mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti di tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur di day part 1 lintas. Salam lagi pagi untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Kembali lagi di saat ini peringat kami menemani Anda dan kebersamaan kita akan berlangsung selama kurang lebih 6 jam ke depan pendengar. Kami harapkan apa yang akan kami hadirkan bagi Anda baik di bidang hiburan maupun informasi dapat berguna bagi Anda dimanapun Anda berada. Mengawali jumpa kita di pagi hari ini pendengar, kami akan menemani Anda dalam religi pagi, sentuhan iman Protestan di pagi ini kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di religi pagi ini. Kami sudah hadirkan atau kami sudah siapkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk Anda, untuk menemani Anda melewati pagi hari ini menuju siang, untuk menyemangati Anda dan mengingatkan Anda bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Anda sebelum Anda beraktivitas, baiknya Anda mengucap syukur dulu atas kebaikan-kebaikan Sang Pencipta dalam memberikan kehidupan dan perlindungan kepada Anda semua. Oke, mengawali jumpa kita ada lagu-lagu rohani sudah kami siapkan dan kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa nanti di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kembali kami hadirkan relay Warta Berita Daerah RRI Langgur yang tepat akan dihadirkan di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, kita simak dulu nomor-nomor lagu rohani di pagi hari ini. Saya Lisa Woriwon dan juga Tobi Layan. Kita simak bersama teman-teman rohani untuk Anda di saat ini. Semoga Tuhan memberkati.

Ya, pendengar setia ini, Somlaki, terutama umat Nasrani, di pagi hari ini ada satu firman Tuhan untuk Anda ya. Ada kurang lebih tiga. Oke, okay. Amsal 11 ayat 12. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati. Kemudian di Amsal 16 ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Ya, firman Tuhan yang ketiga ada Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oke, selamat pagi untuk semua di pagi hari ini mengawali jumpa kita. Sudah kami hadirkan tadi, kami informasikan kepada Anda bahwa kurang lebih 1 jam kami menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda di acara Religi Pagi, Sentuhan Iman Protestan untuk Anda di saat ini pendengar. Dan lagu-lagu rohani beberapa sudah kami luncurkan ke ruang dengan Anda. Ada Allah Mula Baban dengan Terima Kasih. Kemudian ada lagu Menyenangkanmu, juga ada Tembang Menyenangkanmu di saat ini. Dan juga masih ada banyak lagi, Rani Simbolon juga dengan Bukan Dengan Emas Perak. Kemudian Surga Tanpa Ditukar juga siap-siap untuk meluncur ke ruang dengan Anda. Oke, okay. Semoga kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan kita semua, dan teruslah mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita kembali dengan lagu-lagu rohani di Religi Pagi ini, Sentuhan Iman Protestan untuk Anda semua pendengar setia RRI Somlaki, terutama umat Nasrani.

Ya, pendengar semuanya, semuanya, kita sudah ada lagu-lagu rohani di pagi hari ini. 26 menit berlalu ya, dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan masih akan kembali saya hadirkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk menguatkan Anda semua. Iya, orang yang bersabar pengertiannya, yang besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal 15 ayat 18. Kemudian orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Amsal 16 ayat 32. Ya, kemudian si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Amsal 15 ayat 18 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih terus di lagu-lagu rohani untuk iman Protestan, sentuhan iman Protestan di pagi hari ini bersama saya Lisa masih ya. Dan ada juga rekan saya Toby Layan yang bersama-sama dengan saya menemani Anda semua melewati pagi subuh ini dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga nanti di tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Waktu kita akan sangat panjang di saat ini, pendengar. Kami akan menghadirkan berbagai informasi akurat untuk Anda, baik lokal maupun nasional. Akan terus kami sediakan bagi Anda di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan juga hiburan-hiburan sudah kami siapkan juga untuk hadirkan ke ruang dengan Anda. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini? Harapan kami dari perusahaan Tuhan Islam Laki, Anda semua sehat dan bahagia selalu, dan juga ada dalam perlindungan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita dengarkan kembali lagi nomor-nomor rohani di saat ini yang masih terus meluncur hingga di menit terakhir dari pukul 6.05 waktu Indonesia Timur. Menit yang ke-59 dari pukul 5 waktu Indonesia Timur memasuki tepat pukul 6, di mana kami informasikan kepada Anda pendengar akan kami hadirkan warta berita daerah Pro 1 RRI Langgur di tepat pukul 6 bersama rekan-rekan kami di sana. Oke, kita simak dulu dan nanti tepat pukul 5 lebih 59 menit kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Langgur.

Dari Som lagi, kita akhiri dulu lagu-lagu rohani di pagi hari ini di Sentuhan Iman Protestan. Kami akan kembali menghadirkan ke ruang dengar Anda di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Daerah Plus 1 RRI Langgur yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Saudara, pengolahan kelapa membuka peluang bagi industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Pengembangan produk olahan kelapa menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan komoditas lokal hingga memiliki nilai tambah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Sebagian hasil kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dan kopra, sehingga peluang nilai ekonomi yang besar belum sepenuhnya dinikmati di daerah. Kondisi ini menjadi perhatian Kementerian Perindustrian yang mulai mengenalkan pengolahan kelapa menjadi VCO, minyak kelapa, tepung, hingga nata de coco melalui pendampingan bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabar Riyadi saat membuka pendampingan teknis produksi olahan kelapa di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi mengatakan potensi kelapa di Maluku Tenggara cukup baik dan masih terbuka untuk dikembangkan melalui pengolahan di tingkat masyarakat. Pengolahan kelapa menjadi berbagai produk merupakan bagian dari program hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal.
2: Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka memperoleh amanat untuk turut mendukung pembangunan kawasan perbatasan melalui pengembangan industri, salah satunya dengan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memproduksi VCO serta produk olahan kelapa lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Menurut Yedi, pendampingan juga tidak hanya diarahkan pada pengetahuan mengenai proses pengolahan. Peserta diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh secara langsung dalam kegiatan produksi, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan konsisten. Sementara itu, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantokna mengatakan, kelapa memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar jika pengolahannya diperluas. Pemanfaatan tidak berhenti pada daging buah atau kopra, tetapi dapat mencakup serabut, batok, hingga air kelapa untuk menghasilkan beragam produk yang bernilai ekonomi.
3: Kabupaten Maluku Tenggara dianugerahi potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah sektor perkebunan kelapa. Pohon kelapa sering kita sebut sebagai pohon kehidupan karena seluruh bagiannya bernilai ekonomis. Namun, harus mengakui bahwa selama ini pemanfaatan potensi kelapa di daerah kita masih didominasi oleh penjualan produk mentah atau setengah jadi seperti kopra yang harganya sangat bergantung pada fluktuasi pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk atau peningkatan nilai tambah komoditas kelapa mutlak harus kita lakukan. Kita perlu mengubah pola pikir dari sekedar memproduksi bahan mentah menjadi memproduksi barang jadi yang siap pakai yang bernilai jual tinggi.
1: Kementerian Perindustrian akan memantau perkembangan IKM setelah pendampingan untuk melihat penerapan keterampilan dalam kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan pembinaan lanjutan mencakup pengendalian mutu, sertifikasi halal, perizinan PIRT, dan pemasaran agar pengolahan kelapa tidak berhenti sebagai keterampilan pelatihan tetapi berkembang menjadi usaha di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 20 pelaku industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti pendampingan teknis produksi olahan kelapa yang digelar Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan beragam program olahan kelapa yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kepala Bagian Program dan Kerjasama Dijen IKMA Kementerian Perindustrian Anindita Rumanti mengatakan, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan mengenai kewirausahaan, pembukuan sederhana, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta perizinan usaha melalui online single submission atau OSS. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan teknis pengolahan kelapa selama 3 hari. Berbagai produk turunan yang dipraktikkan antara lain virgin coconut oil atau VCO, minyak goreng kelapa, tepung belondo, dan nata de coco.
4: semua olahan kelapa ini akan kami coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta. Harapannya nanti bisa dapat membantu diversifikasi dari produk-produk yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Kemudian untuk instrukturnya sendiri, kami ambil dari tenaga ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang pelatihan kewirausahaan dan juga pendampingan teknis bagi calon wirausaha baru. Secara intensif dilaksanakan, diberikan pendampingan secara teknis ya dengan instruktur dan narasumber yang berkompeten.
0: Menurut Anindita, pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku IKM melakukan diversifikasi usaha dengan memanfaatkan potensi kelapa yang tersedia di daerah. Melalui pengembangan produk yang lebih beragam, pelaku usaha memiliki peluang meningkatkan nilai tambah dan daya saing usahanya. Selain memperoleh keterampilan produksi, peserta juga difasilitasi mendapatkan sertifikat pelatihan serta penerbitan maupun perluasan nomor induk berusaha NIB. Dengan dukungan tersebut, pelaku IKM diharapkan dapat mengembangkan usaha olahan kelapa secara lebih berkelanjutan dan memiliki legalitas yang lebih kuat. Saudara masyarakat Maluku Tenggara, khususnya pembudidaya rumput laut, menyambut gembira program pengembangan 20.000 lahan rumput laut oleh Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah ini. Laporan Ibnu Rahareng.
5: Pemerintah Provinsi Maluku akan menyediakan 20.000 hektar lahan untuk pengembangan rumput laut di wilayah ini. Program kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Maluku Tenggara dikarenakan usaha budidaya rumput laut merupakan salah satu aktivitas yang digeluti warga dan telah membawa dampak sangat besar bagi para petani maupun masyarakat secara luas. Penjabat Kepala Ohoi Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Jefferson Rumheng, melalui pesan WhatsApp pada Selasa 22 September 2026 mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Program ini dinilai sangat tepat bagi Ohoi Ur Pulau mengingat letak dan kondisi wilayah Ohoi tersebut sangat mendukung pengembangan rumput laut untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6: Kami selaku pemerintah Ohoi Ur Pulau sangat mendukung program pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap lahan untuk budidaya rumput laut. Kami selaku pemerintah tetap mendukung itu.
5: Sementara itu, pembudidaya rumput laut Ohoi Ur Pulau Tomor Hakbau mengaku gembira mengetahui kabar dimaksud. Selaku masyarakat yang sejak tahun 2023 menggeluti usaha budidaya rumput laut, Rakbau menyatakan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada pembudidaya rumput laut di wilayah ini, walaupun belum diketahui apakah Ohoinya termasuk dalam kawasan yang disasarkan dalam program tersebut. Rakbau juga mengharapkan intervensi pemerintah tidak sebatas lahan budidaya, namun hendaknya dilengkapi dengan penyediaan pabrik rumput laut yang dinilai penting guna mendukung penghasilan petani maupun masyarakat di wilayah ini.
7: Beta sebagai salah satu pembudidaya asal Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil Barat, Ohoi Ur Pulau, terhadap informasi ini beta sangat berharap bahwa bukan saja kesepakatan atau kerjasama untuk membuka lahan rumput laut, tapi harus dibarengi dengan pembangunan pabrik, sehingga hasil dari rumput laut yang kemudian kita jual ini bukan saja dia dalam bentuk bahan baku atau kering, tetapi kalau bisa diolah di sini juga di wilayah atau pesisir setempat ini.
5: Program pengembangan rumput laut ini menyasar 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Diharapkan realisasi program ini segera dilaksanakan dan dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini.
0: Saudara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maluku Tenggara, Renelda Tofi, menegaskan pihaknya sebagai penyidik dan rekan di Reskrim tidak main-main dengan kasus pelecehan yang menimpa anak di bawah umur di Ohoi Watdek. Tofi menjelaskan saat ini kasus belum naik status ke penyidikan karena alat bukti yang belum kuat, tetapi untuk prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP.
8: Penanganan perkara yang kami tangani khususnya untuk kasus Watdek sudah maksimal. Namun ada beberapa kendala yang sementara masih kami tindak lanjuti dan sampai saat ini masih kami lakukan penyelidikan terkait kasus ini untuk membuktikan bahwa benar dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur itu terjadi.
0: Taufik berharap warga masyarakat bisa lebih menahan diri dan tetap mengawal perkembangan kasus ini, karena dirinya secara pribadi dan Polres Maluku Tenggara akan tetap transparan dalam penanganan kasus ini hingga memberikan keadilan kepada korban dan sanksi hukum kepada pelaku. Saudara, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi solusi tepat untuk menekan praktik tindak pidana korupsi di daerah ini. Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho kepada RRI Rabu pagi mengatakan, mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di Kejari Tual terdapat dua bidang, yakni bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, untuk melakukan mitigasi terhadap tipikor dapat melalui instrumen bidang intelijen, yaitu penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada OPD teknis hingga pemerintah desa maupun kepada masyarakat untuk mengetahui unsur penyebab korupsi dan bagaimana solusi penanganannya. Karena itu setiap orang dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman yang dapat ditanamkan sejak dini dari tingkat SD hingga dewasa. Olehnya itu penyuluhan hukum ke institusi pendidikan hingga ke tingkat desa menjadi unsur yang sangat penting.
9: Mitigasi terhadap tindak pidana korupsi, kita tidak selalu ritual itu ada dua bidang, intelijen bidang perdata dan data usaha. Tindak pidana korupsi atau pencegahan bisa kita melalui instrumen bidang intelijen, penerangan hukum, penyuluhan hukum kepada OPD desa, pada masyarakat bagaimana bisa terjadinya tindak pidana korupsi dan bagaimana mencegahnya. Temanya ini sebenarnya adalah kenali hukum, jauhi hukum, bisa menanamkan dari sejak dini.
0: Widarto menyatakan khusus untuk bidang intelijen dari bidang perdata dan tata usaha negara ditujukan bagi pemerintah daerah, OPD teknis, BUMN dan BUMD terkait tata kelola untuk memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya mengantisipasi penyalahgunaan keuangan negara pada proses pembangunan proyek strategis yang dialokasikan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara, mulai perencanaan, pelelangan hingga evaluasi. Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Kejaksaan memiliki komitmen bulat dalam pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, saat bersilaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tual dan jajaran mengungkapkan, kerjasama ini telah berlangsung oleh LPP RRI dan Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti oleh setiap kejaksaan di daerah karena tujuan yang sama antara RRI dan Kejaksaan untuk melakukan pencerahan dan pendidikan terhadap publik dan memitigasi diri sendiri sebagai pejabat, sebagai pionir dalam pemberantasan korupsi dan juga edukasi positif kepada masyarakat secara umum, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kejari Tual terhadap respons positif terkait berbagai agenda positif terkait informasi publik dari pihak Kejaksaan.
9: RRI secara institusi dan bersama Kejaksaan Agung itu sudah menandatangani MOU ditindaklanjuti oleh setiap kejaksaan di daerah. Ini tujuan kita sama, kita mengedukasi publik tetapi juga mengedukasi kita diri kita sendiri sebagai pejabat yang taat asas dan taat hukum sehingga kita menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi, mitigasi dan penindakan kasus korupsi. Terus kita bekerja sama, kita memberikan ruang yang terbuka, ada informasi-informasi insidentil yang perlu terpublikasi, tersosialisasi, kami siap untuk bersama-sama dengan Pak Kajari dan teman-teman kejaksaan.
0: Resubun berharap silaturahmi yang terus berlangsung akan menjadi acuan untuk terus membangun kolaborasi dalam melakukan sosialisasi dan publikasi yang ingin disampaikan bagi masyarakat umum melalui media RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik bangsa dan mitra strategis RRI, baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara bagi kemajuan bangsa. Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengapresiasi kemenangan Mariadat FC pada Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku di Pulau Buru. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Tual sekaligus menunjukkan potensi olahraga yang dimiliki daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
10: Wali Kota Tual Ahmad Yandi Renwan mengapresiasi kemenangan Maria dan FC pada F3 Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku di Pulau Buru. Menurutnya prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Tual sekaligus menunjukkan potensi olahraga yang dimiliki daerah. Ahmad Yandi Renwan pada Rabu pagi mengatakan prestasi yang telah diraih Maria dan FC perlu dikembangkan agar dapat menjadi salah satu potensi daerah Kota Tual. Ia berharap keberhasilan tersebut dapat mendorong pembinaan futsal secara berkelanjutan sehingga semakin banyak atlet muda berprestasi dari Kota Tual.
11: Bantuan beasiswa buat mereka sekolah dan lain-lain sebagainya. Saya kira untuk pembinaan generasi yang seperti ini, saya berharap perlu terus kita sama-sama dorong partisipasi. Dan adik-adik sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Saya juga di luar dugaan tidak menyangka bahwa adik-adik ini punya potensi yang cukup bagus, yang juga bisa memberi harapan ke depan untuk bisa berlaga di kompetisi tingkat nasional, tentunya nanti pada bulan Oktober.
10: Sebagai bentuk apresiasi, Wali Kota Tual menjanjikan beasiswa bagi para pemain Mariadat FC yang telah mengharumkan nama daerah. Selain beasiswa, masing-masing pemain juga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Ketua FK Tual Akbar Arfa menyampaikan rasa syukur atas kemenangan yang diraih Mariadat FC pada Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku. Kemenangan tersebut sekaligus membawa peluang Piala Liga Futsal Nusantara yang selama ini dipegang oleh tim dari Ambon.
12: Untuk sebagai bocoran, kemarin tim yang ketong kalahkan di final itu, pelatihnya itu instruktur pelatih timnas, Coach Yoga. Jadi saat dia lihat anak-anak adik-adik ini tuh bermain, dia heran. Potensi seperti ini kenapa tidak main ke timnas, main di gawas sana. Ya itu ketong mungkin dalah satu, karena selama ketong bertarung di provinsi, Tual meskipun ada di peringkat satu sampai ke Jawa, anak-anak dari kota lain yang batan. Potensi-potensi Tual itu di daratan Jawa. Jadi ketong dengan dukungan Pak Wali, ketong harus kasih dukungan penuh buat ketong tampilkan dong di sana supaya mudah-mudahan di PR dunia futsal 2028 adik-adik ini dong bisa mewakili timnas Indonesia untuk
10: Akbar berharap olahraga futsal di Kota Tual maupun Maluku tidak lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya futsal merupakan salah satu olahraga yang memiliki perkembangan besar dan berada di urutan ke-14 olahraga dunia. Ia menilai keberhasilan Mariadat FC jadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan futsal di daerah. Dukungan pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat dinilai penting agar prestasi tersebut dapat dipertahankan dan melahirkan lebih banyak pemain futsal berprestasi. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, di waktu yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Redwan mengatakan rencana kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP telah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian KKP. Koordinasi tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan PT SIS untuk mendukung agenda pengembangan sektor perikanan di Kota Tual. Ahmad Yani Redwan berharap kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan dan pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
13: Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola ya, pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah. Kita sesungguhnya daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang 2003-2014, kita tidak punya hak pengelolaan wilayah laut, 0%. Provinsi 4 mil, kemudian 12 mil menjadi kewenangan pusat.
0: Ia menegaskan penyerapan tenaga kerja lokal perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan investasi dan kerjasama di sektor perikanan. Selain itu, pengembangan tersebut diharapkan dapat mendorong aksesibilitas ekonomi kawasan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Wali Kota Tual juga menilai diperlukan pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah dan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari potensi perikanan yang dimiliki. Saudara, Coach Mariadat FC Muhammad Hamzah Zabkenyaan mengatakan persiapan tim menghadapi turnamen Liga Futsal Nusantara 2026 Regional Maluku telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Sebelum mengikuti turnamen tersebut, tim juga melakukan uji coba dengan mengikuti kompetisi di Kaimana sebagai bagian dari persiapan pemain. Hal ini ia sampaikan setelah pertemuan tim dengan wali kota pada Rabu pagi. Menurut Zabkenyaan, Mariadat FC mengandalkan sejumlah pemain junior dalam menghadapi kompetisi tersebut. Persiapan khusus menjelang pertandingan dilakukan selama 12 hari untuk memastikan kesiapan fisik dan teknis para pemain.
14: Dan untuk kali ini ketum mengandalkan pemain-pemain junior yang ketum bawa dengan persiapan total di Tual untuk pemusatan latihan sekitar 12 hari. Sampai dengan berangkat sana kita lebih awal di Kabupaten Buru supaya juga mempersiapkan kondisi kesehatan pemain supaya terbiasa juga dengan udara di sana. Sekitar satu minggu pemusatan latihan juga di sana. Dan karena persiapan yang matang dan...
0: Selain latihan, tim Mariadat FC berangkat lebih awal ke Pulau Buru untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca di daerah tersebut. Langkah itu dilakukan agar para pemain dapat beradaptasi dengan lingkungan sebelum menjalani pertandingan. Japkenyaan menambahkan, menjaga kondisi dan kesehatan pemain menjadi salah satu perhatian utama selama mengikuti turnamen. Dengan kondisi fisik yang terjaga, para pemain diharapkan dapat tampil optimal dan memberikan kemampuan terbaik selama pertandingan. Saudara petugas Bank Rakyat Indonesia, Gusti Agung Yamko, kepada RRI Rabu siang menyampaikan, proses lanjutan bagi penerima kartu kusuka telah menerima buku tabungan, setelah menerima buku tabungan dan kartu. Penerima selanjutnya diminta melakukan aktivasi kartu di BRI Masrum. Aktivasi menjadi tahapan penting agar kartu dapat digunakan oleh penerima sesuai peruntukannya. BRI juga mengingatkan penerima untuk menjaga kartu dan buku tabungan dengan baik guna menghindari kehilangan.
15: Untuk yang sudah mendapatkan kartu, setelah mendapatkan buku dan tabungan, proses selanjutnya itu mereka akan melakukan aktivasi kartu di BRI. Dalam hari ini BRI Masrum, kami meminta agar para penerima untuk tetap menjaga kartu dan buku tabungan supaya tidak hilang, karena kartu ini kami pengusulannya agak rumit, jadi kami meminta untuk para penerima untuk tetap menjaga dan menyimpan kartu dengan baik-baik.
0: Gusti mengatakan proses pengusulan kartu membutuhkan tahapan yang cukup rumit sehingga penerima diharapkan tidak mengabaikan keamanan kartu maupun buku tabungan. Kehilangan dokumen tersebut dapat menyulitkan proses pengurusan kembali bagi penerima. Sementara itu BRI telah menyampaikan tata cara aktivasi kepada penerima saat proses pembagian kartu berlangsung. Informasi lanjutan terkait waktu aktivasi juga akan disampaikan melalui penyuluh perikanan kepada para penerima. Setelah pembagian kartu selesai, penerima akan diarahkan untuk mendatangi BRI Masrum guna melakukan aktivasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kartu kusuka yang telah diterima dapat segera digunakan sesuai ketentuan. Saudara Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara menegaskan pelayanan di PTSP tidak dipungut biaya. Hal ini disampaikan Sekretaris Marten Rahang Metan. Dirinya mengatakan semua layanan di PTSP gratis alias tidak perlu membayar biaya administrasi. Saat pengurusan yang diperlukan hanya KTP, NPWP dan email dari warga yang mengurus izin.
16: Kalau sekarang semua izin itu untuk izin untuk perizinan berusaha saja di PTSP tidak ada memungut biaya administrasi ataupun biaya apa.
0: Agar terhindar dari pungutan liar, Rahang Metan menganjurkan untuk mengurus izin secara mandiri yang bisa diakses sendiri dari rumah dan ponsel pintar Anda. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langkur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, sebanyak 16 peserta Sail Darwin Somlaki mengunjungi sejumlah destinasi budaya, lingkungan, dan wisata alam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kunjungan tersebut tidak hanya untuk mengikuti lomba, namun yang juga mengenal potensi wisata dan budaya Tanimbar sesuai rundown yang disiapkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Peserta diawali dengan mengunjungi Kampung Tenun Tanimbar untuk melihat langsung proses pembuatan tenun dan produk kerajinan masyarakat. Selanjutnya peserta mengunjungi Desa Lauran untuk menanam 30 anakan mangrove bersama pemerintah dan masyarakat desa sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan pariwisata berkelanjutan. Kepala Desa Lauren Stanislaus Kenjapluan mengapresiasi kunjungan tersebut karena dinilai menjadi momen promosi wisata mangrove Desa Lauren, sekaligus berharap pemerintah daerah memberikan perhatian

0: berbahan kain tenun tanimbar selama 2 hari, yakni tanggal 22 hingga 23 September 2026 di Hotel In Klasa Melaki. Ketua Dekranasda Tanimbar, Serena Melia Jawariso, mengatakan pelatihan dengan menghadirkan desainer dari Surabaya, Amelia Jang, bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam mengelola tenun menjadi produk bernilai jual tinggi sekaligus membuka peluang usaha. Peserta berasal dari penjahit lokal serta siswi dan guru SMK Immaculata. Hasil pelatihan akan ditampilkan dalam fashion show Tanimbar Living Heart It Teach pada 24 September 2026.
1: Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hari ini kita mengadakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbasis bahan kain tenun tanimbar. Harapan kami dengan mendatangkan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jiang, bisa membagi wawasan, ide dan pengalaman baru bagi para peserta di tanimbar, agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik lagi, yang memiliki daya jual yang lebih tinggi.
0: Syirat menegaskan kolaborasi dengan desainer akan dilanjutkan agar inovasi produk berbasis tenun tanimbar terus berkembang dan semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Saudara, Vision Design Tenun Tanimbar mengangkat motif alam dan nilai budaya lokal. Hal tersebut disampaikan desainer asal Surabaya, Amelia Jang, yang merupakan instruktur fashion desain tenun ikat tanimbar yang didatangkan Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk berbagi wawasan, ide, dan pengalaman baru kepada para peserta di tanimbar. Amelia mengatakan dirinya tertarik pada kain tenun tanimbar karena memiliki keunikan pada motif yang terinspirasi dari alam sekitar. Menurutnya, setelah mempelajari lebih dekat, motif tenun tanimbar banyak mengambil bentuk dari hewan dan tumbuh-tumbuhan lokal yang memiliki makna serta nilai budaya sehingga perlu terus dikembangkan melalui inovasi fashion.
2: Saya sempat mempelajari, jadi kain tenun tanimbar ini sangat berarti bagi warga sini ya. Saya mempelajari itu, jadi bentuknya itu diambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan dari lokal sini. Jadi menurut saya sesuatu yang berarti itu harus kita olah ya. Kalau cuma berarti bagi warga lokal, itu semua orang juga harus tahu artinya itu apa sih, supaya banyak masyarakat Indonesia secara luas itu mengerti gitu apa yang membuat tenun ini berharga bagi warga lokal.
0: Lebih lanjut, Amelia mengatakan selama 2 hari pelatihan, para peserta difokuskan membuat korset dan rompi berbahan tenun tanimbar. Dalam pelatihan tersebut, dirinya juga membagikan berbagai tips dan trik untuk menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki daya tahan dan nilai guna dalam jangka panjang. Amelia menekankan kualitas produk harus tetap terjaga, termasuk setelah melalui proses pencucian dan perawatan, sehingga produk tenun tanimbar dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Saudara, seorang mahasiswa pada STIMA Samlaki berinisial SW yang konon kabarnya lulus dengan predikat cum laude menuai tanya sejumlah masyarakat. Salah satu penguji, Nicholas Besi Timur, saat ditemui RRI juga mengaku heran atas predikat kelulusan tersebut. Menurut Nicholas Besi Timur, proposal mahasiswa bersangkutan sempat disobek karena proposal yang diusulkan sebelumnya berjudul penyalahgunaan dana desa di AWR, namun isinya soal guru TK di Batu Putih mulai latar belakang hingga daftar pustaka tak sesuai judul sebagaimana diusulkan. Saat itu ia diminta segera memperbaiki proposal tersebut. Ironisnya, proposal ini tidak diperbaiki, namun oleh akademik ia memperoleh predikat cum laude.
3: Dia punya karya ini itu disobek proposal. Dia tulis tentang penyalahgunaan dana desa di AWR lama, tapi dia punya proposal. Dia tulis tentang UU TK di Batu Putih. Jadi memang dari latar belakang, sambil daftar pustaka, di TK Batu Putih semua, di Batu Putih semua, judulnya penyalahgunaan dana desa di AWR lama, tak baru tahu itu. Tapi dia pula latar belakang, sambil di daftar pustaka itu teori semua-semua latar belakang, semua-semua salah, semua batasan masalah, plus rumusan masalah, definisi operasional, semua-semua itu Batu Putih semua.
0: Nicholas mengaku tak mengetahui alasan akademik memberikan predikat cum laude tersebut, namun faktanya

0: Predikat tersebut sepertinya tak diganggu-gugat. Saudara, meski hangat hingga saat ini gempa bumi belum bisa dipastikan, namun sejumlah fenomena alam telah memberi isyarat adanya ancaman bahaya yang bisa saja terjadi dan patut diwaspadai. Salah satunya kondisi air laut yang mendadak berubah seperti adanya gulungan ombak yang semakin besar dengan kecepatan tak normal atau tidak seperti biasanya dapat berakibat fatal. Kondisi ini mestinya segera diwaspadai dengan melakukan upaya evakuasi dengan mendatangi titik-titik aman. Hal itu disampaikan Fadil, salah satu staf pada BMKG Stasiun Geofisika, menyusul pertanyaan sejumlah masyarakat terkait tanda-tanda gempa bumi dan tsunami.
1: Ketika dia di laut, itu biasanya

0: Sebelum BMKG Stasiun Geofisika maupun Stasiun Meteorologi Matilda Matlayeri telah banyak memberikan edukasi seputar bahaya gempa dan tsunami, termasuk curah hujan serta kondisi cuaca lainnya yang perlu diwaspadai setiap saat. Hal ini dimaksudkan agar memberi proteksi maksimal dan meminimalisir jumlah korban akibat bencana alam serupa. Saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari Stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Putra. Halo, selamat pagi Putra.
1: Selamat pagi.
0: Silakan informasi Anda.
1: Baik, pada pagi hari ini akan kami informasikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku 24 September 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Timur hingga keesokan harinya pada jam yang sama. Adapun informasi perakiran cuaca di wilayah di Kota Tual, umumnya pada pagi hari perakirakan cuaca akan berawan, lalu pada siang hari perakirakan cuaca akan cerah berawan dan berawat dengan potensi terjadi hujan lokal intensitas ringan sesaat pada sore hari di beberapa titik. Kemudian pada malam hari perakirakan cuaca akan cerah berawan, dan pada dini hari perakirakan cuaca akan menjadi cerah hingga cerah berawan. Adapun rata-rata suhu udara di Kota Tual umumnya sekitar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 55% hingga 85%. Serta anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 9 atau 10 knot atau sekitar 12 hingga 15 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya pada pagi hari perakirakan cuaca akan berawan, lalu pada siang hari perakirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan, lalu pada malam hari perakirakan cuaca akan cerah berawan dengan potensi terjadi hujan lokal sesaat di beberapa lokasi di wilayah barat Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pada dini hari perakiran cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Adapun rata-rata suhu di wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara umumnya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban antara 61% hingga 90%. Serta anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata sekitar 18 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran cuaca, perakiran ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Gayo masuk pada kategori gelombang sedang untuk hari ini hingga keesokan harinya dengan tinggi rata-rata gelombang sekitar 1,3 meter dengan arah angin berasal dari tenggara dengan kemungkinan terjadi angin kencang sesaat hingga kecepatan 24 knot atau sekitar 35 km per jam. Lalu ada peringatan dini tentang peringatan gelombang tinggi yang berlaku dari 24 September 2026 hingga 27 September 2026 yang dimana pada kondisi sinoptik terjadi pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 20 knot atau sekitar 32 km per jam dengan peningkatan kecepatan angin tercatat mampu mencapai 25 knot atau hingga 40 km per jam terpantau di wilayah perairan di sekitar Laut Arafuru sehingga diperingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan pada wilayah-wilayah tersebut. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, selanjutnya saya kembalikan studio.
0: Laporan perakiran cuaca langsung dari Stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Putra. Terima kasih Putra.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Masyarakat Maluku Tenggara, khususnya pembudidaya rumput laut, menyambut gembira program pengembangan 220 ribu lahan rumput laut oleh Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah ini. Sebanyak 16 peserta SEAL Darwin Somlaki mengunjungi sejumlah destinasi budaya, lingkungan, dan wisata alam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kelmas Kosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur bersama Anda pendengar. Saya Devi dan juga rekan Iqbal bersama Anda, tentunya menemani Anda di tengah aktivitas Anda di pagi hari ini ya, yang sudah beranjak dari tempat tidur dan mulai bersiap-siap untuk tugas-tugas pokok Anda di hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan, hari yang bermanfaat untuk Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda dengan tindakan, dengan setiap aktivitas Anda pendengar. Kami hadir untuk Anda lewat musik dan informasi hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar. Nantinya di pukul 7 kami hadir untuk Anda lewat Eva Menyapa ya pendengar, dan di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami informasikan juga untuk Anda pendengar nantinya akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita akan ikuti siaran perjaringan Aspirasi 1000 Pulau bersama Pro 1 RRI Ambon, akan dipandu rekan kami Rauda Tamna. Dan topik yang akan dibahas pagi ini pendengar terkait dengan desil dan akurasi data sosial memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk narasumber yang hadir ada program Officer Program Inklusi Yayasan Puruma Generasi bersama Popi Siahaya dari Kepala Dinas Sosial Kota Ambon ya, Dr. Gigi Wendy Pelupesi MKes, dan narasumber yang ketiga Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Hani MS Tamtelahitu SHMH. Untuk Anda juga pendengar nantinya bisa ikut bergabung menyampaikan komentar Anda di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas. Semoga hari ini hari yang bahagia untuk Anda, mengawalinya dengan senyum. Adik-adik sekolah yang sudah beranjak ke sekolah atau mungkin yang masih tidur ya, jangan sampai telat ke sekolah ya, waktu Anda untuk belajar, mempersiapkan diri Anda dengan segala kebutuhan belajar Anda ya, jangan sampai ada yang terlupakan, apalagi pekerjaan rumah ya. Adik-adik semangat untuk adik-adik di hari ini, dan Anda pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, baik yang ada di rumah, di tempat Anda mengais rezeki, baik di pasar, di emperan-emperan jalan, Anda para pelaku usaha UMKM, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga apa yang Anda kerjakan juga berkah ya. Kami akan perbaharui informasi untuk Anda pendengar, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, ia memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Jarak antar daerah yang jauh, ia mengatakan, membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yakni disamakan dengan daerah perkotaan di Jawa. Karena itu BGN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah sebelum memperluas layanan. Sudaryono menegaskan pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Menurutnya perbedaan kondisi geografis dan masyarakat membuat sejumlah daerah membutuhkan pendekatan tersendiri dalam menjalankan program. Maluku Utara dan Maluku menjadi contoh wilayah yang menurut Sudaryono memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan MBG. Papua juga termasuk kawasan yang disebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Di sisi lain pendengar, BGN menilai perluasan program tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur atau titik pelayanan. Pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang harus dilakukan sebelum program diperluas lebih jauh.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh,

0: Jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi, tak ada waktu.
4: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar yang tengah stay tune bersama kami di 103,6 MHz di pagi hari ini. Kembali kami hadirkan sajian informasi untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menolak keras wacana pembatasan baru pendaftaran calon presiden dan wakil presiden usai putusan Mahkamah Konstitusi MK. Sikap tegas ini diambil untuk mengawal keputusan konstitusi yang telah menghapuskan ambang batas pencalonan presiden. Putusan MK nomor 62 garing PUU garis datar 22 angka Romawi garing 20/2024 secara resmi membatalkan syarat presentasi kursi DPR maupun suara sah nasional untuk Pilpres 2029. Namun sejumlah elit politik mulai mewacanakan syarat baru berupa dukungan minimal 2 fraksi DPR bagi pasangan calon. Peneliti Perludem Anissa Alfata

0: awalnya di situ.
1: Baik, ya. Berarti Bu Karis kalau sejauh ini dari Capil untuk menangani perbedaan misalnya nik yang ada berbeda, nama dan sebagainya itu seperti apa Bu Karis?
0: Ya, makasih Bu Uda. Jadi kami berupaya untuk dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Kalau misalnya hal-hal terkait dengan nik kita tidak bisa rubah, Ibu. Nik itu selamanya, seumur hidup.
1: Satu kali.
0: Yang dapat kita rubah adalah dia punya elemen data yang di tanggalnya, misalnya kalau tanggal 10 salah, tanggal 11 kita rubah, tetapi itu tidak merubah nik. Nik itu tetap tidak bisa dirubah. Kemudian data-data yang lain, yang seperti permasalahan yang terjadi hari ini di Kota Ambon terkait dengan pemberian bansos, itu yang awalnya itu berada di desil 1 sampai desil 4, ketika dilakukan pendaftaran itu dia berada kembali berubah menjadi desil 5 sampai desil 10. Nah, Dukcapil berperan di situ untuk melihat data-datanya, elemen data. Misalnya, apakah pekerjaannya misalnya, awalnya mungkin dia masih bekerja sebagai orang swasta, saat ini mungkin sudah tidak lagi. Nah, itu kita berupaya untuk merubah data-data itu, membetulkan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga itu bisa dipakai untuk kita melakukan sanggahan.
1: Baik. Ya. Berarti memang permasalahannya nih kadang karena KTP dipakai sama orang lain untuk, misalnya tadi Ibu Gadis Sosial sampaikan bahwa untuk pinjol atau untuk kredit dan sebagainya di kendaraan mereka, karena nik ini cuma satu sekali seumur hidup, ini yang jadi masalah seperti itu Bu Gadis ya?
0: Iya, memang itu jadi masalah sampai dengan hari ini. Karena itu perlu kehati-hatian pada kita, pemilik dokumen itu, menjaga, sebab kalau seandainya kita melakukan pelayan publik di mana saja, kemudian dimintakan fotokopi, itu sangat hati-hati.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik, jadi kita jangan asal, oh ya ini saudara, jadi yang papa kasih, jangan gitu.
0: Iya, betul. Sehingga memang manfaat IKD itu ada di situ.
1: Iya.
0: Jaminan keamanannya ada di situ.
1: Kalau saya juga sudah menggunakan IKD Bu Gadis, jadi merasa lebih praktis juga Bu Gadis. Iya, sangat terbantu. Tapi mungkin apakah yang jadi permasalahan juga masyarakat masih, aduh, apakah dengan menggunakan data ini kita misalnya mau kredit di bank mau diterima enggak kalau kita enggak bawa bukti fisik? Kadang tuh masyarakat masih berpikir seperti itu. Seperti apa Bu Gadis, apakah memang gambaran sejauh ini ada yang seperti itu atau bagaimana Bu Gadis?
0: Sampai sejauh ini memang untuk kebutuhan-kebutuhan ya masyarakat terkait dengan IKD ini, memang di lembaga-lembaga pelayanan publik ini, itu instansi-instansi pelayanan publik itu banyak yang belum paham. Padahal kita sudah menyampaikan surat edaran ya terkait dengan semua lembaga-lembaga atau instansi pelayanan publik itu memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menggunakan IKD. Tetapi tidak semua belum melakukan itu, sehingga itu menjadi satu kendala juga untuk masyarakat. Mereka kembali kepada Dukcapil lalu bilang, Ibu tidak bisa pakai IKD, Ibu harus pakai dokumen fisik, seperti itu.
1: Baik, jadi memang harus ada sama-sama dari pelayanan publik dan juga dari masyarakat juga. Takutnya masyarakat sudah mau menggunakan, tapi dari pelayanan publik yang belum menerima, seperti itu Bu Gadis. Baik, jadi semoga ke depan sama-sama semuanya menyadari bahwa IKD ini

0: lebih penting atau sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita ke Kak Poppy. Kak Poppy, sejauh ini kalau turun ke lapangan, apakah memang masyarakat, apalagi di 25 desa atau negeri, dari rumah generasi sendiri, apakah mereka itu sudah mengerti terkait desil seperti itu, Kak Poppy?
1: Iya. Terima kasih, Kak Oda. Jadi kalau bicara desil, beberapa sebenarnya teman-teman di desa itu memahami karena ada sosialisasi ya dari dinas sosial maupun dinas dukcapil. Tapi tadi sebenarnya ketika mereka memahami desil, mereka tidak tahu soal indikatornya. Jadi mereka paham bahwa desil 1 sampai 4 itu adalah orang yang akan menerima bantuan. Tapi apakah mengetahui terkait dengan indikator penempatan desil itu? Nah, itu yang tidak diketahui sebenarnya. Makanya beberapa hal yang sebenarnya juga menjadi temuan, misalnya tadi mereka ada di rumah yang adalah warisan. Termasuk ada kasus yang rumah itu adalah rumah bantuan juga, begitu. Tapi mereka akhirnya tidak tercatat sebagai orang yang adalah penerima bantuan berdasarkan data desil. Desilnya berubah. Padahal sebenarnya secara bantuan rumah, mereka pun dikasih bantuan oleh pemerintah karena rumah layak, tidak layak huni. Nah, itu sebenarnya yang juga menjadi persoalan. Nah, dalam diskusi-diskusi dengan masyarakat tadi, mereka belum memahami sepenuhnya terkait dengan indikator penempatan desil. Jadi kalau mereka memahami, kan harusnya mereka paham bahwa, oh ya, status saya sebenarnya tidak ada di situ. Nah, bicara soal desil, sebenarnya ini bicara soal bagaimana menjangkau masyarakat yang rentan, bukan saja masyarakat yang miskin. Begitu. Jadi termasuk misalnya orang dengan disabilitas tadi, kalau lihat dengan cara kehidupan, dengan status ekonomi, pasti mereka adalah orang-orang yang ada di basis kelompok rentan. Tapi datang verifikasi desil, ternyata mereka ada di desil atas. Itu tadi karena mereka tinggal dengan keluarga yang mungkin punya rumah bagus. Mereka punya meteran, karena kalau indikator meter di atas
2: 900,
1: otomatis tidak menemukan, tidak sebagai penerima. Misalnya juga mereka ada dengan orang-orang yang sebenarnya punya kehidupan mapan. Tapi kalau bicara kerentanan, sebenarnya teman-teman dengan disabilitas, orang dengan disabilitas itu punya kerentanan yang berbeda sebenarnya, Kak Oda. Jadi kalau mau bicara, kalau mau bilang soal desil, ya mereka tahu begitu bahwa oke, ada program dan harusnya kami ada di desil 1 sampai 4. Tapi apakah mereka memahami indikator penempatan desil itu yang harusnya utuh dari sisi mereka sebagai penerima. Termasuk kami sebenarnya melihat bahwa dalam forum-forum di masyarakat itu tidak ada mekanisme kembali komplain. Misalnya tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini. Karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi, apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui. Beberapa yang, kok tiba-tiba data saya berubah. Termasuk misalnya, kakak itu kan rumah yang kami punya, itu adalah rumah bantuan juga. Dan termasuk misalnya, mereka ada dalam satu keluarga yang punya rumah bagus, tapi di dalamnya ada banyak sekali orang misalnya. Nah, itu indikator-indikator yang tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.
0: Baik,
1: Kak Oda, dalam kacamata kami dalam pendampingan-pendampingan di basis desa.
0: Baik.
1: Itu sih, Kak.
0: Berarti kalau dari Kak Poppy sama rumah generasi ini, sebenarnya apa yang perlu diperbaiki agar verifikasi dari data tidak hanya mengandalkan administrasi seperti itu, namun sesuai dengan kenyataan keinginannya ke pemerintah seperti itu.
1: Betul. Jadi sebenarnya kami dengan mencoba melakukan asesmen, termasuk persoalan-persoalan perlinsos, kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu ada banyak juga persoalan-persoalan yang di masyarakat yang kami coba identifikasi. Sebenarnya harapan kami tadi, data ini, sekalipun tadi ya sudah disampaikan bahwa data ini adalah data satu pintu begitu ya, bahwa dengan menggunakan data BPS, tapi harapan kami sebenarnya melihat masyarakat dan dari basis desa itu harusnya yang menjadi verifikator. Bahwa oke, mungkin ada data yang sudah ditempatkan, tapi harusnya dari basis yang paling kecil di desa, mulai dari RT sampai RW dan pemerintah desa, itu harusnya memverifikasi, melakukan verifikator untuk ternyata betul. Karena kalau kita lihat dari data desil, selalu yang tadi tetangga yang akan selalu bilang atau RT yang selalu bilang, mungkin secara kehidupan dia bagus rumahnya, tapi secara pendapatan ekonomi ternyata dia pendapatannya berkurang, dan akan akan sangat bisa untuk memverifikasi itu adalah masyarakat di basis desa, yaitu RT RW, pemerintah desa negeri, untuk tadi memastikan bahwa indikator ini betul. Jadi tidak semerta-merta indikator itu dipasang dan sudah selesai, tapi melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak lain di desa itu sepertinya paling penting begitu. Karena bicara data ya harusnya dia menjadi data real begitu ya, bukan saja sebagai data yang tadi berdasarkan indikator, tapi realnya apa yang harusnya diverifikasi begitu. Itu Kak Oda.
0: Baik, dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di YouTube kami di RRI Ambon dan juga di layanan telepon di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Berarti tadi kalau temuan dari rumah generasi sendiri bahwa memang masyarakat ini masih bingung, Bu Kadis, bahwa kita nih kalau sudah masuk di desil 5 ke atas atau 6 ke atas sudah keluar dari penerima bantuan, ini kita harus lapor kemana gitu, Bu Kadis? Tadi kan disampaikan juga ada rentan masih beberapa bulan lagi untuk bisa buat sanggahan gitu. Mungkin Bu Kadis bisa sampaikan bahwa masyarakat harus bagaimana seperti itu.
2: Ya, terima kasih Bu Ada. Jadi betul memang apa yang disampaikan oleh Bu Pepe itu memang kenyataan-kenyataan yang kami temukan di lapangan seperti itu, dan ini tidak bisa dinafikan begitu saja, Bu Ada. Yang jadi permasalahan betul semua ada kembali ke desa kelurahan. Yang paling tahu warganya, yang paling tahu masyarakatnya adalah ujung tombak terdepan adalah RT RW. RT RW, desa kelurahan. Oleh karena itu, kenapa itu untuk penentuan masyarakat miskin ini harus melalui suatu musyawarah. Iya. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang menetapkan. Ini loh nama-nama yang memang berhak seharusnya untuk bisa menerima. Nah, ini tahapan-tahapan ini sudah dilalui dengan benar atau tidak, bahwa seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ. Iya. Kemudian di SK-kan dan di kirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
0: Oh, setiap bulan.
2: Ya, jadi dia tidak bisa di luar tanggal-tanggal itu. Oleh karena itu di tanggal 1 sampai 10 ini data-data ini dimasukkan untuk dikirim ke kementerian. Artinya begini, ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10.
0: Yeah.
2: Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi beta sampaikan waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi. Pernah beta tanyakan, ketika orang ini membutuhkan yang dalam cepat, apa tanggung jawab pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini seperti itu? Misalnya dia harusnya, kalau untuk BPJS dia kan sampai di desil 5. Ketika orang itu membutuhkan cepat untuk penanganan rumah sakit, sedangkan dia harus menunggu verifikasi lagi. Nah, ini yang jadi masalah, Ibu Oda. Jadi paling penting adalah melakukan sangga. Dan yang paling terbaru itu pemerintah membuat itu pelinsos digital. Ya, mudah-mudahan ini sudah tersosialisasi di masyarakat. Yang tadi kita sampaikan, Kota Ambon masuk di dalam salah satu lokus dari 34 lokus untuk tahap pertama. Nah, ini betul-betul katong sendiri bisa gitu. Yang penting punya IKD yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Capil, kita bisa menjadi agen untuk orang lain. Nah, sekarang itu yang diluncurkan di tanggal 8 September itu adalah Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen perlinsos. Kemarin itu kan katong punya agen ada 600 untuk Kota Ambon sendiri yang bisa menjadi agen untuk misalnya kita verifikasi. Karena itu yang penting dia punya, yang agennya punya IKD. Ketika yang masyarakat yang mau dimasukkan di dalam perlinsos ini tidak punya, agen ini yang berfungsi pakai IKD-nya, kemudian foto verifikasi wajah dan sebagainya terhubung, nanti di situ langsung keluar berpotensi layak atau berpotensi tidak layak. Hanya 5 menit. Dan ketika keluar berpotensi tidak layak tapi kenyataannya dia layak, langsung bisa lakukan sanggah pada saat itu di perlinsos digital ini. Makanya mudah-mudahan dengan adanya ini, Kota Ambon itu sudah ada di 33,85%, 40.750 dari 120.000 penduduk yang harusnya terdata di situ. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga, ketika beta punya tetangga, beta punya IKD, beta bisa mendaftar menjadi agen perlinsos untuk memasukkan ke tong punya tetangga. Itu yang pemerintah tempuh untuk meminimalisir hal-hal yang tadi seperti itu. Baik. Ibadah. Ya.
0: Berarti sejauh ini di warga Kota Mon sudah ada yang melakukan
2: tetangga? Sudah, banyak yang kita dan saat kami turun di lapangan dengan agen-agen bersama Ibu Kadis Capi langsung dilakukan sangga di tempat. Baik. Dengan foto rumah, kemudian listrik dan sebagainya, dan itu bisa berubah pada saat itu dari yang sebelumnya tidak layak menjadi berpotensi layak. Nah, ini kan uji coba, mudah-mudahan diterapkan di tahun 2027 kita sudah bisa betul-betul masyarakat sendiri yang memasukkan data-datanya dan terverifikasi seperti itu.
0: Baik. Nanti kita ke Bu Kades Capil terkait bagaimana koordinasi dari Capil dengan Dinas Sosial sendiri, mungkin dengan Roma Generasi juga terkait dengan keakuratan data dan sebagainya. Namun sebentar kita break sejenak Bu Kades ya, biar lebih semangat lagi. Yeah. Baik, pendengar, Anda juga masih tetap bersama kami di Aspirasi Korwil 3, Aspirasi 1000 Pulau di pagi hari ini. Tentunya berjaringan Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Kita masih akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali lagi dalam Aspirasi Seribu Pulau berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, RRI Langgur, RRI Mula, dan RRI Saumlaki. Tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kami pagi hari ini. Kita ke Bu Kadis Capil. Bu Kadis, sejauh ini mungkin koordinasi dengan Dinas Sosial sendiri seperti apa, Bu Kadis, untuk akurat data sehingga bantuan ini ke depan menjadi catatan juga ke depan masyarakat juga bisa menerima manfaat dengan baik seperti itu.
1: Ya, terima kasih Bu Oda. Bahwa selama ini kami dengan Dukcapil dengan Dinas Sosial selalu menjalin koordinasi ya terkait dengan penyiapan data-data bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Ya. Jadi data DTSN itu yang kami pakai sebagai tolak ukur untuk melakukan pemadanan data. Ya, jadi bukan semata-mata pakai data Dukcapil, tetapi data DTSN itu kami pakai juga untuk pemadanan data. Dan karena itu sampai dengan saat ini koordinasi-koordinasi antara Dukcapil dengan Dinas Sosial tetap dilakukan. Terkait juga menyangkut pendistilan itu. Informasi-informasi terkait dengan pendistilan daripada data dari masyarakat itu selalu kami lakukan bersama Dinas Sosial. Untuk diketahui bahwa saat ini juga kan ada pemberian bantuan, bantuan santunan duka yang diberikan oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, itu kami juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengetahui informasi-informasi masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan desil 1 sampai desil 4 itu. Baik. Selanjutnya, bersama-sama dengan Dinas Sosial kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain sebagai agen, kami turun untuk melakukan pendaftaran, tetapi bersama-sama kami melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Perlinsos ini. Karena kenyataan saat ini ada yang beranggapan bahwa ketika mereka sudah punya, itu mereka tidak mau lagi mendaftar untuk IKD ini.
0: Iya.
1: Ini kami temui. Dan karena itu memang perlu sekali peran daripada dinas-dinas terkait, baik itu Dinas Sosial, Kominfo, dan kami di Dukcapil untuk memberikan banyak-banyak edukasi untuk masyarakat. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu tentunya di waktu ke depan ketika ada peraturan yang baru, mereka tidak akan dapat. Seperti itu.
0: Baik.
1: Iya, dan untuk kalau keterkaitan dengan Yayasan Rumah Generasi, itu memang kami selalu melakukan kerjasama terkait dengan juga pelayanan kepada penduduk rentan, ya, data-data mereka, kemudian juga sosialisasi. Kami sering diajak oleh Yayasan Rumah Generasi untuk bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya data kependudukan itu, terkait dengan pentingnya NIK itu, ya, terkait dengan pentingnya IKD itu.
0: Baik, berarti memang masyarakat harus benar-benar menjaga agar data kependudukannya tetap aman gitu, ya. Bu Kadis, ya.
1: Karena kami selalu melakukan validasi, Bu.
0: Baik.
1: Validasi data.
0: Bu Kadis, ada pesannya sendiri ke masyarakat terkait pentingnya memastikan bahwa NIK dan data keluarga tetap valid seperti itu.
1: Ya, kami menghimbau masyarakat Kota Ambon bahwa data itu setiap 6 bulan sekali harus divalidasi. Ya, ada yang misalnya saat ini berada di statusnya belum kawin, sudah kawin.
0: Iya.
1: Ataukah status pendidikannya SD, anaknya sudah SMP atau SMA. Jadi itu harus lakukan pemutakhiran data. Dan itu wajib masyarakat datang untuk melaporkan. Karena kami kan tentunya tidak tahu. Nah, mereka harus mendaftarkan, melakukan perubahan-perubahan data itu. Terkait juga dengan soal pekerjaan itu. Ya, sehingga ke depan ketika mereka berhak untuk mendapatkan bantuan, terkendala soal status pekerjaan mereka itu yang saat ini memang sementara banyak terjadi di masyarakat Kota Ambon.
0: Karena banyak kalau yang tidak kerja kita tulis aja wira swasta gitu, Bu Kadis. Padahal itu berpengaruh juga.
1: Berpengaruh sangat, Ibu. Bahkan kalau sopir, status pekerjaan sopir pun tidak dapat. Tidak dapat, tidak masuk di desil 1 sampai desil 4, Ibu.
0: Baik.
1: Iya, seperti itu.
0: Jadi kadang kita merasa bahwa kita ini sebenarnya kalau saat pendataan saya yeah. tidak miskin, jawabnya yang bagus-bagus saja, padahal itu dia berpengaruh gitu Bu Kadis ya. Jadi kita harus sesuai dengan realita bahwa memang benar-benar sebagai penerima kadang tidak mau dibilang miskin tapi saat bantuan mau menerima. Jadi itu salah penafsiran yang salah yang harus kita luruskan. Berarti saat mendata KTP pekerjaan harus kita sesuaikan bahwa kita memang benar kerjaannya apa harus sesuaikan. Jangan pengangguran tulisnya wira swasta Bu Kadis ya, berarti berpengaruh ke penerimaan yang, bantuan juga.
1: Usaha-usaha pondok kecil-kecilan ditulis wira swasta.
0: Jadi wira swasta itu kan pengertiannya pengusaha yang besar. Dan memang sudah tidak bisa masuk di desil 1 sampai 4 tadi.
1: Siap.
0: Baik. Kalau kita ke Kak Popi nih, ada rekomendasi sendiri dari Rumah Generasi untuk agar data sosial di Kota Ambon semakin akurat dan juga bantuan-bantuannya benar menjangkau atau benar-benar valid gitu, Kak Popi.
2: Iya, terima kasih Kak Oda. Jadi sebenarnya harapan kami dengan adanya data indikator, menentukan indikator masyarakat miskin itu bukan saja sebagai data, tapi tadi melihat pada dinamika kehidupan, ada masyarakat, ada kebutuhan kelompok rentan yang paling rentan, harusnya itu menjadi kebutuhan dasar. Jadi data bukan berarti supaya menjangkau lebih banyak orang, tetapi data harusnya memastikan kebutuhan masyarakat terkhususnya kelompok rentan itu terjawab dan masuk dalam penerima bantuan. Jadi harusnya kita mengembalikan, kalau dari kami sebagai orang-orang yang hari ini bekerja pada level masyarakat, kami melihatnya bahwa kebijakan dan layanan bukan saja soal berapa banyak yang harus tercapai, tapi kira-kira apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk itu memang ya upaya-upaya edukasi ke masyarakat, upaya-upaya pendampingan kepada masyarakat untuk mengetahui layanan yang harusnya masyarakat mendapatkan akses kepada layanan yang disediakan oleh pemerintah, itu yang kami sebenarnya melakukannya di basis masyarakat begitu. Jadi kami juga menjadi perpanjangan, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk memastikan bahwa masyarakat tidak tertinggal pada level informasi terkait dengan bantuan yang harusnya dia dapatkan. Karena tadi kalau bicara bantuan itu bicara lagi kembali kepada hak masyarakat ya Kak. Itu bukan sekedar bantuan, tapi itu menjadi hak masyarakat yang harusnya didapatkan pada basis kehidupannya begitu.
0: Baik, berarti memang harus benar-benar data yang valid sehingga penerima bantuan ini juga benar-benar valid juga gitu. Benar orang yang tepat gitu.
1: Betul,
0: baik, kita ke Bu Kadis Sosial nih sekaligus mungkin bisa memberikan kesimpulan juga atau himbauan juga ke pendengar dan masyarakat secara umum bahwa yang diharapkan agar dari masyarakat sendiri Bu Kadis agar proses pemutakhiran data sosial nih berjalan lebih akurat itu seperti apa Bu Kadis?
3: Terima kasih, sebelumnya juga kita berterima kasih kepada Rumah Generasi yang selalu memang selama ini ada bersama kami dan mendukung kami, terutama tadi pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan atau kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat rentan, termasuk mungkin yang tadi sudah disampaikan. Ya, kembali intinya bahwa pendataan yang tepat dan akurat itu juga menghasilkan data yang tepat dalam pembagian atau masyarakat itu betul-betul mendapatkan bantuan sosial. Nah, dari masyarakat sendiri juga harus jujur untuk menyampaikan data-data tersebut. Kadang-kadang ketidakjujuran ini yang menyebabkan juga mis-mis yang di lapangan. Kemudian juga kepada desa kelurahan yang memang betul-betul tahu warganya, itu memang betul-betul bisa mendaftarkan atau memasukkan warganya itu di dalam data-data DTSN yang ada operator-operatornya di desa masing-masing. Terakhir mungkin karena masih juga ada hal yang belum maksimal dengan DTSN, mungkin Perlinsos ini menjadi jalan atau jalur terbaik untuk juga kita bisa meminimalisir tadi hal-hal yang memang sudah terjadi di masyarakat melalui Perlinsos digital. Dari masyarakat itu bisa mendaftarkan dirinya dengan yang penting punya IKD. IKD masuk di Perlinsos untuk bisa mendaftarkan dirinya atau juga melalui agen-agen Perlinsos yang ada di desa kelurahan, kemudian ada di capil, ada di yang lain-lain, juga di dinas sosial. Kalau misalnya belum paham, untuk mari kita masuk data itu ada di dalam Perlinsos, karena memang data Perlinsos digital, karena data ini betul-betul nanti akan mungkin lebih akurat dibandingkan data-data yang kemarin. Kemudian juga menghimbau untuk menjadi tetangga yang peduli dengan tetangga sebelahnya melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan menjadi agen Perlinsos melalui agen perlinsos.kemensos.go.id. Daftar di situ, kemudian bisa untuk menjadi agen bagi tetangga, dan dia bisa mendaftarkan siapa saja yang misalnya dia merasa bahwa orang ini butuh dan memang berhak untuk mendapatkan haknya. Ketika data itu akurat, seluruh permasalahan kita berpikir itu bisa diselesaikan dengan baik, dan bantuan-bantuan itu tepat guna, tepat sasaran, sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu.
0: Baik. Terima kasih Bu Kadis Sosial Kota Ambon, Ibu Dr. Wendy Pelopesi MKes. Terima kasih banyak Bu.
3: Siap, sudah hadir,
0: sudah berbagi pengalaman bersama kami, ilmu juga kepada kami semua. Dan terima kasih juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Ibu Hani MS Tamtelahitu SHMH. Terima kasih
3: ya,
0: Bu Kadis ya. Meskipun ada sibuk ikut PIN masih mau sempat hadir di Pro 1. Terima kasih banyak
3: Ibu.
0: Dan Kapopi Syahayat, terima kasih banyak ya Kakak ya, sudah hadir di sini berbagi kepada kami juga. Dan terima kasih juga untuk pendengar, Anda sudah menyaksikan kami dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih juga untuk Korwil Nusantara 3, ada RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki yang sudah mendengarkan kami juga di pagi hari ini. Terima kasih banyak pendengar, Anda sudah menyaksikan dan mendengarkan kami. Saya Rauda Utana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Ya, terima kasih.
4: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang

0: layanan pendidikan gratis.
1: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2006 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KM SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KM SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KM